0: seperti narkoba, obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Iqrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat tertentu.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Jemaah dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruh orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamidah, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda.

0: ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi, dan saatnya kita menuju ke informasi cuaca bersama rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi. Kali ini sudah hadir di line Zoom kita ada Mbak Ganis. Silakan Mbak Ganis.
2: Oke, selamat pagi. Pada hari ini, Senin 15 Juni 2026, perkembangan informasi cuaca di wilayah Tapal Kuda. Untuk secara umum, di wilayah Tapal Kuda, hari ini cerah berawan, kemudian suhu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara mencapai maksimum 97%, angin dominan dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Banyuwangi, memang pada hari ini dari pagi hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Pada sore hari masih ada potensi wilayah dengan cuaca hujan intensitas ringan untuk di wilayah Giri, Gelaga, kemudian Kabat, Singojuru. Kemudian malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Kemudian untuk di wilayah Bondowoso pada hari ini cuaca secara umum cerah berawan untuk di semua kecamatan. Untuk di Kabupaten Jember juga sama, cuaca dominan cerah. Kemudian untuk di Lumajang cerah berawan dengan di beberapa daerah pada siang hingga sore hari terjadi hujan dengan intensitas ringan di kecamatan Padang dan Sukodono. Kemudian malam hari potensi terjadi hujan ringan terjadi di Kecamatan Candipuro, Pasirian, kemudian Sumber Sukot dan Tempeh. Kemudian untuk di wilayah Probolinggo pada hari ini cerah hingga cerah berawan, dan untuk di wilayah Situbondo pada hari ini cuaca cenderung cerah. Karena memang di wilayah Jawa Timur pada bulan Juni secara umum sudah secara dominan sudah memasuki musim kemarau. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk menghadapi musim kemarau ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah untuk di sektor pangan, dan untuk dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air. Kemudian untuk sumber daya air, direkomendasikan untuk melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air. Untuk sektor energi, direkomendasikan untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Untuk lingkungan dan kesehatan, diharapkan dapat menyiapkan mekanisme respon cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA. Kehutanan dan kebencanaan, direkomendasikan untuk kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan serta lahan. Untuk sektor perikanan dan tambak garam, direkomendasikan untuk mengoptimalisasi adanya fenomena upwelling untuk meningkatkan tangkapan ikan serta optimalisasi musim kemarau yang lebih kering untuk peningkatan produksi garam. Kemudian untuk beberapa hari ke depan, memang untuk di wilayah Jawa Timur juga Tapal Kuda secara khusus cuaca masih dalam cerah berawan, tidak ada hujan. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan pada masyarakat yaitu dihimbau untuk waspada dan terkait dengan pada semester 2 mulai bulan Juli akan diperkirakan terjadi El Nino dengan level moderate atau sedang hingga dapat menguat, dan dapat curah hujan akan menurun dari batas normalnya. Kemudian untuk perkiraan dari daerah penyeberangan ke Tapang Gilimanuk pada hari ini diperkirakan cuaca cenderung cerah berawan. Kemudian untuk angin dominan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai maksimum 15 knots atau 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1 meter dalam kategori rendah. Untuk perkiraan gelombang di perairan selatan Banyuwangi, Perairan Selatan Pulau Bali, dan Selat Bali bagian selatan, serta Selat Badung pada hari ini tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi pagi.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Ganis atas informasinya. Jadi memang sekarang udah cenderung memasuki kemarau gitu Mbak ya, secara umum. Oke.
2: Iya.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Ganis. Kita akan berjumpa kembali insya Allah besok di waktu dan jam yang sama. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Mbak Ganis.
2: Thank you.
1: Oke, oh ya pagi jelang siang ya. Oke, baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama acara info prakiraan cuaca bersama rekan-rekan dari BMKG Kabupaten Banyuwangi, dan Anda masih bersama kami di program 1 RRI Jember.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
5: Joget depan ambulans.
4: Iya.
5: Yang seperti ini dibilang bagus?
4: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
5: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
4: Saja bu.
5: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
4: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa.
5: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
4: Iya.
5: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
6: Penyu merupakan hewan laut yang bentuk tubuhnya menyerupai bentuk tubuh kura-kura. Yang perlu diingat, penyu dan kura-kura berbeda. Dari tempat tinggalnya saja, penyu hidup di laut sedangkan kura-kura hidup di air tawar dan daratan bersuhu hangat. Lalu untuk kakinya juga sangat berbeda. Bentuk kaki penyu mirip seperti dayung, sementara kura-kura memiliki kaki cukup kokoh dan tajam untuk berjalan di darat. Penyu dapat ditemukan di semua samudra di dunia dan dipercaya menjadi penjaga keseimbangan ekosistem laut. Sayangnya, keberadaan penyu sekarang sedang terancam bahaya. Menurut riset, 6 dari 7 spesies penyu di Indonesia terancam dan mereka rentan akan kepunahan. Sarang penyu di laut sudah sangat terpapar polusi yang merusak ekosistem laut. Sayangi mereka, jaga kebersihan laut kita.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini Dialog Jember menyapa, kembali menyapa Anda di hari Senin 15 Juni 2026. Dan tentunya selama 1 jam ke depan hingga pukul 9 pagi nanti, kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang tentunya sangat dekat dengan nadi, denyut nadi kemanusiaan kita, yaitu menumbuhkan semangat donor demi kemanusiaan. Jadi setetes darah yang kita berikan ini pendengar, mungkin adalah hal yang biasa bagi kita gitu ya. Namun bagi mereka yang sedang berjuang di ruang-ruang perawatan, kemudian di beberapa tempat yang lainnya, ini adalah penyambung nyawa. Nah, bagaimanakah kondisi ketersediaan darah di Kabupaten Jember saat ini? Bagaimana pula sinergi antara pemerintah dan juga PMI dalam memfasilitasi niat luhur para pendonor? Pagi ini kita sangat beruntung karena telah hadir beberapa narasumber kita yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya masing-masing gitu ya. Langsung saja kita sapa Bapak Zainullah selaku Ketua PMI Kabupaten Jember. Selamat pagi Bapak.
3: Pagi Mas,
2: ya, sehat agak selalu. Dekat dikit dengan mikrofon Bapak. Ya. Nah ini pagi. Ya.
3: Oke, okay. Pagi Mas, sehat selalu.
2: Oh iya. Untuk
3: pemirsa di Kabupaten Jember dan sekitarnya.
2: Ya, ini udah kesekian kalinya Pak ya.
3: Ya, dari Jember. Sudah berkali-kali.
2: Berkali-kali. Yeah. Oke, okay. Dan berikutnya yang sudah wah ini kalau orang Jember pasti udah banyak kenal ini ya. Ada Bapak Dr. Burhan Syah selaku Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak Dr. Burhan.
4: Selamat pagi untuk masyarakat Jember sekitarnya.
2: Oke, alhamdulillah ke radio lagi ya.
4: Ya, setelah sekian tahun Mas.
2: Sekian tahun ya. Oke, dan berikutnya di lens zoom kita, ini beliau berhalangan hadir, tapi alhamdulillah beliau berkenan untuk bisa kita apa ya, kulik informasinya. Bapak Imam Fidausi selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan PKKB Jember. Selamat pagi Pak Imam. Ya, sebentar. Selamat pagi Pak Imam.
5: Selamat pagi.
2: Oke, alhamdulillah. Sehat Pak ya?
5: Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas.
2: Oke, baik. Oke, kita akan bertanya beberapa hal ini ya. Ini namanya suaranya feedback ini ya. Kembali lagi bisa dibantu teman-teman teknik. Baik, kita akan membahas tentang beberapa hal terkait dengan topik kita menumbuhkan semangat donor demi kemanusiaan. Kita ke Pak Zainullah terlebih dahulu nih ya sebagai Ketua PMI ini Pak Zainullah. Kalau kita melihat tema kali ini gitu ya, bagaimana Anda ini melihat tren dan juga antusiasme masyarakat Jember dalam mendonorkan darahnya di pertengahan tahun 2026 ini, dari awal hingga pertengahan sekarang?
3: Ya, terima kasih Mas. Saya kira kecenderungan dan tendensi masyarakat Kabupaten Jember terhadap donor darah ya, ekstensiasi donor darah ini makin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Artinya kesadaran penduduk ya, masyarakat Jember ini sudah semakin nyata, semakin tinggi ya, karena mereka makin sadar akan pentingnya donor darah bagi kemanusiaan dan bagi kesehatan itu sendiri. Jadi kecenderungannya naik menurut saya begitu.
2: Mau naik. Kalau setiap tahun apa ada kecenderungan seperti ada penurunan di momen tertentu gitu Pak biasanya?
3: Biasanya memang hal itu suatu hal yang wajar ya, fluktuatif itu. Karena kadang-kadang kalau kita biasanya hari-hari puasa itu juga cenderung menurun, tapi itu sudah bisa diantisipasi oleh UDD PMI Kabupaten Jember ya. Jadi sehingga kita tetap mengupayakan bagaimana stok dan ketersediaan darah itu selalu ada ya.
2: Oke. Dan ini sudah diantisipasi gitu ya. Okay. Jemput bola itu pasti ya.
3: Pasti
2: jemput bola. Oke. Tantangan terbesar apa sih Pak yang dihadapi PMI saat ini gitu ya? PMI Jember ya adalah mengikis stigma atau mungkin rasa takut masyarakat untuk berdonor. Kadang macam-macam ada yang takut ini, takut itu dan sebagainya. Ini gimana?
3: Ya mungkin dari bisa dikatakan dari stigma ya atau mungkin beban psikologis dari masyarakat pendonor itu. Karena juga di selain itu dari stigma dan psikologis juga ada mungkin mitos-mitos yang menganggap bahwa donor darah itu tanda kutip menyusahkan.
2: Masih
3: padahal
2: ada
3: sebenarnya
2: ya?
3: Masih ada, padahal sebenarnya kan tidak kan. Okay. Justru menyehatkan kan begitu.
2: Dan tantangan terbesarnya ada di Dr. Burhan sebenarnya.
3: Iya, hanya beban psikologis saja, tapi kalau sudah dilakukan ya tidak, biasa.
2: Okay.
3: Mereka bahkan senang.
2: Sebenarnya nunggu dicoba dulu baru ya.
3: Ya betul.
2: Oke. Nah, nunggu mencobanya ini sekali tantangannya Dr. Burhan nanti ya.
3: Iya.
2: Nah, Dr. Burhan ini menyambung tren yang disebutkan oleh Pak Zainullah ini ya. Bisa digambarkan mungkin secara real bagaimana sih stok darah di UDD PMI Jember per beberapa hari ini gitu. Apakah semua resus aman gitu ya? Karena saya nih ya kebetulan AB resus positif gitu ya. Katanya agak langka gitu. Sempat dihubungin ketika saya lagi di luar kota, waduh gimana nih? Ini gimana dokter, silakan.
4: Oke, makasih mas. Jadi persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PMI tadi. Jadi memang untuk antisipasi stok ketersediaan darah kita di Jember ini cukup bagus mas. Kebetulan Jember sebagai koordinator jejaring dan kemudian kita termasuk kategori penyedia dana di kategori sedang. Jadi kategori sedang itu di mana produksinya selama satu bulan itu di atas 20 ribu kantong ya.
2: Satu bulan?
4: Yes, dan kebetulan Jember ini sampai hari ini sudah bisa menyediakan kurang lebih 3 ribu kantong lebih per bulan. Dan untuk masyarakat ingin mengetahui bahwa sampai seberapa ketersediaan kantong kita itu kita bisa melalui web kita ya, bisa dilihat di situ bahwa kita menyediakan kantong rata-rata satu hari itu sampai 700 kantong, di mana itu adalah antisipasi kita untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di Jember, baik itu yang sifatnya sudah rutin dan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya emergency, kemudian ada kebutuhan yang meningkat itu dengan angka 700 per hari ketersediaan kantong kita itu sudah cukup mencukupi untuk Kabupaten Jember.
2: Oke. Ini setiap hari berarti rata-rata 700 ya kantong.
4: Ya.
2: Per rumah sakit.
4: Bukan, ini untuk seluruh Kabupaten Jember. Jadi kalau kita melihat per kebutuhan rumah sakit menurut data kita itu satu hari kita itu realnya adalah sekitar 131 rata-rata. Jadi seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember, kemudian yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan, klinik-klinik yang membutuhkan, itu tercatat di angka kita, di data kita itu per hari itu rata-rata 131 kantong per hari yang dibutuhkan. Jadi kita kan sudah menyediakan itu berlipat-lipat. Jadi kita padahal menyediakan ini per hari itu kita mengcover sebanyak 700 kantong.
2: Lumayan ya.
4: Ya. Ya memang harus seperti itu karena kita enggak bisa main-main dengan dengan keterbutuhan masyarakat terhadap darah ini. Karena ya memang situasinya memang harus dan tidak boleh kompromi mas.
2: Iya, tiba-tiba ada yang operasi dan sebagainya, kita nggak pernah tahu itu pak ya.
4: Oke.
2: Ini kalau mungkin menurut data rumah sakit mana yang paling tinggi permintaannya nih pak?
4: Tentunya rumah sakit Dr. Subandi ya. Jadi Dr. Subandi itu adalah pemanfaat daripada darah itu cukup tinggi per harinya, per bulannya.
2: Oke. Jadi pemanfaat lah ya.
4: Iya.
2: Oke. Disusul beberapa
4: rumah sakit yang lain. Tentunya yang mereka mempunyai kapasitas tempat tidur lebih, kemudian dengan tingkat angka kesakitan yang cukup tinggi, dan tentunya diturunkan lagi itu bahwa persyaratannya yang memiliki kamar operasi lebih banyak dan tingkat operasinya banyak, itu pastinya yang akan membutuhkan darah lebih banyak.
2: Baik, kita menuju ke Pak Imam Firdausi akhirnya Bapak.
6: Bapak.
2: Oke. Wah, ini kayaknya di tempat Bapak suaranya saya double nih Pak. Oke, tapi oke. Pak Imam, ini dari kacamata Dinas Kesehatan, ini bagaimana posisi penting gitu ya peran PMI ini dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan secara makro di Jember Bapak? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mas. Dapat kami sampaikan bahwasanya UPT PMI ini di Kabupaten Jember sudah melaksanakan pelayanan dengan baik. Bahwasanya kemanfaatan darah sebagai pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas maupun di klinik ini sudah tersedia dengan cukup begitu untuk darah dan lain-lain. Secara konsep bahwasanya pelayanan transfusi ini adalah supaya upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Namun ini mau kebutuhan secara perencanaan dan lain-lain sudah tercukupi dengan baik, yang mana pada saat ini kebutuhan darah sangat tinggi di paskes karena memang angka-angka kejadian seperti kecelakaan, terus kebutuhan terkait dengan ini upaya AKI AKB dan stunting ini juga AKI ini juga sangat tinggi. Beberapa memang penyebab dari angka kematian ibu ini adalah perdarahan, yang mana kebutuhan darah ini juga sangat tinggi, dan kami terima kasih banyak pada UDD PNI bahwasanya sudah berkontribusi besar terhadap kebutuhan untuk pemenuhan program pemerintah Kabupaten Jember untuk penurunan AKI dan AKB begitu ya, mungkin itu.
2: Oke. Sebenarnya bagaimana bentuk dukungan regulasi dari Dinas Kesehatan, Pak, untuk memastikan fasilitas pelayanan darah di Jember ini berjalan dengan optimal dan juga lancar?
5: Ya, beberapa hal sudah kami lakukan terkait dengan pembinaan dan pengawasan seperti fungsi kami di Dinas Kesehatan. Bahwasanya OPD PMI ini sudah salah satunya melaksanakan akreditasi, Mas. Bahwasanya akreditasi ini adalah sebuah potret dari eksternal bahwasanya paskes ini atau penyedia layanan darah ini sudah terjamin mutunya ya. Kayak berharap layanan transfusi darah yang aman, bermanfaat dan mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini dengan adanya akreditasi sangat nanti menjadi harapan dari masyarakat terpenuhi begitu ya. Selanjutnya dari sisi SDM, kompetensi dan lain-lain juga kami akan pemantauan secara berkala terhadap pemenuhan di internal UDD. Jadi secara pemenuhan standar SDM, peralatan dan lain juga kami lakukan pembinaan dan pengawasan dan koordinasi yang baik dengan UDD PMI untuk memberikan layanan yang fokus pada keselamatan pasien begitu ya.
2: Oke.
5: Termasuk juga untuk petugas dan masyarakat di sekitar. Gitu, Pak.
2: Oke, baik Pak Imam Fidausi. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini saya pengen tanya ke Pak Zenola, tapi ini ada yang mengganjal dikit ke Pak ini ya, Dr. Buran ya. Terkait dengan benarkah nih ya, donor darah dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan juga stroke? Apakah seperti itu, Dokter?
4: Betul. Jadi kita tahu bahwa darah kita itu sangat vital di dalam tubuh kita. Dan harus memang dengan kita melakukan transfusi itu ada produksi darah baru mengganti sel-sel yang sudah lama itu untuk bisa memfungsikan organ-organ kita secara bagus. Jadi memang ini karena darah itu berkaitan dengan pembuluh darah dan jantung, pastinya nanti itu yang akan mengalami perbaikan terlebih dahulu itu karena darahnya itu sudah segar, bagus, komponennya memang benar-benar itu fresh ya. Itu ya nanti pasti akan jantungnya akan jadi lebih bagus ya. Bahkan bukan hanya itu, jadi itu sama dengan kita membicarakan bahwa tujuan-tujuan daripada kita melakukan transfusi itu adalah untuk regenerasi, perbaikan sel dan pembuluh darah. Jadi jelas pasti di situ bahwa organ-organ yang akan mengalami perbaikan terlebih dahulu itu adalah pasti jantung.
2: Oke, baik. Nah, ini sudah jelaskan ya secara detail kenapa kok harus donor gitu ya. Untuk yang sedang takut-takut gitu ya. Nah, Pak Zenola sendiri ini strategi PMI Jember ini dalam merangkul generasi muda, Gen Z dan juga milenial gitu ya, agar menjadikan donor darah ini sebagai lifestyle. Jadi enggak hanya sekedar aksi sesaat yang ikut-ikutan, wah ini ikut sana nih, wah lumayan dapat tumbler, karena gitu ya. Tapi kalau kita jadikan ini adalah lifestyle, berarti kan seenggaknya 2 bulan sekali ketika dapat WA dari UDD ini, langsung, sekarang waktunya donor ya. Nih, gimana nih?
3: Ya, baik Mas, memang kita merekrut pendonor-pendonor yang pemula, yang masih muda itu. Dan kita memang agak susah sih sebenarnya, karena memang mereka dari faktor usia begitu muda, dan kadang-kadang masih berpikir bagaimana risiko dari donor darah itu sendiri. Tapi kita tidak kekurangan akal ya. Banyak kiat dan cara yang kita gunakan, diantaranya melalui publikasi tentang kesadaran donor darah, kemudian merekrut relawan-relawan dari KSR ya, terutama di kampus, untuk mengenalkan ya, membranding tentang pentingnya donor darah. Dan itu juga akhirnya yang membawa hasil lah. Kita punya ribuan KSR ya, terutama di kampus, juga anak-anak muda yang lain itu, yang mereka biasanya getuk tular memberikan informasi yang positif terkait itu. Artinya kemudian banyak menimbulkan dalam hal ini kesadaran akhirnya dari mereka untuk berdonor ya. Artinya dari kelompok generasi muda ini, meskipun tidak mungkin sebanyak dari generasi di atasnya ya, tapi sudah mulai mengena ya, ada akses ke arah itu. Dan dalam hal ini PMI Jember terutama melalui markas dan UDD, kita sering menggencarkan juga kampanye-kampanye atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pengetahuan kepada Gen Z ini, seperti itu.
2: Iya, tantangannya cukup besar ya.
3: Cukup besar.
2: Di tengah sekarang iya. Meskipun media sosial udah meluas sekali, berbagai jenis media sosial.
3: Betul, iya.
2: Tapi juga ya inilah, kesadaran untuk donor ini juga sangat penting gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Selain buat kesehatan, tapi juga bisa membantu orang yang lainnya. Nah, kita ke donor bulan lagi sebelum kita ke Pak Imam Fidausi. Untuk pendonor aktif ini Pak, sesuai dengan data yang ada, apakah saat ini mengalami penurunan atau sebaliknya? Atau mungkin ada pendonor-pendonor baru seperti itu Pak?
4: Sepengetahuan yang data yang kita miliki, jadi persis seperti yang disampaikan dari Pak Ketua PMI tadi, bahwa memang trennya sekarang itu meningkat. Ini terbukti dari kita melihat, sebetulnya kita di UDD itu juga oleh PMI kita ditarget.
2: Wah, ada target juga ya?
4: Ya, okay, jadi okay. Target itu memang saya pikir realistis ya, karena ini berkaitan dengan nyawa manusia, kemudian ketersediaan itu harus ada, tidak boleh tidak, karena kalau itu sampai kekurangan, maka kita itu akan. Nah, dari upaya-upaya yang sudah dilakukan, kita berkolaborasi dengan PMI sebagai markas itu membuat perencanaan, merekrut relawan-relawan baru, kemudian mengupayakan dengan usaha-usaha eksternal, itu kita juga mengimbangi. Jadi kita itu bisa saya sedikit ceritakan bahwa proses donor darah kita itu kan yang pertama bisa dilakukan di kantor kita. Jadi masyarakat itu bisa langsung datang ke sana dengan mendaftarkan di situ, kemudian kita lakukan verifikasi. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan dengan yang namanya mobil unit. Di mana kita dengan mobil unit itu, kita akan sesuai dengan perencanaan bersama dengan PMI, kita itu mendatangi kantong-kantong ke titik-titik di mana kita bisa melakukan aktivitas itu. Tentunya itu sudah berkoordinasi dengan titik-titik tersebut, dengan para koordinator yang ada di sana, dengan relawan yang ada di sana, di mana satu minggu sebelumnya bahkan kita bisa jauh hari, kita bikin perencanaan untuk satu bulan titik-titik itu. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi. Jadi artinya dari upaya yang sudah kita lakukan sepanjang ini, data yang kita peroleh adalah bahwa peningkatan cukup bagus ya. Jadi hari ini sebetulnya kita sudah hampir bisa mencapai, kalau target kita 2026 itu adalah 44 ribu kantong setahun. Nah itu kita nantinya rata-rata itu sudah harus 3.500 kantong per bulan. Jadi bahkan kita beberapa waktu tertentu itu kita bisa per bulan bisa mencapai angka 3.700. Artinya dari data itu, walaupun kita tidak bisa melihat data realnya dengan alamat dan sebagainya, sebetulnya bisa kita tarik itu datanya, tapi menunjukkan tren peningkatan itu sudah cukup luar biasa.
2: Dan memang ODD ini sejak dulu ya, saya mungkin mengikuti donor darah ketika saya masih SMA tahun 2001-2002 ya. Dan sampai saat ini inovasinya terus menerus gitu ya, karena memang mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Oke, kita ke Pak Imam Fidausi. dari Dinas Kesehatan, Pak Imam. Ini bagaimana sinergi antara jaringan Puskesmas di Jember dengan PMI dalam menggalang gerakan donor darah ini hingga ke tingkat barangkali yang tingkat lebih bawah gitu, ke tingkat desa, lebih menyentuh ke masyarakat. Gimana nih Pak Imam? Silakan.
5: Ya. Baik, kami sampaikan bahwasanya sinergisitas antara Puskesmas, Dinas Kesehatan dan PMI ini sudah berjalan dengan baik di wilayah khususnya. Beberapa event-event besar di Kabupaten Jember ini memang kita bersama-sama dengan PMI melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat, dan kami berbagi dengan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan gratis yang sekarang ini lagi marak dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemkab Jember. Dan pastinya di dalam kegiatan tersebut juga PMI juga berperanan penting dalam pelaksanaan layanan donor darah di lapangan atau di masyarakat. Kami di Dinas Kesehatan juga melakukan upaya-upaya promotif dan preventif seperti program-program di masyarakat atau di kalangan siswa. Itu ada pemberian tablet darah secara rutin ke sekolah-sekolah. Ini juga merupakan upaya promotif dan preventif pada masyarakat untuk menjaga kesehatan di masyarakat. Ini juga menjadi aset potensial yang bisa dijadikan sasaran bagi PMI nanti ke depan, bahwasanya masyarakat yang berkumpul dalam masa besar ini juga termasuk juga anak-anak sekolah yang memenuhi persyaratan untuk pendonor darah bisa jadikan sukarelawan yang mungkin memenuhi kriteria sebagai pendonor, karena memang kebutuhan darah di masyarakat ini sangat tinggi sekali, dan memang peranan masyarakat sangat tinggi dan termasuk dalam penyelenggara sebagai donor darah atau penyelenggaraan pengumpulan plasma maupun fraksionasi plasma di UDD.
2: Oke. Tapi yang pasti ini dari pihak ini Bapak ya memberikan pemantauan gitu ya untuk pemenuhan kebutuhan darah hingga ke tempat-tempat yang memang benar-benar membutuhkan sekali gitu ya pemantauannya.
5: Secara prinsip memang darah, kalau di layanan darah di rumah sakit ini wajib, tapi kalau di Puskesmas dan klinik ini sifatnya untuk kegawat daruratan saja. Tapi secara koordinasi kolaborasi kita akan bersinergi dengan PMI untuk penyediaan sasaran, termasuk juga pelayanan-pelayanan yang sifatnya bisa dikolaborasikan dengan UDD PMI dengan Puskesmas begitu ya.
2: Oke. Baik Pak Imam Firdausi. Oke, kita menuju ke Pak Zainal lagi nih, Ketua PMI Kabupaten Jember. Ini Pak, tentang jemput bola. Nah, ini dia. Iya. Jemput bola ini menarik sekali ya, karena memang ini yang memang sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh pihak yang membutuhkan, dan juga kadang-kadang orang yang butuh ini tiba-tiba tidak bisa diperkirakan waktunya, jamnya, harinya, di mana tempatnya gitu ya. Nah ini bagaimana gerakan jemput bola ini yang sedang dikencarkan oleh pihak PMI ini bisa mengakses semua ini Pak. Kemudian juga fasilitas yang ada ini apakah hanya bis donor darah ini yang kita lihat sering sekali muncul di mana ini di alun-alun Pak? Iya. Ini mana Pak?
3: Baik, terima kasih ya. Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember dalam hal ini UDD memang aktif menjemput bola

0: menghindari kekurangan stok seperti itu. Ketika saya menjadi Ketua PMI Oktober kemarin, memang sebelumnya target per hari itu masih di kisaran 560 ya, yang kami anggap sebagai sebenarnya angka kritis untuk Kabupaten Jember. Nah, ketika saya jadi ketua, saya targetkan sekarang per hari harus paling tidak ada 780 ya. Tentunya selain dari BDRS ya, seperti itu. Dan alhamdulillah itu terpenuhi. Bahkan ketika puasa kemarin itu bisa di atas 1000. Ini sudah luar biasa. Bahkan tadi saya lihat juga, saya pantau di unit itu hari ini sudah 808. Artinya lebih di atas ambang aman ya.
1: Hari ini?
0: Hari yes. ini.
1: Pasal masih jam berapa ini?
0: Jadi itulah makanya butuh untuk antisipasi, kemudian aktif jemput bola ke tempat-tempat yang telah disediakan. Nah, paling tidak sehari itu kita sudah ada 4 atau 5 titik untuk tempat donor darah di situ. Ya, tersebar di seluruh Kabupaten Jember.
1: Baik. Dr. Burhan, hari ini ada berapa 4 titik? Ada di mana saja?
2: Kebetulan kalau hari ini kita baru ada 2 titik. Satu di gerai, kemudian yang kedua kalau nggak salah itu laporannya di Tempur Jauh. Jadi memang kebetulan yang untuk minggu ini di hari Senin ini kita hanya ada 2 titik, tapi untuk perencanaan kita selama 1 minggu itu sudah kita upload di web kita. Jadi mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 itu kita datanya sudah ada semua. Jadi titiknya di mana, tanggal jam berapa itu sudah ada. Jadi oleh karena itu ini salah satu cara kita itu untuk masyarakat itu yang bisa mengakses kita itu bisa melihat di sana. Walaupun kita juga mengusahakan untuk sebelumnya itu sudah melakukan sosialisasi.
1: Oke. Nah, ini ada sedikit pertanyaan titipan ini ya. Kenapa kalau kita butuh darah di rumah sakit itu harus membayar biaya penggantinya gitu ya? Padahal saat donor tuh gratis. Nah, ini yang paling sering muncul.
2: Ini pertanyaannya ke saya, Pak Ketua EPM ini.
1: Dulu. Ya.
2: Oke, jadi terima kasih. Jadi kita itu memang di dalam. Jadi kalau kita cerita dari awal, memang untuk donor itu disebut dengan pendonor atau donasi darah yang kita berikan itu memang gratis. Tapi ingat bahwa untuk memproses darah itu sampai darah itu dikatakan aman untuk dipakai, ditransfusikan, ini ada beberapa proses yang panjang. Dan proses inilah yang harus kita pahami bahwa komponen biaya itu muncul karena memang proses ini. Ingat bahwa mulai dari pendaftaran itu sudah ada kos yang dikeluarkan oleh UDD. Jadi kita punya kos itu untuk unit kosnya untuk SDM, sarana prasarana, kemudian reagen, kemudian peralatan yang ada di situ, semuanya itu termasuk di dalamnya itu sudah kita hitung. Dan angka yang ditetapkan itu menurut angka yang kita miliki sekarang ini 490 itu 4.900 780 ya. Jadi itu angkanya itu sudah ditetapkan oleh pusat, PMI pusat, dan ini secara nasional sudah angkanya itu sama. Kita miliki SK-nya itu, SK dari pusat, SK dari provinsi, dan SK dari kabupaten. Dan semua itu sudah terhitung di dalamnya dan itu disepakati bersama. Nah, angka-angka itulah muncul karena proses yang panjang ini. Mulai bagaimana kita SDM-nya, peralatannya, sarana prasarananya, kemudian mesinnya dan lain sebagainya. Nah, angka-angka itu muncul dari situ.
1: Dari situ akhirnya kita benar-benar bisa ini ya, mendapatkan jaminan bahwa darah yang dimasuk ke dalam tubuh pasien ini benar-benar bersih.
2: Betul. Jadi kalau kita mau bicara, tadi sudah disebutkan bahwa oleh Dinas Kesehatan bahwa kita terakreditasi. Di dalam proses akreditasi tersebut memang seluruh proses mulai pendaftaran, pengambilan darah, pengujian laboratorium, bahkan sampai penyimpanan dan pendistribusian itu sudah ada indikator mutunya masing-masing. Jadi setiap step itu sudah ada bagaimana cara kita itu untuk membuat itu menjadi benar-benar itu nanti aman. Jadi jangan khawatir bahwa masyarakat, bahwa proses yang sudah kita lakukan di Kabupaten Jember ini, bahkan mungkin seluruh PMI yang ada di Indonesia itu juga sudah dalam artian pemantauan dan evaluasi.

0: bersuci dari standar-standar internasional.
1: Oke, oke, oke. Pak Janelah gini, Pak Janelah ini dalam bentuk apresiasi, kalau kita bicara apresiasi kepada para pendonor gitu ya. Jadi kita tahu kadang dapat ini ya, 15, berapa ya, 20 gitu ya, mungkin 50 dan seterusnya gitu ya.
2: 20,
1: ya. Betul, ini penghargaan memang diberikan dari PMI untuk para pendonor yang loyal gitu ya. Apakah ada penghargaan lainnya yang diberikan kepada para pendonor ini?
3: Oh iya, baik Mas, Palang Merah Indonesia ya, memang memberikan penghargaan, ya, apresiasi terhadap para pendonor. Paling tidak ketika mereka datang berdonor, kita telah menyediakan apa namanya, semacam souvenir ya, dari susu, kemudian juga apa namanya, roti dan sebagainya, minuman sebagai pengganti yang dikeluarkan. Itu dari yang paling bentuk yang paling sederhana. Adapun yang dari bentuk-bentuk penghargaan itu, kita buat sertifikat bagi yang 10 kali, kemudian 25 kali, 50 kali, 75 kali dan 100. Dari yang 50 kali ini kita sudah bentuk apresiasi yang tentu lebih tinggi dari yang lebih 20, yang dari 25 kali. Kalau 75 kali kita datangkan para pendonor itu ke Surabaya ya. Di sini penghargaan biasanya diberikan oleh gubernur. Jadi kita mulai dari akomodasi, transport, uang saku, kemudian seragam, sampai juga apa namanya, sertifikat kita siapkan.
1: Dari yang, PMI sendiri Pak?
3: Ya dari PMI.
1: Saya pikirnya berangkat biaya sendiri Pak ya.
3: Termasuk yang sudah ke 100 kali kita datangkan ke Jakarta mereka. Ke di situ diai oleh apa namanya, kita berikan penghargaan dari PMI pusat ya. Mulai dari pin apa, pin emas, kemudian juga sertifikat, termasuk juga transport, akomodasi, perjalanan, biaya di hotel dan sebagainya. Itu ditanggung semuanya oleh Palang Merah ya. Artinya penghargaan itu sesuatu yang mungkin hal yang layaklah mereka apa namanya, kita berikan kepada para pendonor itu. Karena memang kita bukan serta-merta mengacu kepada hal-hal yang sifatnya, mohon maaf ya, katakanlah gratisan. Kita memang seperti disampaikan Dr. Burhan tadi, kita memang apa namanya, meminta biaya pengganti pengolahan darah BPPD itu yang sekarang 490 ya, per kantong itu. Itu saya kira mungkin dari kos yang disampaikan tadi. Ya termasuk mohon maaf karena kita juga kan dalam hal ini PMI juga membeli peralatan yang cukup mahal dari luar negeri, mesin-mesin sampai juga tenaga dokter ya, dari A sampai Z prosesnya.
1: SDM-nya juga
3: jadi ya, ya, jadi kita juga tidak menutup mata untuk memberikan penghargaan dalam bentuk-bentuk lain kepada pendonor yang terutama DDS ya, donor darah sukarela yang konsis terus-menerus mendonorkan darahnya, bahkan sampai ada yang lebih 100 kali seperti itu.
1: Wah,
3: iya, luar biasa.
1: Isinya udah berapa ya?
3: Ya itu. Ya, kita terima kasih kepada masyarakat yang telah berdonor secara konsis kepada PMI.
1: Kalau 100 juga cukup panjang, saya aja baru 40 nih, Pak. Sepanjang banget. Oke, ini kita ke Pak Imam Fidausi lagi nih, Pak Imam. Nah, Pak Imam, bagaimana sih dari Dinas Kesehatan sendiri, Dinas Kesehatan memastikan bahwa seluruh rumah sakit di Jember ini memiliki SOP gitu ya, yang cepat dan juga bebas hambatan birokrasi dalam menyalurkan darah ke para pasien, khususnya pasien yang kritis nih, Pak. Silakan, Pak.
4: Pasien yang kritis nih, Pak. Silakan, Pak.
5: Ya, secara apa, sisi fungsi ini rumah sakit ini sudah punya beberapa, memiliki bank darah ya, di mana layanan bank darah di rumah sakit ini secara pedoman SOP dan apa, prosedur ini sudah ada di masing-masing, karena memang saat pelayanan atau pelaksanaan akreditasi itu semua dokumen-dokumen yang ada untuk SOP layanan darah di rumah sakit dalam kondisi tertentu, semisal untuk upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan atau penanganan kedaruratan, ini sudah kami pastikan insya Allah sudah ada di masing-masing rumah sakit. Jadi secara umum pelaksanaan pelayanan ini mulai dari distribusi, terus layanan apa, pengujian peralatan perfusi dan tindakan medis kurir darah pada pasien ini memiliki SOP yang sudah ditetapkan oleh masing-masing paskes begitu ya. Mungkin itu.
1: Ya. Jadi semuanya sudah bisa terjamin dengan aman gitu Pak untuk SOP-nya gitu Pak ya.
4: Dengan aman SOP-nya gitu Pak ya.
5: Ya. Insya Allah sudah terjamin dengan aman, yang pasti pemenuhan kebutuhan medis pasien, penggunaan darah maupun komponen darah yang telah dilakukan sudah dilakukan uji pratransfusi di beberapa layanan rumah sakit. Jadi safety terhadap keamanan pasien ini yang menjadi fokus terhadap layanan di semua pasien di Kabupaten Jember gitu ya. Mungkin
1: itu. Oke, baik Pak Imam Firdausi. Kita kembali ke Pak Zainal dan juga Dr. Burhan ini. Kita kembali ke sini dulu. Pak Imam jangan kemana-mana Pak ya. Belum ditutup ini Pak. Oke, ke Pak Burhan dulu, Dr. Burhan. Nah, Dr. Burhan ini apakah saat ini UDD PMI ini sudah memiliki teknologi terbaru gitu ya untuk memproses komponen darah secara spesifik seperti mesin trombosit apheresis, apa betul gitu ya sebenarnya?
2: Jadi kalau dikatakan apa standarnya, kita juga sudah peralatan yang kita miliki sudah cukup canggih ya.
1: Sudah memenuhi
2: perkembangan yang ada. Bahkan kita sudah sekarang dianjurkan oleh pemerintah untuk persiapan untuk memproduksi plasma. Jadi ini adalah salah satu terobosan terbaru yang mana ini memang harus kita lakukan, di mana kita tahu bahwa selama ini plasma itu jarang dipergunakan, bahkan mungkin itu dibuang begitu saja. Tapi sekarang itu kita lihat perkembangan teknologi untuk pengobatan itu sekarang sudah mulai kita itu bicara ke arahnya ke plasma. Jadi sekarang plasma ini juga sudah menjadi bahan baku obat yang akan kita pergunakan ke depan ya. Jadi ini memang membutuhkan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Jadi kita sudah mengarah ke sana dan persiapan kita insya Allah mudah-mudahan kita tahun ini bisa benar-benar bisa memenuhi persyaratan itu. Dan memang peralatan yang lain yang sudah kita miliki sampai hari ini itu tergolong peralatan-peralatan yang mutakhir, yang paling akhir yang ada untuk proses-proses darah itu.
1: Oke. Wah, ini angin segar juga ya untuk para pasien khususnya ya. Dan juga keluarganya karena memang sudah diproses dengan baik dan sebagainya gitu. Nah, kalau Pak Zainullah ini tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Imam gitu ya bahwa memang dari Dinas Kesehatan sendiri sudah ada apa ya namanya SOP khusus yang agar nanti dari pihak rumah sakit pun juga tidak terlalu ribet lah birokrasinya untuk para pasien mendapatkan darahnya. Kalau dari PMI sendiri Pak, ini gimana Pak? Apakah sejauh ini sudah dimudahkan gitu Pak bagi para pasien kadang-kadang yang harus mengurusi sendiri? Kadang memang sudah ada yang mengambilkan gitu ya. Tapi juga ada pasien yang kadang mandiri gitu. Apakah seperti itu Pak?
3: Iya, memang dulu sebelum tahun 2025 enggak keliru ya. Ini pasien ini biasanya mengambil sendiri ke UDD dengan membawa apa namanya itu
1: box itu ya,
3: iya, box. Cooler box itu, box pendingin itu, sehingga menjadi tidak praktis. Tapi kemudian 2025 kemarin UDD PMI telah menyiapkan mobil transporter. Jadi bahkan juga blue jet itu kendaraan yang siap mengantar
1: motor juga ya?
3: Motor ya juga dan mobil untuk mengantar langsung ke yang membutuhkan, baik pasien secara langsung maupun BDRS juga rumah sakit yang membutuhkan. Artinya kita memberikan kemudahan ya, di mana mohon maaf mungkin di PMI lain ya, di kota-kota besar lain masih belum ada, tapi Jember sudah memulai ada kemarin.
1: Saya pikir ini serentak ya, ternyata Jember sendiri.
3: Iya, Jember sendiri masih dalam hal ini masih terdepan lah, selain Surabaya tentunya.
1: Oke. Ini saya sangat yakin sekali ya, ketika Pak Zainullah jadi ketua, kemudian diperkuat UDD ada Dr. Burhan. Kayaknya ini sinerginya bagus ini.
3: Amin.
1: Amin. Ada banyak. Ini apakah juga sampai melayani barangkali dari luar kota Jember gitu?
3: Iya tentu. Kita makanya kan saya minta stok yang berlebih itu dalam artian karena Jember ini merupakan koordinator jejaring sekabupaten di Tapal Kuda. Nah, 8 kabupaten dan kota. Ini tentu harus stok di tingkatkan karena sewaktu-waktu kita menjaga situasi emergensi, misalnya Bondowoso, Lumajang membutuhkan darah sehingga bisa langsung kita sediakan di sini kan, seperti itu. Artinya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai koordinator jejaring, makanya kita harus menyiapkan untuk kebutuhan darah di kabupaten atau kota lainnya, seperti itu Mas.
1: Oke. Nah, kalau dari Pak Jonas sendiri sebagai ketua PMI ini Pak, apa target besar dan juga visi jangka panjang gitu ya bagi PMI Jember dalam mungkin waktu mendatang gitu ya, entah bisa dekat atau mungkin lebih jauh lagi, untuk mewujudkan barangkali Pak ya Jember mandiri darah barangkali gitu.
3: Iya, tentu saja kami punya program-program yang strategis ke depannya untuk memajukan PMI ya. Di antaranya seperti yang saya jelaskan tadi, dan terutama juga ya harapan kita adalah merekrut pendonor dari Gen Z, itu generasi muda. Program kita di antaranya adalah meluaskan apa namanya eksistensi brand PMI melalui media ya. Sehingga kami juga memberdayakan, ketika era saya itu memberdayakan media ya, media dalam yang dipegang oleh Pak Saiful tadi ya, di kepala bidang informasi dan komunikasi di sana. Itu kita tingkatkan, dan gaungnya itu terasa sekali ya. Kita begitu gebrakan pemberitaan donor darah dan sebagainya, langsung terakses oleh semua media ya, termasuk RRI ya, terima kasih seperti itu. Makanya peran media ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja. RRI dan sebagainya itu bagian dari kampanye donor darah ya, PMI Kabupaten Jember, untuk semakin melebarkan katakanlah sayapnya ya, program-programnya ke masyarakat luas seperti itu, Mas.
1: Oke. Nah, Dr. Burhan, ini sedikit penasaran juga ya, bagaimana kesiapan personel dan juga sistem pelayanan di UDD PMI Jember ini dalam melayani permintaan darah yang darurat yang datang tengah malam atau waktu libur. Nah, ini gimana?
2: Oke. Jadi pada prinsipnya mekanisme kerja yang kita miliki itu sama dengan di rumah sakit. Kita 24 jam.
1: Oke.
2: Jadi artinya kita tidak punya hari libur.
1: Pelayanannya ya.
2: Pelayanannya.
1: Kalau yang transfusi apa donor darah?
2: Donor darah itu memang sudah terjadwal ya. Jadi terjadwal. Jadi kita bikin jadwal itu baik yang di gerai, kemudian di kantor kita sendiri, dan juga di mobil unit. Jadi semua itu terjadwal. Jadi artinya kalau untuk pendonor itu sudah terencana. Tapi kalau mereka yang membutuhkan itu juga sudah ada stok yang kita miliki.
1: Oke.
2: Jadi artinya misalnya kebutuhan itu mendadak, kalau dari rumah sakit kan itu di situ ada yang namanya BDRS, Bank Darah Rumah Sakit. Jadi kita selalu akan di PMI Jember, di UDD itu pada umumnya kita punya data yang inline ya, itu yang real time yang kita miliki. Jadi artinya kalau kita kepengen tahu stok darah kita di Jember itu totalnya berapa, di masing-masing bank darah ada berapa, itu kita ada data itu. Jadi artinya kita jangan sampai seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa produksi darah kita yang satu hari 780 kantong itu ya harus kita penuhi. Nggak boleh enggak, ya bagaimana caranya itu?
1: Nah, sebesar lebih ya.
2: Alhamdulillah hari kita juga bisa melampaui angka yang sudah ditargetkan itu. Nah, inilah salah satu usaha kita untuk memenuhi kebutuhan. Apakah kebutuhan itu kebutuhan yang reguler? Apakah kebutuhan itu yang emergensi? Nah, itu, nah disinilah fungsi kita itu melakukan koordinasi dan bagaimana kita berkomunikasi. Oleh karena itu, kita di sosial media kita itu selalu kita munculkan hotline yang kita miliki, nomor-nomor yang bisa dihubungi, di mana pada saat-saat tertentu membutuhkan yang di luar jam kerja atau situasi kondisi darurat, itu kita sudah bisa melakukan koordinasi dan kita juga bisa melakukan aksi supaya jangan sampai ada keterlambatan.
1: Oke. Sehari ini apa? 800 berapa?
2: 808.
1: Lumayan ya. Belum siang loh padahal ini. Udah sampai segitu ya. Oke, kita sebelum menutup ya, kita menuju ke Pak Imam Firdausi lagi nih, Pak Imam. Tentunya target seperti apa nih Pak, yang target konkret gitu ya, sinergi antara Dinas Kesehatan dengan PMI Jember yang ingin dicapai di hingga akhir tahun 2026 ini Bapak. Silakan Pak Imam.
5: Baik, terima kasih. Sepertinya untuk target layanan ini kami berharap layanan sudah berjalan ini secara mutu tetap dipertahankan dan fokus pada kebutuhan harapan masyarakat. Jadi kami terima kasih banyak terhadap program GUS-nya, bahwasanya ada Wadul GUSI. Ini bagian menjadi dasar untuk peningkatan mutu layanan di semua paskes, khususnya rumah sakit, klinik, dan UDD di Kabupaten Jember. Kami juga butuh masukan dari masyarakat terkait layanan di kami. Selanjutnya terkait dengan jaminan layanan darah yang aman, berkualitas, dan jumlah yang cukup. Tadi sudah sampaikan oleh Dr. Burhan dan Pak Ketua bahwasanya kebutuhan layanan ini sudah tercukupi secara umum 700 lebih per hari. Ini secara perencanaan dan lain-lain sudah dilakukan dengan baik, dan kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Puskesmas ke depan mungkin dibutuhkan bersama-sama untuk capaian terkait dengan target-target penyumbangan darah yang di UDD. Yang selanjutnya kami juga dalam penindakan layanan ini nanti kami juga akan melaksanakan pemantauan di Faskes untuk pemenuhan SOP yang sudah yang ditetapkan, bahwasanya SOP tersebut juga selalu direview dan memenuhi dari kebutuhan masyarakat, yang mana kebutuhan sekarang ini semua berharap pelayanan yang cepat, lebih tepat dan aman begitu, termasuk juga pelayanan tindakan medik terutama untuk penanganan kegawatan daruratan di sebuah Faskes.
1: Mungkin baik. Baik. Kami. Ya. Oke, baik Pak. Ini mungkin ada satu statement, Pak, closing statement dan juga ini ya pesan penguat gitu ya untuk masyarakat Jember terkait dengan pentingnya gotong royong dalam mendonorkan darah. Silakan Pak Imam.
5: Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya urusan terkait dengan penuaan darah ini adalah peran serta masyarakat untuk pemenuhan ini sangat tinggi. Bahwasanya kami juga berterima kasih banyak sukarelawan yang rutin melaksanakan donor darah rutin untuk membantu kami di pemerintah Kabupaten Jember dalam hal pemenuhan kebutuhan darah. Ya, jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin dalam penyelenggaraan pelayanan darah, dan kami support untuk pelayanan di semua motor masuk UDD ini juga berjalan dengan baik dan bermutu.
1: Oke, okay, okay. Baik. Kemudian satu menit terakhir, silakan Dr. Burhan dulu.
2: Terima kasih. Jadi saya akan menghimbau saja bahwa mari kita berdonor darah, karena setetes darah itu sejuta harapan bagi yang membutuhkan. Mari kita menjadi pendonor darah yang baik, dan ini sebagai amal ibadah kita ke depan.
1: Oke, luar biasa, singkat padat, mantap. Pak Amnillah, silakan gongnya ini.
3: Iya, bersamaan dengan momen Hari Donor Darah Sedunia 14 Juni 2026 ini, mari kita selamatkan jiwa satu tetes darah untuk kemanusiaan, dan kemanusiaan adalah yang paling utama. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber kita di sini yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak Zainullah, Ketua PMI Jember, ya, Dr. Burhan Syah, Kepala UDD PMI Jember, dan juga yang sudah berkenan bergabung sama kita di line Zoom, ada Bapak Imam Fidausi, Kabid Yankes Dinas Kesehatan PKKB Jember, yang sudah meluangkan waktunya. Dan tentunya warga Jember yang luar biasa, jangan lupa ya, tetes darah Anda adalah sejuta harapan bagi sesama. Jangan pernah menunggu ada kerabat atau keluarga kita sendiri yang terbaring sakit, baru kita tergerak menuju menjadi donor gitu ya. Jadi mari kita jadikan donor darah sebagai gaya hidup sehat, sekaligus bentuk cinta tertinggi kita kepada kemanusiaan. Saya Putra Wijaya pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, tidak ditemukan adanya informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina sendiri menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, karena tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan yang hanya bisa diakses melalui situs resmi mypertamina.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
6: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
5: Punya keluhan soal kebijakan publik?
7: Dompet kedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
5: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
8: Ya, Halo RRI.
5: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 08

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
5: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di pagi hari di acara Halo RRI. Dan tentunya akan menemani Anda hingga pukul 10 siang nanti, pendengar. Untuk Anda yang nanti ingin mengeluhkan segala keluhan di tempat Anda, di Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Banyuwangi, silakan di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp di 0811 30 40 911. Kita juga bekerjasama dengan laman info warga Jember di Facebook, yang tentunya akan kita coba untuk tindak lanjuti ke beberapa pihak-pihak terkait yang insya Allah akan memberikan solusi, pendengar. Dan seperti biasa di kesempatan hari ini di Halo RRI, kita akan mencoba untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Anggi Widya. Silakan.
1: Ya, sebelum kita berlanjut untuk membacakan beberapa aduan dari masyarakat, ini juga banyak ditanyakan di media sosial ini terkait ramainya informasi adanya giat dari mahasiswa Jember yang hari ini ada giat dipusatkan di W UNED jam 11 siang nanti informasinya. Dan banyak yang tanya apakah nanti aman saat melintas di kawasan Universitas Jember ataupun di kawasan DPRD, apakah tidak terjadi penutupan atau pengalihan dan sebagainya. Kita langsung saja tanya untuk kepada rekan-rekan kepolisian yang turut mengawal kegiatan tersebut hari ini. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kabak Ops Polres Jember, ada Bapak Kompol Istono.
0: Oke, Assalamualaikum Pak Istono.
2: Waalaikumsalam Mas Putra, Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Bapak. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sedikit Bapak. Terkait dengan ini Bapak, ramai informasi adanya giat mahasiswa di Jember yang bergerak menuju ke Double W. Ini bisa diinformasikan Pak, update informasi terbaru pagi hari ini, silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih Mas Putra, pendengar Radio RRI yang luar biasa, warga Jember khususnya. Baik, kami dari Kepolisian Resort Jember akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan rencana aksi dari adik-adik kita mahasiswa yang tergabung di dalam aliansi BEM Sekabupaten Jember dan dari kelompok Cipayung Plus Jember terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah. Mereka akan menyampaikan aspirasi di bundaran gedung DPRD Kabupaten Jember. Nah, tentunya titik kumpul kami informasikan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan di seputaran kampus, seputaran DPRD, agar walaupun tidak ada penutupan Mas, jadi nanti kami berjalan skala prioritas, karena kami juga sudah berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Titik kumpulnya dari W UNED, mereka akan nanti jam 11.00 akan berangkat dari titik kumpul menuju ke bundaran gedung DPRD. Mereka akan menyampaikan aspirasi, orasi, teatrikal di bundaran, sehingga nanti kendaraan atau arus lalu lintas tidak akan kita tutup, namun akan kita lakukan pengaturan, sehingga nanti tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan yang lain. Demikian Mas Putra.
0: Ya, berarti tidak ditutup sepenuhnya Pak ya?
2: Baik, jadi tidak, karena adik-adik juga proaktif, adik-adik mahasiswa tentunya mungkin nanti hanya tersendat, nanti perlu dimaklumi. Namun, manakala nanti memang masanya banyak, tapi prediksi kami hasil koordinasi dengan Korlab berkisar antara 300 sampai 400 mahasiswa, tentunya juga tidak signifikan kalau kita tutup. Sehingga nanti skala prioritas, kita lakukan pengaturan, misalnya ada pengalian, ya tentunya harus dimaklumi juga kepada para pengguna jalan di seputaran kegiatan atau lokasi aksi. Demikian Mas Putra.
0: Oke, 300 hingga 400 mahasiswa Pak ya, yang tergabung di Double W menuju ke DPRD Pak ya. Jadi dipastikan betul, ya betul. Tidak terlalu banyak banget gitu Pak ya.
2: Ya betul Mas.
0: Okay. Nah ini Pak, kesiapan dari Polres sendiri bagaimana Pak untuk apa?
2: Jadi,
0: ya?
2: Betul Mas, kesiapan dari kami dari Polres, kami akan melaksanakan pelayanan Mas. Jadi bukan pengamanan namun pelayanan kepada adik-adik kita yang akan menyampaikan aspirasi. Nanti kita jembatani manakala mereka setelah melakukan orasi maupun pemasangan banner, poster dan sebagainya, mereka akan ditemui oleh ketua dewan dan ketua praksi, maka kita akan jembatani, kita akan komunikasikan sehingga nanti segera kita ketemukan dan nanti kita kawal, kita layani dengan baik. Dan kami menerjunkan memang personil cukup banyak juga, Mas, karena kami juga tidak boleh underestimate. Kami tetap melayani dengan humanis, melayani dengan baik, dan personil juga kami libatkan dari peleton Polwan. Nah, tentunya nanti kami siapkan juga dari tim negosiator yang menjembatani nanti, baik kepada para mahasiswa maupun kepada orang ataupun kantor yang dituju. Demikian, Mas.
0: Ya, total ada berapa personil, Pak, yang diterjunkan?
2: Kami libatkan sekitar 250 personil, Mas. 250 personil dan juga masih di backup dari Satpol PP maupun dari Kodim. Namun dari teman-teman Kodim standby di Mako Kodim, Mas. Waktu-waktu kita butuhkan baru kita gerakkan. Demikian, Mas.
0: Posisi standby, Pak, ya?
2: Posisi standby, Mas.
0: Oke, dan ini memang dengan banyaknya personel yang turun juga mengantisipasi dari pihak-pihak lain yang menyusup mungkin di acara ini, Pak, ya?
2: Betul, Mas. Jadi kita antisipasi itu, Mas. Jadi dari jajaran intel juga kami gerakan untuk penggalangan, manakala ada provokator, manakala ada orang yang nyusup, sehingga tidak mencederai arti atau mencederai dari teman-teman adik-adik kita mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi untuk kepentingan masyarakat, demikian.
0: Ya, acara ini nantinya direncanakan berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa nih, Bapak?
2: Schedule atau pemberitahuan dari mereka, nah karena nanti kebetulan di DPRD itu juga ada agenda rapat paripurna, sehingga dari Bapak-bapak ketua dewan maupun ketua praksi itu bersedia ataupun bisa menemui di jam 14, Mas. Sehingga nanti agak panjang, mungkin setelah jam 14 ketemu baru mungkin bisa selesai setengah 3 atau jam 3 selesai. Demikian, Mas.
0: Ya, Pak Isono, ini terakhir imbauan untuk masyarakat yang melintas dan juga mahasiswa yang mengikuti giat siang ini gimana, Pak? Silakan.
2: Jadi kami menghimbau kepada masyarakat kalau memang was-was atau tapi kami tidak memberikan statement was-was, ya. Kalau memang ada jalur lain silakan monggo, tapi kalau memang terpaksa karena mereka bekerja atau kuliah ataupun tempat kegiatannya di seputar itu silakan, tidak apa-apa melintasi, Mas, tentunya dengan hati-hati, tentunya dengan tertib berlalu lintas. Insya Allah akan kita layani karena kita tempatkan dari personil-personil baik dari lalu lintas maupun dari Samapta sehingga nanti bisa membantu warga masyarakat yang melintas. Dan harapan kami juga kepada adik-adik mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi dengan tertib, tentunya jauhi anarkis dan sebagainya, itu harapan kita semuanya sehingga menjadi program Jember yang damai, Jember yang aman dan nyaman. Demikian, Mas Putra.
0: Baik, Kabak Ops Polres Jember, Komisaris Polisi Istono, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Nanti akan kita coba update kembali, Bapak, ya.
2: Terima kasih, Mas. Salam hormat tuh teman-teman di stasiun RRI Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisaris Polisi Istono, Kabak Ops Polres Jember yang selalu memberikan ini ya, mengupdate informasi-informasi di seputar Jember, pendengar. Oke, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Masih bersama kami di program Satu Hari Jember, pendengar di acara Halo RRI di edisi hari Senin ya, 15 Juni 2026. Dan pendengar, seperti biasa, masih kami nantikan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0331-336652 dan juga di line WhatsApp di 0811-3040-911. Dan seperti yang tadi sudah diinformasikan, untuk Anda yang menuju ke arah kampus ya, jadi harap berhati-hati karena di daerah kampus ini, utamanya sepanjang bundaran DPRD hingga double way ini akan dilakukan aksi dari para mahasiswa yang saat ini sudah akan bersiap-siap. Jadi untuk Anda mungkin bisa menghindari di jalan seputar kampus. Oke, informasi berikutnya kita akan menuju ke Anggi Widya.
1: Ya, informasi berikutnya ini terkait pertanyaan dari pendengar di Halo RRI edisi minggu kemarin, Putra, yang menanyakan bagaimana update untuk pembangunan food street di kawasan Jalan Kartini Jember. Karena informasinya sebagian akses jalan ini kan sudah mulai dibuka dan bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2. Apakah sudah hampir rampung atau seperti apa perkembangannya? Langsung saja di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jember, ada Ibu Sartini.
0: Baik, Assalamualaikum Bu Sartini.
2: Waalaikumsalam Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi untuk pendengar RRI Jember.
0: Baik, Bu Sartini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jember, terkait dengan update pembangunan food street, Pak, Ibu, di kawasan Jalan Kartini Jember gitu ya. Dan memang infonya sudah sebagian akses jalan sudah mulai dibuka. Saya sendiri pun sudah melihat sudah dibuka meskipun hanya untuk motor gitu ya. Mobil belum boleh masuk muter dulu. Untuk perkembangan saat ini, Bu, seperti apa? Sudah berapa persen, Ibu Sartini? Silakan.
2: Nih. Terima kasih. Jadi memang Jalan Kartini yang dari perempatan Polres itu ke utara itu sudah mulai dibuka akses jalannya. Namun ini belum semuanya boleh lewat. Itu mungkin dari PU seperti itu. Perlu diketahui oleh teman-teman semua, oleh masyarakat Jember, bahwa pembangunan food street ini akan dilanjutkan ke daerah Jalan Gatot Subroto. Jadi okay, kalau dari selatan atau dari perempatannya sebelum sampai di Polres itu arah ke kiri. Jadi kalau dari utara itu nganan. Nanti tembus sampai Hotel 88. Nah, oh, ini okay, akan segera dikerjakan oleh teman-teman PU sehingga nantinya food street itu secara menyeluruh juga akan terhubung, tersambung mulai dari Matahari, Hotel 88, kemudian sampai Kartini.
0: Oh, panjang itu. Bu ya?
2: Apakah ini akan segera dibuka sesuai petunjuk arahan dari pimpinan, itu nanti akan dibuka setelah selesainya pembangunan yang ada di Gatot Subroto.
0: Oh, tepatnya kapan nih Bu untuk ini rencana?
2: Nah, ini kan pembangunannya masih belum dimulai yang di Gatot Subroto, tapi dalam waktu dekat sudah akan dimulai. Info yang kami terima dari teman-teman PU Bina Marga.
0: Dan tentunya jalan akan ditutup nanti Bu ya?
2: Nah, yang itu kami belum bisa menyampaikan ke apakah ditutup atau tidak, ini kami belum tahu. Mungkin lebih tepatnya nanti bisa tanya ke teman-teman PU Bina Marga. Kalau di kami saat ini sedang mempersiapkan, nantinya food street itu begini Mas, ada tema-tema.
0: Ya, bagaimana?
2: Tema-tema sehingga setiap bulan itu ada sebuah pertunjukan. Karena kita ini kan kabupaten yang terkenal dengan fashionnya ya, fashion Jember Fashion Karnaval. Makanya setiap bulan itu nanti ke depan setelah food street itu dibuka, harapannya ada sebuah event atau pertunjukan-pertunjukan yang terus berkelanjutan setiap bulan, entah itu drum band, entah itu mini fashionnya GFC, atau pertunjukan-pertunjukan yang itu nanti temanya

0: dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh yaudah yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo udah, saya tunggu.
2: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya ya, tunggu.
1: Ngapain leh?
2: Jadi gini,
1: itu ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik, ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai, si adik yang cantik. Mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih? Gak sopan banget.
5: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
7: Doni.
5: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana. Sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
8: Hi girls, what's up?
9: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
8: Aku fine. So where are you going?
10: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
8: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
10: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
11: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan pagi hari ini, kita masih mencoba mengupdate informasi terbaru ya tentang para jemaah haji kita. Silakan rekan Anggi Widya terlebih dahulu.
1: Ya, kita sudah mencoba menghubungi Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Pak Nur Soleh, terkait bagaimana update pelaksanaan haji dan juga kondisi jemaah menjelang ini ya, kepulangan ke tanah air ini. Kabarnya akan dipulangkan sekitar tanggal 24 Juni besok. Namun masih belum bisa terhubung, Putra. Kita akan coba lagi. Kemudian juga ada Bu Vivi melaporkan menemukan kunci remote motor di Jalan Mangli. Untuk identifikasi lebih lanjut dan fotonya bisa langsung dicek di IWJ. Bagi pendengar yang menemukan, boleh langsung mengontak Bu Vivi. Kemudian juga ada Pak Faisal membagikan rekaman CCTV adanya tindak pencurian kotak amal di Masjid Al-Hidayah Dusun Karangasem Barat, Desa Glagawaro, Kecamatan Panti. Kejadiannya Sabtu malam kemarin. Kemudian terkait update haji, di line telepon kita sudah terhubung dengan salah satu jemaah ya di sana. Ada Bapak Khairul Anwar dari Kloter 91.
0: Oke, Assalamualaikum Pak M. Khairul Anwar, MHI, ke Kepala KUA Sumbersari yang saat ini menjadi jemaah haji di Tanah Suci Bapak, Kloter 91. Kabarnya sehat, Pak?
2: Iya, iya.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Ini nampaknya sedang flu, Kak ya?
0: Iya, betul. Agak sedikit flu dan batuk.
1: Oke, baik Bapak, ini bisa di-update kembali Bapak. Ini kegiatan saat ini para jemaah haji di Tanah Suci di Mekah Bapak ya kabarnya sekarang?
0: Masih.
1: Oke.
0: Jadi untuk yang kloter 91 itu semalam sekitar setelah Ba'da Isya jam 9 malam itu melaksanakan tawaf wada. Tawaf perpisahan kepada Ka'bah sebagai bagian dari wajib haji. Nah, tidak hanya wajib haji tapi juga bagian dari etika kita kepada Ka'bah setelah kami memenuhi panggilan Allah ketika mau pulang, yaitu secara etika, secara wajib haji itu pamitan ke Ka'bah dengan tawaf. Nah, itu sudah kami laksanakan jam 9 malam sampai dengan jam 11 selesai, alhamdulillah. Nah, setelah itu pendorongan koper jemaah itu sudah harus berada di lobi hotel jam 1 dini hari. Alhamdulillah, semua koper-koper, baik koper besar maupun koper kecil dari jemaah haji kloter 91 sudah turun di lobi untuk dipersiapkan diangkut ke Madinah.
1: Berangkat ke Madinah nih kapan Bapak?
0: Untuk jadwal ke Madinah itu jam 10 siang insya Allah.
1: 10 siang waktu Arab Saudi ya?
0: Waktu Arab Saudi
1: hari
0: ya.
1: Ini?
0: Dan diperkirakan hari ini juga. Dan diperkirakan nyampe di Madinahnya itu jam 4 sore jam 16.
1: Lumayan cukup panjang lah ya perjalanannya.
0: Iya, perjalanan panjang memakan waktu 5-6 jam.
1: Oke, ini apakah untuk kloter 91 saja Bapak? Kemudian kloter lainnya, ini informasinya apakah juga hari ini atau mungkin dibagi 2 hari atau gimana Bapak?
0: Ya, untuk yang berbarengan dengan 91 itu kloter 90. Kloter 90 itu gabungan dari Situbondo dan Jember, Al Barokah Kalisat. Semalam sudah berangkat dan nanti giliran 91 untuk 92 insyaallah besok. Seperti itu.
1: Bapak ini bagaimana kabar dari para jemaah haji yang nampaknya kabarnya juga Pak, ini kopernya udah mulai penuh Pak. Penuh dengan zam-zam, penuh dengan oleh-oleh. Ini yang nampaknya kan masih ada kegiatan lagi Pak. Ini gimana Bapak melihatnya?
0: Ya, untuk koper memang jamaah beli oleh-oleh ya untuk keluarga kan. Untuk kenang-kenangan, buat souvenir atau tanda mata dari jamaah haji dengan harapan mudah-mudahan bisa dipanggil kembali doa yang diminta oleh jamaah supaya hajinya mabrur. Nah, untuk koper sendiri kan ada batasan maksimalnya. Ada kalau koper besar itu 32 kilo. Kalau yang koper kabin itu 7 kilo. Jadi rata-rata sementara ini masih disisakan sementara waktu untuk belanja di Madinah, kayaknya seperti itu teman-teman itu.
1: Masih disisakan Pak ya.
0: Masih disisakan.
1: Oke Bapak, ini nanti ketika di Madinah kegiatannya apa saja nih Bapak?
0: Oh ya, untuk yang di Madinah tentu kita melaksanakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Di samping itu biasanya ziarah ke makam Nabi, setelah itu ke makam Baqi. Nah, setelah itu biasanya 3 hari atau 4 hari selama tinggal di Madinah ada paket ziarah Madinah. Difasilitasi oleh syarikah dan itu gratis, tidak berbayar. Jadi nanti yang akan dikunjungi dalam ziarah Madinah itu tempat-tempat yang bersejarah seperti Jabal Uhud, kemudian Masjid Quba, kemudian Kebun Kurma, kemudian masjid-masjid yang lainnya seperti Masjid Qiblatain dan Masjid Sabah. Nah, itu tapi tidak mampir, hanya lewat saja. Itu bagian dari ziarah kita ke Madinah.
1: Oke, nampaknya para jemaah haji ini hampir seluruhan memang sedang batuk Bapak ya?
0: berjamaah Pak.
1: Berjamaah ya.
0: Jadi enggak hanya sholat yang berjamaah, tapi batuk juga berjamaah ternyata.
1: Oke. Baik. Bapak ini bisa diinformasikan kembali tentang kloter umum tadi itu yang gabungan, Bapak. Ini juga sama Pak ya ke Madinah di hari ini, Pak ya.
0: Sama. Lebih awal dari 91.
1: 91. Oke. Okay. Dan untuk kloter yang dari Jember 90 sampai 99 kalau enggak salah ya. Iya, 90-an ya ini. Ini apakah juga akan ke Madinah dijadwalkan hari ini selama 2 hari ke depan ini, Bapak?
0: Kalau hari ini sampai 91.
1: Iya.
0: Mungkin nanti malam atau besok pagi yang 92 terus itu berlanjutan sampai 99.
1: Iya, ini Pak Khairanwar juga sama, Pak. Apakah bertugas sebagai petugas haji di sana atau mungkin jemaah pada umumnya?
0: Iya, saya sebagai pembimbing ibadah.
1: Oke.
0: Petugas haji.
1: Oke, baik. Ya. Bapak, secara umum kondisi jemaah di sana ya batuk itu, Pak ya. Untuk kondisi-kondisi tubuh yang lainnya, kondisi fisik masih dikatakan aman, Pak ya?
0: Aman.
1: Okay.
0: Secara umum jemaah haji kloter 91 sehat. Cuman seperti biasa mungkin cuaca atau kondisi stamina yang menurun sehingga flu, batuk itu mungkin hal yang biasa mungkin ya. Jadi tidak ada penyakit yang terlalu berat. Alhamdulillah insya Allah semua jemaah siap berangkat menuju ke kota Nabi di Madinah.
1: Oke, Bapak, kondisi suhu di Mekah sekarang bagaimana, Pak?
0: Sampai lebih 42 derajat.
1: 42 derajat, lumayan, Pak ya?
0: Iya, lumayan.
1: Suhu tertinggi pernah sampai berapa, Bapak?
0: Kapan hari itu sampai 45 pernah?
1: Wah, lumayan, Pak ya. Oke. Pak, informasi untuk kepulangan dari kloter 91 ini pada tanggal berapa, Bapak?
0: Untuk kepulangan ke tanah air dari Madinah, Bandara Madinah itu tanggal 24 Juni.
1: Juni. Oke, di hari
0: Rabu. Iya, hari apa, Rabu ya?
1: Rabu kalau enggak salah.
0: Rabu dini hari jam 2.40 itu kita sudah take off dari Madinah dan diperkirakan nyampe Bandara Juanda itu jam 7:30 malam. 19.30.
1: Oke, baik Bapak. Oke, Bapak ini sebagai petugas, sebagai jemaah, juga sebagai keluarga yang juga mempunyai keluarga di Jember, Pak. Ya, ini harapan apa, juga ada himbauan apa kepada para jemaah haji dan juga para keluarga yang ada di rumah, Pak? Silakan.
0: Oh iya, jadi untuk keluarga jemaah haji yang ada di tanah air, alhamdulillah untuk yang di kloter 91 secara keseluruhan jemaah kondisinya kondusif, jadi sehat, tidak ada yang punya penyakit berat. Kemudian nanti kita akan berangkat menuju ke Madinah untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji, ibadah di Madinah. Mohon doanya, mohon restunya, semoga kami bisa melaksanakan ibadah dengan sehat, baik, dan diterima oleh Allah SWT.
1: Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak Haji Muhammad Khairul Anwar MHI. Ya, Kepala KUA Sumber Sari, sekaligus juga petugas haji di sana. Semoga menjadi haji mabrur, semoga pulang ke Jember dengan kondisi yang sudah pulih dan sehat. Amin.
0: Amin. Terima kasih, Mas Putra.
1: Oke, baik, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama informasi dari Bapak Haji Muhammad Khairul Anwar MHI dan sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di acara Halo RRI pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya Putra Wijaya yang bertugas beserta rekan gatekeeper ada Anggi Widya, juga produser Devi Fitra Megawati dan juga rekan Risman harus pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pendengar, untuk mengetahui update pelaksanaan haji 2026, untuk mengetahui bagaimana kondisi jemaah di Tanah Suci, terutama menjelang kepulangan ke Tanah Air, kita sudah terhubung dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Bapak Haji Nur Soleh. Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, bagaimana kabarnya Bapak?
7: Alhamdulillah baik.
6: Baik Bapak ya. Ini ya. Biasanya para jemaah sudah pada batuk semua. Ini alhamdulillah kayaknya Bapak sehat Pak Dima ya.
7: Ya ini mulai agak reda ya, walaupun masih ada sisa batuk sedikitnya.
6: Oke, alhamdulillah. Oh masih ada batuknya. Oke Bapak ya. Bisa diupdate Bapak kan, untuk pelaksanaan haji 2026. Ini kuartal 90 hingga berapa ini ya?
7: Ya, nggih, ya 90 sampai dengan 98 ya.
6: 98 untuk Jember. Ini kapan akan menuju ke Madinah, Bapak?
7: Ya, terima kasih. Dapat kami informasikan bahwa untuk jamaah Kabupaten Jember khususnya yang tergabung dalam kloter 90 sampai dengan 98 itu nanti dijadwalkan pergeseran ke Madinah mulai besok ya, jadi tanggal 16 sampai dengan 17 itu ada pergeseran jamaah dari Mekah ke Madinah, khususnya kloter-kloter di Jember. Sedangkan kloter-kloter yang jamaah Jember tergabung dengan kloter lain ini sudah berada di Madinah, yaitu 4 orang di kloter 71, kemudian 2 orang di kloter 85 dan 2 orang di kloter 86 gitu.
6: Oke. Baik, ini ya. Sudah mulai bergerak gitu, Pak ya?
7: Iya, iya.
6: Oke. Untuk kondisi keseluruhan para jemaah haji yang ada di sana bagaimana, Bapak? Kondisi fisik?
7: Secara umum itu baik, cuma ada 1 orang sekarang yang masih berada di rumah sakit untuk menjalani proses berikutnya. Kemudian saat ini jamaah kita sedang melakukan aktivitas yaitu tawaf wada ya. Tawaf wada kita dahulukan bagi jamaah yang lansia yang menggunakan kursi roda, sedangkan jamaah yang sehat ini rata-rata akan melakukan tawaf wada H-1 sebelum bergerakan ke Madinah, sehingga yang sehat-sehat ada yang wadanya dilaksanakan hari ini. Kemudian bagi kloter yang pergerakannya masih tanggal 17, insyaallah tawaf wadanya akan dilakukan besok ya, pada tanggal 16 begitu Mas.
6: Oke, baik. Untuk kegiatan di Madinah nanti Pak, ini direncanakan apa saja para jemaah haji kita?
7: Ya, yang pertama adalah keutamaan sholat jamaah di Masjid Nabawi ya. Kemudian juga ada agenda untuk masuk ke Raudhah ya, di Taman Surga ya, Ma Baina Baiti wa Mimbari Raudhun Raudhatun min Riyadil Jinan, itu sabda Rasul, tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Insya Allah semua jemaah akan mendapat kesempatan itu. Ini khusus di Masjid Nabawi. Kemudian di luar Masjid Nabawi nanti jemaah akan diajak ziarah ke makam Baqi. Kemudian juga ada agenda ziarah ke Gunung Uhud, kemudian ke Masjid Quba, ya, Masjid Qiblatain dan tempat-tempat lain yang bersejarah yang ada di kota Madinah begitu Mas.
6: Oke. Dan dipastikan ini semua jemaah bisa mengikuti nih Pak ya. Dan ini semua gratis ya, tidak berbiaya Pak ya.
7: Ya, ini yang agenda-agenda yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan jemaah yang ingin menambah untuk istilahnya wisata di Madinah, bisa di tempat-tempat lain, ya, misalnya Gunung Mahdid dan sebagainya, tetapi itu di luar program yang diagendakan pemerintah sehingga dilaksanakan secara mandiri ataupun secara kelompok dan berbayar begitu, Mas.
6: Oke. Pak, ini jemaah ini kan biasanya berbondong-bondong gitu, Pak, ya, jalan kepulangan beli oleh-oleh ini, Pak. Ini gimana antusiasmenya, Pak? Ini kabarnya juga dari beberapa kawan yang di sana, ini sudah mulai belanja semua, padahal di Madinah juga ada gitu ya. Ini gimana, Pak?
7: Iya, ini kalau kita mengamati pergerakan jemaah ya.
6: Ibu-ibu
7: tahu ya? Rupanya koper besarnya sudah penuh nih, Mas.
6: Udah beranak, Pak, ya, kopernya?
7: Koper besarnya sudah penuh, sudah sesak, sudah dipaksa-paksakan ibu-ibu ya, atau bapak juga ini berbelanja baju, kemudian kurma, kemudian mainan ya, mungkin kepikiran keponakannya, cucunya, juga ada yang berbelanja mainan, kemudian ada juga berbelanja sajadah. Bahkan ada beberapa jamaah yang kemudian oleh-olehnya ini tidak dimasukkan dalam koper, tapi dipaketkan begitu dengan paket khusus. Ya, jadi dari Mekah langsung ke kampung halamannya begitu, Mas.
6: Oh, sudah dipaketkan dulu, Pak, ya? Dengan biaya lebih murah katanya, Pak, ya?
7: Ada sebagainya. Oh, biayanya ya mahal juga.
6: Mahal itu juga, terpahal.
7: Rata-rata per kilo itu 23 rial ya.
6: Waduh.
7: Itu per kilo, iya, pengirimannya. 23 rial itu setara dengan kurang lebih 115 ribu. Itu untuk per kilonya.
6: Kalau 20 kilo ya udah tinggal ngali aja, Pak, ya?
7: Ya, lumayan.
6: Lumayan bikin ini, Pak, ya. Oke, ini untuk batasan, Bapak. Ini batasan barang bawaan, termasuk yang dibawa ini oleh-oleh, ini maksimal berapa kilo, Pak?
7: Ya, untuk barang bawaan itu yang di koper besar itu maksimal adalah 32 kilo. Sedangkan tas kabin ini maksimal 7 kilo aja, Mas, ya, untuk tas kabin. Kemudian ada beberapa larangan yang dibawa. Di antaranya jamaah dilarang memasukkan ke dalam tasnya itu air zam-zam, kemudian senjata tajam, ya, kemudian benda-benda lain yang dilarang di dalam penerbangan.
6: Oke, ya. Ini sempat ada kabar kalau ada semacam kayak detektor gitu, Pak, ya, zam-zam, betul, Pak, ya?
7: Iya, betul. Jadi setiap pelaksanaan haji itu kan memang begitu. Jadi koper besar nanti akan ditimbang ketika H-2 sebelum pulang ke tanah air, ya. Kemudian ada detektor di bandara untuk memastikan barang yang dibawa itu adalah barang-barang yang tidak dilarang, gitu, Mas.
6: Oke. Nah, ini tapi tetap, Pak, ya, ini kayaknya jamaah juga masih banyak yang ngeyel untuk membawa air zam-zam, Pak. Ini apakah sudah dihimbau kepada para jamaah?
7: Sudah dihimbau semua, tetapi ya, memang betul jamaah ada yang masih memasukkan ke dalam koper. Kita harapkan tidak seperti itu, kemudian nanti diharapkan tidak mengganggu waktu ketika proses pemeriksaan, penimbangan dan sebagainya, sehingga proses untuk ke bandaranya kemudian masuk ke pesawat itu dapat berjalan sesuai dengan waktu, begitu, Mas.
6: Iya, oke. Zam-zam untuk jatah dari para jemaah berapa liter, Pak?
7: Ya, untuk para jamaah nanti semuanya akan mendapat jatah zam-zam sebanyak 5 liter. Dan itu akan diberikan ketika jamaah masuk asrama haji dan mau pulang ke Jember, Mas.
6: Okay. Ya,
7: nanti masing-masing dapat 5 liter.
6: Gak usah khawatir sebenarnya, Pak, ya.
7: Iya, betul.
6: Mau bawa, ya kalau mungkin beberapa tahun yang lalu bawa mungkin barangkali masih bisa. Kalau sekarang sepertinya ada detektornya, sepertinya akan sedikit merepotkan para jamaah lain ketika nanti digeledah, mengeluarkan lagi gitu, Pak, ya?
7: Ya, betul.
6: Oke. Baik, Bapak, ini ada harapan dan himbauan apa, Pak, menjelang berangkat ke Madinah?
7: Ya, tentu saja kami terus mengharapkan doa dari masyarakat Jember, dari para keluarga. Kami yang saat ini masih di Mekah, yang masih ada proses tawaf wada, kemudian ibadah sunnah yang lain, semoga selalu diberi kesehatan. Dan perjalanan ke Madinah nanti cukup jauh juga, mudah-mudahan diberi perjalanan yang mudah, ya, diberi kelancaran kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan kami dapat menjalankan ibadah di Madinah sebelum nanti terbang ke tanah air kumpul dengan keluarga yang ada di Jember, dan mudah-mudahan hajinya haji mabrur gitu Mas.
6: Baik, terima kasih banyak Bapak. Amin amin rabbal alamin. Ya. Semoga haji mabrur dan semoga kami semua di sini yang mendengarkan segera menyusul Pak ya.
7: Amin amin. Ya.
6: Baik Pak Haji Nur Saleh, terima kasih. Nggih.
7: Semoga masyarakat Jember juga sehat begitu, kemudian amin. Jember menjadi kabupaten yang bisa mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya begitu.
6: Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Pak Nur Saleh, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Semoga sehat-sehat semuanya Pak ya. Pulang ke Jember nanti amin. Kita coba untuk mampir ke sana Pak. Terima kasih Bapak. Selamat siang waktu Jember Bapak. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970, diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
5: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
6: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
5: Hah? Maksudnya?
6: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Baik pendengar, masih bersama kami di program Satu Dari Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya kami masih terus menemani Anda hingga pukul 11 nanti. Dan nanti akan ada rekan-rekan saya akan menemani Anda di debat yang kedua di edisi hari Senin tanggal 15 ya, Juni 2026 pendengar. Tentunya Anda masih bersama kami di program Satu Dari Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan nantinya akan ada rekan saya Sandy Wira akan menemani Anda di debat yang kedua sampai pukul 18 sore nanti.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Gerpanzer mengumpat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegak-tegas melalui Felix Mekan yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Lucas Quarterback menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojo pada menit ke-38. Sebelum terhapus konsepsi penalti, babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin luas. Jamal Musiala memanfaatkan untung kebobolan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum terhapus penutup pesta dengan golnya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengaku timnya masih bisa naik level.
2: Sebutman richtig gut. Kita akan full geführt.
3: Awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Und haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, Petrus Munhard, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua dan tampil di turnamen besar. Sementara Kim Hoppers dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola.

0: 8. Dari Cita Mada menyerbu bola langsir sepak pojok hijaunya itu. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sebelah Jepang.
1: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
0: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan

laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua

Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Van Berg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-60.

Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia antar klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: 5 Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.

0: finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Adriansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Nah, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Berikut Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni angkatan darat, angkatan laut dan juga angkatan udara, serta juga saya tidak dapat dengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Komplek Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

dan Mas Tembar di Jakarta Indonesia ingin melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira ada juga pendengar, di mana Presiden Frank Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Minerja, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan
Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidar dan 3 jidar diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya.

pertama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dari mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousine yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Karena nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: 那参加的
1: ini kan tadi hadir dari kepergian dimulainya proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai, lanjutnya pasukan siap bekerja,
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: itulah kenapa untuk mulai.
1: Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang tertembak. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasar Roslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti saat ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Piala Dunia terus berkembang, termasuk dalam sejarah perwasitan. Piala Dunia 2022, untuk pertama kalinya wasit perempuan memimpin pertandingan di turnamen pria. Momen ini menjadi salah satu langkah penting dalam sejarah sepak bola dunia. Karena sepak bola modern tidak hanya berkembang dalam teknologi dan permainan, tetapi juga dalam kesempatan yang lebih luas bagi semua orang. Menariknya, keputusan dan kualitas pertandingan tetap menjadi fokus utama, membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh gender. Dan dari sana kita belajar bahwa sejarah besar sering dimulai dari keberanian untuk membuka jalan baru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

waktu. Sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi sehat sedaya, mugi-mugi pinaringan kasarasan, pinaringan kesehatan, pinaringan rejeki ingkang kathah turah-turah. Kesehatan, napa rezeki niku mboten namung yatra lho para sedherek. Kuwatah rek salah satu galing swasana manah ingkang sae saged midhangetaken campur sari menika nggih rezeki.

0: Sinten menika gangsal welas Juni 2016 sampun saged pinanggih malih kalian panjenengan sedaya para sederek. Mugi-mugi wonten ing siang menika kita nggadah kesempatan pinanggihan kalian panjenengan midhangetaken lelakon-lelakon wonten ing campur sari laras-laris. Monggo katuran campur sari laras-laris.
1: Oke, terlari.
0: Inge.
1: Sugeng siang, Mbak Cantik.
0: Inge, sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Waalaikumsalam.
1: Pripun, para tersipun, Mbak E.
0: Sehat.
1: Sehat, Pak. Amin. Mbak E. Tembangipun.
0: Kenapa?
1: Cemburu? Saking bapak mantas. Kada tersalah Mbak Rekman ya. Kang Kawitan, kagem Mbak Rekman Bonio, saat niko gantos Mami Mbak Ipun gantos Mbak Kikup.
0: Loh
1: Sudah, saya kalau ini datang Mbak Eti.
0: Sinten?
1: Borneo.
0: Oh. Nggih ta.
1: Jenengan midhangetaken to, Mbak? Ki kakem Bunda Danu. Sugeng siang Bunda Danu.
0: Nggih.
1: Kalian Bapak Solihin sugeng siang. Ki kakem Bapak Imron Rosati enggak ya? Kang sampun dangu mboten nderek gegana. Kakem Bapak Teguh. Duwen Mbak Utia sugeng siang. Bapak Ranje sampun sehat to, Mbak?
0: Nggih. Sampun langkung sae.
1: Amin ya rabbal alamin. Ki kakem Bapak Rustianto, Mbak E. Duwin Mas Gandu. Siang Mas Gandu. Ki kakem Mbak Mutia. Kalian Bapak Rahman sugeng siang.
0: Oke.
1: Kakem Cak Randy, Mbak E. Kalian Mas Joni sugeng siang. Ibu Yaya, Mbak E. Inge, kakem Stokemawan, Mbak Rekman, ya. Sekarang siang, masukin midanget agen. Miliki ini pun kakem diatur kang tepi kemawan. Sekarang siang, masukin matario. Kakem Mbak Rekman ini pun, ya. Sekarang siang, masukin ngelewati kemawan. Dan kemiki Mbak E, Pak Warga Tansa punya ringan sehat. Kayak lancar ini pun. Temangi pun dalam rantas Mbak E.
0: Kenapa?
1: Cemburu? Inge, saking bapak mantas.
0: Cemburu buta.
1: Atas kemanuan Mbak E.
0: Inge, sami-sami.
1: Campur cari laras lari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Inge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inge, monggo campur sari laras laris.
2: Laris terlegi.
0: Lagi terlari.
2: Sugeng siang Mbak Retno Palusi.
0: Sugeng siang Pak Rahman. Leres. Leres napa mboten menika?
2: Napa Mbak Rufi?
0: Pak Rahman menika.
2: Alhamdulillah leres Mbak Rufi.
0: Nggih,
2: nak. Pripun kabar Mbak Rufi?
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Sehat.
0: Dalam?
2: Kabari sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Kembangin apa, Pak Lutfi?
0: Kenapa, lo? Panjangnya ngerasa akan menapa, lo? Napa, lo?
2: Napa, ya? Kangen.
0: Napa, lo? Napa?
2: Kangen.
0: Kangen, oh, ya. Ya, siap-siap.
2: Pondan.
0: Nggih kula padosaken sak bibaripun menika ngaten nggih ya.
2: Nggih. Pun. Terus manut piye nggih?
0: Nggih.
2: Alhamdulillah. Kula kirim salam dulu manut sih.
0: Monggo.
2: Pertama. Wonten manut piye sing lagi mandu, selamat siang.
0: Siap.
2: Juga Mampun Neguman Purawi ya?
0: Mampun Neguman
2: Purawi Mampun Purawi Putra Madura, Putra Magenda, Yuk Melong. Terus Mbak Lili Suryani. Matur suwun Mbak Lili. Salamnya Mampun Pak Teguh. Pak Yul, Pak Gandu, wonten Cak Rendi. Ibun sedayane Bareto Barufi.
0: Nggih.
2: Nonot kali Mbak Lili Suryani salam nih. Niku pun cukup niku.
0: Lakoni pun
2: sari laras lari.
0: Nggih, lakoni pun nuno dados.
2: Aku nih.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: nek no Pak Rahman.
2: Campur sari laras lari.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelakoni pun derek aktif kemawon. Derek Mbak Lili Suryani kemawon ngaten tirosipun. Lajeng monggo pinarak aten campur sari laras laris
3: legi tur laris
0: inggih legi tur laris.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wis muni pawartos mbarekno.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Pak.
3: Kula badhe nyuwun sekarang tas wonten mbak.
0: Menapa?
3: Kula nyuwun Tali Trisno.
0: Tali Trisno?
3: Inggih. Badhe atur pambagiyane mbak. Kagem Pak Rahman. Mbak Lili Suryani. Kagem apa Teguh ingkang wonten Banyuwangi, Mas Doni Buribut. Kalian Putra Magenda. Kalian Putra Madura. Kagem Mama Danu ingkang wonten Jember. Kalian Pak Solihin. Tukang Mulukan. Kalian Ajar Bisri. Kalian Endang Sarah, ini kita buatan buatan
0: kekonyolan.
3: Tidak pun dia ya, mbak.
0: Tindak
3: ayu mbak, anu mbak Endang.
0: Mbak Ayu. Pada tindak pun dia.
3: Terus pun dia mbak Endang, mbak Endang orang kena pikangan ni banget.
0: Kadengaran tindak way orang numpak taksi.
3: Hey man. Ora
0: apa ora wedi timbang
3: nganggur aku kelem ngancani. Wah, sedayani pun bareng
0: nggih
3: sing alu
0: napa napa niki lelakonipun apa mau
3: Tali Trisno.
0: Tali Trisno, ngaten nggih?
3: Nggih.
0: Siap-siap. Kagem
3: spesialipun nggih, kagem Mariana Putri ingkang wonten Ampel Gading. Oh nggih, kalian Mas Ganju, Mbak Retno. Niki dangu mboten tekono, wah nganti kangen banget. Kangen banget. Bisa kapan bisa ngendang ngendikan bebarengan ya. Kagem Mbak Retno, mugi-mugi sehat anginipun ngayahi jebahan.
0: Amin, amin ya.
3: Mugi menika pendengar setia saking Kalimantan telah ikun Pak Rusdianto, Suprianto, ingkang wonten kasat, kapure minggah ngendikan pun lingsem.
0: Oh, mboten apa-apa jane.
3: Nggih, nggih kagem Mbak Retno, mugi-mugi ngayahi kecepatan. Campur sari laras lari.
0: Lagi terlari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Trisno, sampun kaputer wonten ing siang menika. Monggo pinara campur sari laras laris. Ege.
1: Assalamualaikum.
0: Kita laris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepuji sama serbun yang menanti. Sehat di sini.
0: Ege.
1: Terbangun.
0: Ege siap.
1: Ketepan dulu. Mungkin nyuwun kepentingan waktu di sini.
0: Dalam?
1: Nyuwun kepentingan waktu di sini.
0: Mau enggak?
1: Apa jaman ya, kok lalu ya. Kangen rindu sih.
0: Apa?
1: Kangen rindu.
0: Kangen rindu? Kangen itu. Halo? Halo, lah. Jebule putus. Mangga. Tuh kok nguing-nguing niki sinten to nggih?
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Campur sari laras lari.
0: Pak, jenengan radi tebih saking radio to, Pak?
2: Nggih, tak mutah.
0: Yo, tasih Pak.
2: Tak mangke, sampun. Sampun.
0: Sampun.
2: Mangke. Kalau pergi tanpa pesan iki.
0: Pergi saking pundi?
2: Lah, langgel jenengan anu. Niku pasukati ta niku wong.
0: Dalam?
2: Pasukati niku wong.
0: Nggih katosipun gak putus.
2: Lah kok katos, itu jenengane mau mesti ngono wis.
0: Menapa, Pak?
2: Lah nggih. Oh kok Pak Sukati kok pergi tanpa pesan kula, Mbak?
0: Nggih.
2: Barno.
0: Dalam.
2: Iya yen kepareng ta tak nyuwun kenjen-kenjen ki Mas nggih.
0: Nggih.
2: Nah, nuwun Mbak. Tuket teki ki mawon ya Mbak Barno nggih.
0: Oh, nggih.
2: Nek no. Saget.
0: Saget.
2: Coba demo-demo Mbak Barno tuket teki.
0: Nggih.
2: Mangke ta coba nggih. Pada terpambagio rumiyin Mbak Barno nggih. Abang sepindah kakang Manpurawi, kakang kapengenu Mbak Lili Suryani, Mbak Diana, Bunda Mutia, Ibu Jailani. Mboten supaya malih kalian Pak Matko ringkang wonten Balung niku nggih sugeng sia. Nggih. Kakang wonten malih Mas Gandu. Sugeng siang Mas Gandu Mas. Sinten Mas niku kang wonten anu niku Kalimantan.
0: Sinten Pak?
2: Mas Randy, Mas Randy, sugeng siang Mas Randy. Macam Mbak Bunga, engkang wonten Punti Monito, engkang wonten Bandara. Mbak Lili Suryani monggo pinara. Terus kakang Bapak itu engkang wonten Bondowoso, Pak Rahman, sugeng siang. Putra Madura, sugeng siang. Terus Pak Digiatno, sugeng siang. Kedangu mboten nate pinara menika.
0: Nggih.
2: Barono sampun santai ngontorin Barono nggih.
0: Nggih.
2: Pak Mas Nano niku Pak Sinten Putra Madura nggih, terus nggo.
0: Niki lelagonipun nderek kangen apa?
2: Terus pundi?
0: Lelagonipun nderek kangen.
2: Mboten mun nderek niku penyuwane kal mengke mawon Barono.
0: Nggih.
2: Bareng bareng nang saged nggih.
0: Nggih.
2: Nggih yen ngoten.
0: Nggih nek ngono.
2: Taun tawes wonten rumiyin bareng nang nggih.
0: Iya.
2: Kirang langkung wonten Kang Kada.
0: Sami-sami Pak.
2: Campur sari ora sari.
0: Legi tur lari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setunggal penelpon terakhir menika kalih sinten monggo cobi pinara campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Nggih, siap. Baik.
1: Badan juga sesekan, sakit baris no.
0: Monggo.
1: Gua nyuwun orang ganteng mawon.
0: Orang ganteng.
1: Gih.
0: Kagem sinten Mbak Ana?
1: Gih kagem sedoyo.
0: Nggih.
1: Pas putra majura.
0: Sinten kang nyuwanten menika nggih?
1: Mbak Diana.
0: Terus
1: Pak Asti Manyu kali Mbak Giri Surya. Terus Pak sinten niku? Mutia. Ali Mangkurawi. Terus Pak Mul. Pak Mukit. Kalian Pak Edi Dakon. Kibak ya, sedaya dipun mawon. Yes, spesialnya kak kemudian wonten Tanjung Sari. Mugi-mugi mirengaken Pak Maskur. Keng Asu Sari lo wonten dalem. Kak kumun itu khusus kak kemu yang baik. Mugi-mugi mirengaken wonten dalem gitu. Ini Kak Kembar, no, kenyanyi juga. Mungkin buat saya.
0: Mungkin
1: keluar lagi. Toyo dan dalam suami sehat, rukun, atau mas. Kakung sekalian kemauan. Pamitannya campur saya di laras taris, ini mungkin sehat, ngatur Mbak Retno. Di patus baruan Mbak Retno.
0: Sami-sami.
1: Campur saya di laras taris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara menika lelagon kok pinara. Pegdalipun pun telas lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Senin 15 Juni 2026. Ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Jember tahun 2026 relatif aman. Mahasiswa Islam Indonesia PMI Cabang Bondowoso tagih janji politik bupati dan wakil bupati. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita. Sebanyak 164 atlet ikuti kejuaraan tinju amatir se-Jawa Bali Kapolres Cup 2026 Polres Bondowoso. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar, tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Jember untuk peduli terhadap sesama melalui kegiatan donor darah setiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Hal itu nampak dari antusias masyarakat terhadap tiap kegiatan yang digelar Palang Merah Indonesia atau PMI di sejumlah titik tidak pernah sepi dari pendaftar yang hendak melakukan donor darah. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember Zainullah mengungkapkan, PMI Jember yang menaungi wilayah Tapal Kuda memastikan di tahun 2026 ini jumlah stok darah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.
1: Saya kira kecenderungan dan tendensi masyarakat Kabupaten Jember terhadap donor darah, ya, ekstensiasi donor darah ini makin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Artinya kesadaran penduduk, ya, masyarakat Jember ini sudah semakin nyata, semakin tinggi, ya. Karena mereka makin sadar akan pentingnya donor darah bagi kemanusiaan dan bagi kesehatan itu sendiri. Jadi kecenderungannya naik, menurut saya begitu. Biasanya memang hal itu suatu hal yang wajar, ya, fluktuatif itu. Karena kadang-kadang kalau kita biasanya hari-hari puasa itu juga cenderung menurun, tapi itu sudah bisa diantisipasi oleh UDD PMI Kabupaten Jember, ya. Jadi sehingga kita tetap mengupayakan bagaimana stok dan ketersediaan darah itu selalu ada, ya.
0: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Cabang Bondowoso menagih janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta kejelasan terkait pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Para mahasiswa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
2: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Masa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah. Ia menjelaskan, realisasi pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim butuh proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar kebijakan itu tidak salah sasaran. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah warga kategori desil 1 mengalami perubahan cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pada akhir Desember 2025, tercatat sekitar 87.000 jiwa, kemudian meningkat menjadi sekitar 101.000 jiwa pada April 2026 dan mencapai lebih dari 104.000 jiwa pada Juni 2026. Fathur menegaskan, pelaksanaan janji politik juga harus didukung regulasi yang memadai serta data yang akurat. Saat ini, Pemda masih melakukan proses verifikasi lapangan, termasuk penyesuaian data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang masih terus diperbarui. Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain.
3: Pembebasan PBB ya, seperti apa dari pemerintah?
4: Ya, saya terima kasih ya. Kami pemerintah tetap melihat secara positif aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Dan jujur saya terima kasih atas aspirasi itu. Paling tidak itu mengingatkan kita bahwa memang ada janji politik. Hanya saja tentu kita ingin memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah itu terukur. Semua yang dilakukan oleh pemerintah tepat sasaran. Oleh karena itu maka terkait dengan aspirasi pembebasan PBB bagi masyarakat miskin yang ada di desil 1, kita harus lakukan verifikasi validasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di akhir Desember 2025 data desil 1 itu 87.000 sekian. Di April 101, Juni 104. Begitu cepatnya pergerakan atau dinamika mobilitas angka di desil 1. Tentu ini harus diverifikasi validasi. Ketika janji politik itu harus dilaksanakan, harus didukung oleh regulasi yang mendukung. Iya kan? Ketika ada regulasi, maka pastikan datanya juga valid. Oleh karena itu, maka hari ini kita bergerak secara simultan untuk melakukan verifikasi validasi data. Bahkan teman-teman tahu, DTSN hari ini pun juga masih on proses ya. Terus dilakukan ground checking, begitu. Kenapa? Ya karena kita harus pastikan dulu tepat sasaran. Masa nggak tepat sasaran bantuannya? Nah inilah yang akan kita lakukan bersama-sama.
5: Pak, ketika ini dikabulkan, berdampak nggak ke PAD, Pak?
4: Otomatis berdampak. Iya kan? Tahun kemarin aja 81%. Kalau kemudian sekarang hitung, kalau seandainya valid 104.000, iya kan? Atau dihitung jumlah kepala keluarga itu ada 46.277, itu berapa persen dari total penduduk misalnya? Iya kan, dari jumlah KK yang ada. Kita persentase, kemudian dilihat berapa dia kewajiban pajaknya. Itu nanti akan ada, pastilah ada. Tetapi tentu ini perlu dilakukan skema-skema dan solusi-solusi untuk peningkatan PAD dengan cara-cara yang lain tentunya. Karena semangatnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tentu tidak membebani masyarakat. Kita sudah bersyukur PBB ini NJOP tidak pernah naik loh ya, sejak tahun 2017 loh kita. Kita teman-teman.
2: Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.
0: Sementara itu pendengar, rencana pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi warga yang masuk kategori desil 1 di Kabupaten Bondowoso hingga kini belum terrealisasi. Salah satu penyebabnya adalah data warga miskin yang menjadi sasaran program tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AKB Bondowoso. Meski jumlah warga yang masuk desil 1 Bondowoso telah tercatat sebanyak 104.368 jiwa, pemerintah daerah masih memastikan keakuratan data tersebut agar program bantuan dan kebijakan diberikan benar-benar tepat sasaran. Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso Dr. Mo Imron menjelaskan, penerapan klasifikasi desil 1 hingga desil 10 baru diberlakukan pada 2025 melalui data terpadu sosial ekonomi nasional. Data tersebut merupakan hasil integrasi dari data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi dan penasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Pendengar, sebagai upaya membentuk karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial pada peserta didik SMKN 2 Lumajang resmi melantik sebanyak 427 siswa sebagai penegak bantara. Selain pelantikan, para siswa juga mengikuti bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar, serta kerja bakti membersihkan tempat ibadah di Desa Sukosari. Selengkapnya dilaporkan Kari Antoni.
6: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina Perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Perkemahan ini berorientasi pada penguatan nilai gotong royong, kemandirian, dan kedisiplinan siswa baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Pelantikan diikuti 427 siswa laki-laki dan perempuan dari semua jurusan kelas 10. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti, membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik. Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut.
7: Alhamdulillah sejak hari Jumat tanggal 12 sampai hari Minggu pagi hari ini, ya 2 hari, 2 malam. Oh macam-macam, satu untuk memantapkan anak-anak kedisiplinan, gotong royong, kemandirian tentunya. Karena lewat kegiatan ini anak-anak dilatih untuk mandiri dalam segala hal, baik untuk kepentingannya diri sendiri maupun kepentingan bersama. Yang kedua, ada agenda lain yaitu bakti sosial untuk warga sekitar Desa Sukosari ini. Salah satunya membersihkan tempat ibadah dan bagi sembako kepada warga sekitar, khususnya di Desa Sukosari.
8: Bakti sosialnya apa, Pak?
7: Yang satu membersihkan tempat ibadah, yang kedua bagi-bagi ya, sembako. 427 semua kelas 10, 5 jurusan. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin, karena agenda ini menanamkan jiwa kedisiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab sosial, dan gotong royong atau kerjasama. Ya, khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya Kepala Desa Sukosari yang care terhadap kegiatan ini sehingga bisa memberi fasilitas baik lapangan dan fasilitas-fasilitas lain seperti penyediaan air dan penerangan.
6: Terkait pemilihan lokasi, Suedi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, jajaran Polres Lumajang, Jawa Timur membuarkan aksi balap liar di Jalan Lintas Selatan atau JLS Desa Bagu, Kecamatan Pasirian. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 unit sepeda motor yang diduga dipakai untuk balapan. Seluruh kendaraan kini ditahan di Satlantas Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapsubsi PIDM Si Humas Polres Lumajang, Ibda Suprapto, menyebut jumlah motor yang diamankan tidak dilengkapi surat-surat resmi dan telah dimodifikasi tidak sesuai standar. Ia menjelaskan pemilik kendaraan yang terjaring wajib melengkapi dokumen serta mengembalikan kondisi motor ke spesifikasi standar pabrik sebelum dapat diambil kendaraannya. Polres Lumajang juga meminta peran aktif orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Keterlibatan remaja dalam balap liar dinilai perlu dicegah sejak dini. Beralih ke Kabupaten Situbondo, dua orang pelaku kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO berhasil diamankan oleh tim unit reaksi cepat URC Anti-Begal Satreskrim Polres Situbondo. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengatakan dua orang DPO yakni DEF 38, warga kecamatan Banyu Putih, dan D 40, warga kecamatan Panji. Keduanya tertangkap di Pulau Bali dengan tempat yang berbeda. DEF kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah konter handphone kecamatan Banyu Putih, sedangkan dan D terlibat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. AKP Selimat mengemukakan tim URC anti begal melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap para pelaku yang berusaha menghindari proses hukum dan kabur keluar daerah. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.go.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan atau P3 Situbondo melakukan test drive atau uji coba mobil listrik bersama jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Manajer PLN UP3 Situbondo, Teguh Budi Oktavianto mengatakan, uji coba ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan ekosistem kendaraan listrik sekaligus mendukung percepatan transisi energi bersih di Kabupaten Situbondo. Teguh menjelaskan bahwa kendaraan listrik merupakan salah satu inovasi yang mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mewujudkan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Nugroho mengapresiasi langkah PLN dalam memperkenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat dan instansi pemerintah sebagai bagian dari transformasi sektor transportasi. Pendengar, tingginya kunjungan wisatawan ke Banyuwangi dinilai menjadi indikator positif pertumbuhan ekonomi daerah. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bapeda Jawa Timur Muhammad Yasin mengatakan, perkembangan sektor pariwisata Banyuwangi menunjukkan tren yang terus meningkat. Ramainya kunjungan wisatawan baik pada akhir pekan maupun hari kerja menjadi bukti bahwa roda perekonomian daerah bergerak dan tumbuh. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ibu Ufis Tandani mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari peran perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, Bapeda memiliki fungsi strategis dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ipuk berharap Forum Bapenda Indonesia Jatim semakin memperkuat sinergi antar daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Yang menegaskan pembangunan Jawa Timur harus dilakukan secara terintegrasi agar mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Sebanyak 160 atlet mengikuti kejuaraan tinju amatir se-Jawa Bali Kapolres Cup 2026 yang digelar Polres Bondowoso dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara. Kejuaraan tinju tersebut merupakan hasil kolaborasi Polres Bondowoso dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atau Dispar Budpora serta Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bondowoso. Kabaglok Polres Bondowoso yang juga Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Bondowoso, Selamat Tirai mengatakan, peserta berasal dari berbagai daerah di Jawa dan Bali seperti Situbondo, Jember, Probolinggo, Bali dan sejumlah daerah lainnya. Bondowoso menurunkan 13 atlet dari Pertinda Bondowoso dan 12 petinju dari Sasana Non-Pertina. Menurut Slamet, kejuaraan ini menjadi sarana bagi para petinju amatir untuk mengasah kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Selain itu, ajang tersebut juga diharapkan mampu menjaring bibit-bibit atlet potensial yang dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Pendengar, Onyx ID harus puas menempati posisi runner-up dalam turnamen Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Season 17. Tim berjuluk Landa Kuning tersebut dipaksa mengakui keunggulan Bigetron by Vitality dengan skor 1-4 pada babak Grand Final pada Minggu 14 Juni 2026. Jalannya pertandingan pada 3 game awal sepenuhnya menjadi milik pasukan Robot Merah. Onyx terlihat mengalami kesulitan saat memasuki fase mid hingga late game menghadapi tekanan bertubi-tubi dari para punggawa BTR by Vitality. Memasuki game keempat, Onyx ID sempat membuka harapan dengan mencuri poin dan memperkecil ketinggalan menjadi 3-1. Namun pada game kelima, BTR by Vitality kembali menunjukkan performa yang lebih baik dan menutup pertandingan dengan skor akhir 4-1.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Sandy Wira serta seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
6: Dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
8: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
9: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodang dulu dan terdala kita gentar tajas pendengar dimanapun Anda berada. Untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Lita Arsita temani Anda pendengar. Insya Allah nanti sampai di jam 3 sore ya. Insya Allah sampai di jam 3 sore saya temani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang gabung. Anda bisa di line telepon kami di 336652. Cuaca di Kota Jember luar biasa panasnya. Yang penting hati dan pikiran kita tetap adem semuanya. Pro dangdut dan tadilah kita tata.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
1: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa.

0: peserta BPJS Kesehatan. Terakhir, juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan.

0: program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrian berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: di Pro Dangdut dan itu adalah kita gentak-gentak joss pendengar dimanapun Anda berada. Saya terima telepon dulu di 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak joss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Non Lita. Bagaimana kabar Anda Non Lita?
0: Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat.
1: Oh, sudah sehat selalu ya Non.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kalau sudah sehat, jaga makanan yang goreng-gorengan itu jangan dimakan Non.
0: Ya piye lah kepengen, penting gak berlebihan.
1: Iya betul itu Non. Saya hanya mengingatkan kok Non. Gak melarang kok Non. Emang-emang suara nente Non. Kayak kemarin itu. Ngomong-ngomong mau tanya dulu ya Non.
0: Iya.
1: Suketeki ku dangdut ada enggak?
0: Ah, itu masuk di campur sari.
1: Oh enggak, saya kira dangdutnya ada, enggak ada ya.
0: Enggak ada, tapi itu masuk di kategori campur sari itu.
1: Iya, iya Non, iya, iya Non. Sabar, sabar Non.
0: Loh, piye toh?
1: Iya, iya Non. Tuh, lagu istri yang setia wis Non.
0: Istri yang setia ya.
1: Ika Nurjana ya. Iya, betul.
0: Iya. Bukan. Kalau istri setia itu ada versinya yang dandut itu Nela Karisma.
1: Ika Nurjana enggak ada Non.
0: Enggak ada.
1: Oh iya wis Non. Nurut aja timbangan gak dikai lagu Non. Punya helangnya kok. Iku saire ya apa iku Non.
0: Iya ini tak puter ini entar lagi.
1: Enggak saire didik ae Non.
0: Udah tak puter. Ini nanti kegiatannya apa di malam 1 Muharram ini?
1: Ya biasa-biasa aja Non, mengikuti lingkungan Non. Itu Non. Salam-salam ya Non. Untuk Pak Rahman ya Non.
0: Iya.
1: Terus ada lagi Abah Teguh Non. Terus Putra Magenda, Putra Madura. Terus Pak Rusdianto. Juga Mbak Mutia, Lili Suryani. Juga ada lagi iku Non wingenane kok ada Mbak Dua iku sapa Non?
0: Enggak iku wong siji iku. Aku paling dipreng iku bisa jadi.
1: Jadi oleh dua lagu ya Non yo.
0: Iya. Dipreng aku.
1: Oh. Yo sing iki ta Non. Lagune yo iku yo Non. Iku yo pesaire Non.
0: Ini tak siapin ini nanti ini. Biasa.
1: Manut tapi parah mandai iki Non Lita.
0: Dan itu adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Nela Karisma, kasihku es.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya tautan tersebut adalah tidak benar. Penyaluran terakhir BLT Kesra dilakukan pada Desember 2025 dengan posisi program berada di kuartal 4 2025. Belum ada informasi resmi dari Kemensos terkait penyaluran bantuan sebesar Rp900.000 atau dikenal juga sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat atau Kesra pada 2026. Tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos tetapi mengarah ke laman yang meminta pengunjung masukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif dan terindikasi phishing. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos. Selamat siang menjelang sore Pak Rianto dan Bu Lili di Perumnas Patrang. Selamat siang, halo Pro Dangdut. Gentak-gentak Jos Mas Doni.
1: Sebelumnya selamat menyambut datangnya tahun baru Islam ya.
0: Iya.
1: Semoga kita di tahun
0: baru.
1: Jadi ya.
0: Ya, Mas Don, biasanya Dek Kono apa kegiatan nih Mas Doni?
1: Ya, biasalah. Apa selamatan kampung
0: itu. Terus pemane?
1: Ya. Ya, seperti itu aja lah. Nanti ada udah sejenis seperti itu lah, coba acara Islam. Nanti anak yatim lain sebagainya lah. Sehat,
0: ya. Alhamdulillah sehat Mas Doni.
1: Pecah 1000 ya.
0: Bimbang ragu.
1: Sementara malah mulai datang.
0: Asik.
1: Okay. Yo, salam buat semuanya aja ya. Mantap dengan sehat selalu, bertemu keluarga tercinta, satu berani ada jalan.
0: Oke.
1: Okay. Semua kru, salam sehat semuanya, salam beraktivitas yang masih beraktivitas kru yang sudah pulang ya, selamat istirahat aja lah. Sehat selalu Balita.
0: Yuk, dan itu adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pecah seribu, Mas Doni udah saya puterin lagunya ya di Pro Dangdut adalah kita Kentata Jos. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Adalah kita Gentak-gentak Jos. Halo. Loh, kemana ini? Halo. Bisa coba lagi 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Dut adalah kita. Genta-genta Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Lita. Gimana kabarnya siang ini Mbak Lita?
0: Oke, boleh. Siang hari ini saya baik-baik aja.
1: Saja. Cuacanya panas. Insya Allah nanti sore mudah-mudahan tidak hujan. Biasanya sore hujan. Ya, seperti kemarin hujan. Cuma alhamdulillah dalam keadaan aman, sentosa. Amin. Sehat ya Mbak Lita.
0: Iya, oke.
1: Ini request lagu Mbak Lita. Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta.
1: Ya, salamnya baru saja Mas Doni ya, keluarga. Selamat siang, sehat selalu Mas Doni. Juga ada Bunda Ribut, Papa Ico ya, Pak Teguh Banyuwangi, salam sehat ya. Siang selamat. Oke, juga ada Putra Magenda, Abah Hadi Blangkon ya di Bondowoso, ada Papa Haji Anwar ya. Dengan Ustaz Toto di Bondowoso, selamat siang, salam sehat. Juga ada Along.
0: Along?
1: Pak Aloy, Bang Aloy di Birono, di Bangsal Sari, ada Pak Yul, ya. Pak Haji Jamil juga ya, di Jambirono, salam sehat, selamat siang. Juga ada Bunda Mutia dengan Bunda Jelani ya, selamat siang, salam sehat. Yang terhormat Pak Murah ya. Dan juga yang terhormat Bapak Dendi, selamat siang, semoga tambah sehat, tambah semangat, lancar rezekinya. Dan saya tetap kecuali sehat semuanya dan tetap semangat untuk Mbak Lita. Selamat bertugas, semoga Mbak Lita diberi kelancaran rezeki sama Allah.
0: Amin. Tadi lagunya versinya siapa itu?
1: Terserah Mbak Lita
0: ya. Apa tadi?
1: Versinya cara balita, versinya balita sendiri enggak apa-apa.
0: Apa tadi? Tadi apa?
1: Abang.
0: Apa tadi, yuk?
1: Bidadari dari cinta. Ya. Ada balita.
0: Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Bidadari dari cinta.
1: Ya. Untuk balita selamat bertugas, hati-hati di jalan, jaga kesehatannya. Semoga keluarganya balita selalu bahagia.
0: Amin, ya. Amin ya beralamin.
1: Amin,
0: amin. Amin. Oke. Okay,
1: RRI-nya sekali udara, sekali udara, sekali
0: merdeka, tetap merdeka.
1: Indonesia. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih balita.
0: Iya.
1: Terima kasih Indonesia.
0: Pro Dangdut.
1: Adalah kita gedak-gedak
0: Jod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, bidadari cintamu. Tapi sebelum saya terima telepon, ada yang mau lewat dulu ya pendengar. Ini dia, ayo.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak

0: menunggakkan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrian berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Kalau ngurus di BGS Kesehatan sekarang nggak usah ribet-ribet ya, udah pakai gadget udah bisa kita di satu aplikasi pendengar. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita, genta-genta.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat aja.
1: Alhamdulillah. Lagunya kalau bisa saya minta 365 hari dari Nada Niati Mbak Lita.
0: 365 hari.
1: Kalau bisa, seandainya nggak bisa yang ikut aja. 365 hari Nada Niati.
0: Loh, nggak bisa itu yang dangdut ya?
1: Persahabatan.
0: Halo ya, Pak.
1: Nanti coba di-tag aja Mbak Lita, kalau nggak pas ya jangan diteruskan.
0: Loh, yang dangdut apa yang dangdut? Yo. Aduh.
1: Maunya yang itu, kalau nggak bisa ya itu tadi ikut aja.
0: 365 hari
1: ya,
0: coba
1: ceritanya selamat berduka selalu sehat. Oh iya makasih buat Yu Melong senggolannya. Ya udah, makasih Mbak Lita. Bro dangdut
0: adalah kita. Yo, tak coba dulu ya, tapi pasti ada ini pendengar ya.

0: Sudah tak turutin lagunya. Biar gak ngambek. Masa aku maunya yang itu Mbak Lita. Ya boleh lah. Oke. Selama bisa saya putar dengan lagu dangdut, masih bisa saya putar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita, Genta-Genta Jo.
1: Apa kabar Mbakku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, masih sehat walafiat. Keluarga sehat semua Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Semoga sehat selalu dan seterusnya.
0: Oke.
1: Semangat untuk Mbak Rita ya. Request lagu Mbak ya.
0: Apa?
1: Kalau bisa cari lagunya Pantai Losari, Mbak.
0: Pantai Losari?
1: Iya.
0: Sik, tak tanya dulu. Pantai Losari.
1: Losari judulnya apa? Losari apa judulnya itu, Mbak? Bunda El, ya kalau nggak cari.
0: Ya, halo?
1: Salam-salam,
0: Mbak.
1: Halo,
0: salamnya buat siapa?
1: Ini salamnya buat yang belum apa, yang belum disantir sama Yuk Melong. Ada Mbak Didi Suryani, Mbak Mutia, Mbak Ritno, Mas Rahman. Juga ada siapa? Mas Sukron apa yang di Madura perinduan katanya Yuk Melong. Jadi semuanya lainnya ikut Yuk Melong aja, Mbak. Udah disebut semua sama Yuk Melong. Mudah-mudahan yang udah disebut sama Yuk Melong sehat semuanya. Ada lagunya, Mbak?
0: Lagunya ada di Pantai Losari.
1: Mbak Lita, terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Dangdut
0: adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Si Putra Magenda. Ya. Tak aja ditutup dulu. Ini di Pantai Losari ini sumpah benang emas.
1: Masa bintang sumpah bintang emas.
0: Apa tadi itu?
1: Di Pantai Losari yang gitu.
0: Iya, itu sumpah benang emas itu.
1: Oh iya. Ini ada apa-apa, Mbak?
0: Mau ya. Diganti lain kah?
1: Terserah Mbak Lita aja dah, Mbak ya.
0: Oke.
1: Ya ada gitu aja Mbak Lita. Terima kasih waktunya. Semoga tambah semangat dan sehat selalu. Kru RRI sehat semuanya.
0: Amin. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Putra Magenda tak ganti yang ini aja ya.

0: Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama deh ya kemana. Di Perdangdut adalah kita Gentar Tajo. Sesal dan kesal engkau jadinya. Duh, ini emang lagunya penyanyi Sici Paramida. Terus banyak banget yang men-sexcal dengan lagu-lagu dengan versi yang beda. Ada yang nge-jazz, ada yang nge-rock, ada yang keroncong juga. Wih, macam-macam gitu ya. Tapi keluarlah si penyanyi aslinya. Halo Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemana aja bang?
1: Ini
0: kemana?
1: Gak bisa masuk gitu.
0: Masa saya gak bisa masuk?
1: Iya.
0: Boong.
1: Gak bisa masuk kan lagi. Kadang-kadang ada kesibukan.
0: Oh, ada kesibukan bang.
1: Iya, gimana kabarnya wanita?
0: Alhamdulillah kan? Kabarnya baik aku.
1: Alhamdulillah. Itu tadi ada Putra Magenda ya?
0: Iya, ada Putra Magenda ya.
1: Alhamdulillah juga Bung Doni kayaknya.
0: Ah, Mas Doni tadi itu yang pertama.
1: Iya, selamat sore. Aku sudah tahu ini sama Bang Putra Magenda sama udah, Yuk Melong itu.
0: Oh, udah tahu.
1: Ya, sudah berjumpa beberapa waktu yang lalu.
0: Oh, di mana, Bang?
1: Dianya datang ke rumah.
0: Oh, datang ke rumah.
1: Ya, alhamdulillah. Aku ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Suatu penghormatan bagi Bang Gufron, kan begitu. Oke, juga Mbak Lili Suryani ya. Di Trenggalek ya.

0: juga. Ada Pak Ciholili sama Ibu juga. Pak Haji Muhid juga. Ada Putra Madura. Ada Pak Teguh. Dan kesemuanya tanpa terkecuali. Roma sudah keluar?
1: Belum, Bang.
0: Oh, alhamdulillah. Kali ini aku minta sebuah lagu Sahdu ya.
1: Yang gimana lagunya? Bila kan?
0: Ya, yang ini lagunya. Coba ini. Bila kamu di sisiku. Oh, yang gitu ya.
1: Asik. Hati rasa
0: rindu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu.
1: Ku yakin ini semua
0: perasaan
1: cinta, gitu ya.
0: Nah, ini lagu tanpa musik ini.
1: Iya, kemarin sampai kok jam telu enggak aku.
0: Oke, terima kasih ya waktunya. Lagunya saya tunggu. Salam ke semuanya, wes. Salam sehat dan salam sejahtera dari Bangku Perang.
1: Amin.
0: Untuk balik ke balita, sehat selalu keluarga. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Halo, Bro Dangdut.
2: Bro
1: Dangdut
2: adalah kita.
1: Gentak-gentak jos.
2: Tak jos. Bagaimana punya kabar, Tia Ceng? Selamat sore.
1: Kabar saya baik-baik aja.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Tadi kok dijatuhkan saya, Tia Ceng?
1: Lah, oh enggak dengar suara nih. Halo. Gitu.
2: Saya bilang Pro Dangdut, langsung gue. Kok hilang gak katanya saya?
1: Iya.
2: Oke, barusan siapa tuh, Jajeng?
1: Barusan ada Bang Haji Roma Irama, versi Jember.
2: Oh, salam kenal ya dari Pak Rahman. Mudah-mudahan selalu sehat. Oke, request lagu dulu, Jajeng. Jajeng?
1: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya Payung Hitam.
1: Waduh, Payung Hitam. Payung Hitam. Iya, Payung Hitam.
2: Iya, betul. Anu, Jajeng, gak usah anu nanti Manfurawi itu kecewa nanti.
1: Kenapa? Apa aku kecewa?
2: Iya, kalau sampai nanti kalau saya pesan lagu sampai kasih satu bait dua bait manfaat nanti kecil. Iya, jangan kalau nyaman Purawi jangan makan gorengan ya, Ceng. Kalau kepingin gimana Pak Purawi?
1: Ya wes, ya. Lagunya udah tak siapin.
2: Oke, lagunya kesemuanya ada ya. Salamnya untuk Putra Madura, Putra Magenda. Ada Pak Arloy, juga ada Pak Yul, ada Pak Lili Suryani di Trenggalek. Ayo masuk dan tunggu gabungannya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Terasa kalau kita tidak ketemu dengan orang-orang kita sayangi yang terdekat dengan kita sehari aja, sejam aja. Itu serasa sampai berapa minggu gitu ya. Rasa kangen yang luar biasa akhirnya menciptakan dengan lagu Syahdu, pendengar. Pastikan kalau kita berkumpul bersama orang-orang kesayangan kita, jadikan momen kita momen yang paling bahagia. Karena momen itu gak bisa terulang kembali, pendengar. Walaupun bisa, tapi dengan beda gitu ya. Pastikan orang-orang yang terdekat kita, yang kita sayangi, yang tentu yang kita selalu kangenin menjadi yang terbaik di hati kita. Dan kitanya juga akan dikangenin dengan orang terdekat kita pastinya. Pendengar, waktunya saya untuk pamit di program acara Pro Dangdut dan Terilah Kita Ngetata Joss. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, buat semuanya. Insya Allah kita nanti hari Rabu ketemu lagi ya, di acara yang sama, di jam sama, di program acara Pro Dangdut dan Terilah Kita Ngetata Joss, buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagu lagi yang di request oleh Pak Rahman di Situ Bondo, Payung Hitam, tapi setelah yang satu ini. Pro dan Dola Kita Tata Jos.
1: Tiket keretanya udah ada kan? Nanti kita duduk di gerbong berapa ya?
2: Hah? Gerbong?
3: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, gerbong dan kereta berbeda. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif dan digunakan untuk mengangkut barang. Jenisnya antara lain, gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki. Sedangkan kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau pemilik.
4: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Sandi Wira yang akan temani Anda. Kali ini perjalanan Jember sore ini kayak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di sore hari pendengar mungkin terasa agak lenggang ya di jalan ya, karena besok libur lagi gitu ya, bagi yang libur ya. Tapi kembali lagi, bagi Anda yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan juga kami telah siapkan beragam program dan informasi untuk temani Anda di sore hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu, nonton Piala Dunia itu cuman hitam putih. Sampai akhirnya, di Piala Dunia FIFA 1970, semuanya berubah. Ini jadi edisi pertama yang disiarkan berwarna secara luas ke dunia. Bayangin, jersey kuning Brazil, rumput hijau, dan langit Meksiko yang cerah, akhirnya bisa dinikmati masyarakat apa adanya. Turnamen ini juga ditonton lebih dari 50 negara lewat siaran televisi, angka yang sangat besar pada masanya. Jadi, sejak 1970, Piala Dunia bukan cuma soal skor saja, tapi juga visual yang bikin orang makin jatuh cinta pada sepak bola.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, beringat pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan penataan penggunaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan aset daerah secara tepat guna. Hal tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Ampirawati ketika memimpin rapat staf di ruang Nararia Kirana Kantor Bupati Lumajang pada Jumat 12 Juni 2026. Dalam arahannya juga ditegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan juga kebutuhan operasional di lapangan. Menurutnya pada wilayah yang masih dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 atau moda transportasi lain yang lebih sesuai, maka mobilitas kerja dapat disesuaikan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Bunda Indah juga menilai bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan penggunaan fasilitas, melainkan upaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Sekolah Kaki Gunung merupakan wadah pendidikan alternatif yang ada di Jember, tepatnya di Kaki Gunung Argopuro, Dusun Sumber Candik, Desa Panduman, Kecamatan Jelebuk, Kabupaten Jember. Ini bagian dari Sekolah Institut yang digagas oleh Butet Manurung dan mulai menjalankan program di Jember sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Saat ini diambil alih dan diteruskan oleh warga setempat. Sekolah Kaki Gunung merupakan sekolah literasi terapan yang didirikan dengan latar belakang masih tingginya penyandang buta huruf dan belum efektifnya fasilitas sekolah umum. Dengan berlandaskan kearifan lokal diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Istilah kearifan lokal mengacu pada tata nilai atau perilaku hidup masyarakat setempat dalam hubungannya dengan lingkungan yang menjadi tempat hidup secara arif.

0: Lagi ngapain, Ma?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

Dengar, sebanyak 1.008 keluarga penerima manfaat di Desa Tegarjo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang menerima bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Penyaluran bantuan dilaksanakan pada Minggu 14 Juni 2026 dengan total bantuan mencapai 20.160 kg beras dan 4.032 liter minyak goreng. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata sesuai ketentuan program pemerintah. Babinsa Tegarjo Koramil 0821 18 Tempursari, Peltu Dwi Hasim turut melakukan pendampingan selama proses distribusi berlangsung. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, aman, dan juga tepat sasaran.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
3: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
2: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus. Iya.
4: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Papa juga sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Tinggal bersatu dimanapun Anda berada di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti Info Prima. Tetap bersama kami.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu, pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: bisa langsung mendapatkan kartu.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: 26 ini dengerin terus Pesta Bola Dunia.
2: Sari berita, PLN UB 3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik dan upaya memperkuat perlindungan dan memperdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya RFK Karhi. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar memaksimalkan pelestarian seni dan budaya melalui program pembinaan bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Bencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambu, tari tungtung, dan tari topeng.
4: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu loh. Semuanya, termasuk tari gambu, termasuk tari topeng. Kemarin tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, ikut di Pekan Seni Bali, Kesenian Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
3: Bencana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep Jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silakan Dini.
5: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
7: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
6: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPRD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
8: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, mau saya sinkronkan kembali. TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman OPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari eksekutif.
6: Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.
5: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya meluncurkan inovasi berupa rompi smart parking yang dilengkapi dengan kode QR untuk mempermudah sistem pembayaran non-tunai di titik-titik parkir. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
9: Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas penerapan parkir digital berbasis pembayaran non-tunai. Hingga pertengahan 2026, Dinas Perhubungan mencatat sebanyak 926 juru parkir telah tergabung dalam sistem tersebut. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo menjelaskan, untuk mendukung digitalisasi, pihaknya menerapkan penggunaan rompi pada juru parkir beridentitas QR yang memudahkan masyarakat membayar parkir melalui ponsel. Kode QR ditempatkan di bagian saku dada rompi dengan pembagian tarif yang jelas. Di sisi kanan untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan di sisi kiri untuk kendaraan roda 4.
10: Karena kami sudah melengkapi juru parkir tersebut dengan handphone, dengan penggunaan smart parking solution yang mana handphone itu bisa dipergunakan untuk QR melalui kartu uang elektronik atau kartu tol. Ya. Tidak hanya itu, kami juga kemarin sudah meluncing rompi yang dilengkapi adanya di dada sebelah kanan tanda QR untuk roda 4, tanda QR untuk roda 2. Saat ini kami sudah bergerak untuk membagikan rompi tersebut terhadap 900 atau 1000 rompi tersebut sudah kami bagikan.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Surabaya juga memperketat penataan administrasi, di mana 163 juru parkir diberhentikan karena tidak memperpanjang kartu tanda anggota sejak akhir 2025. Pemerintah Kota Surabaya juga telah memasang papan informasi digital di sejumlah titik parkir yang memuat identitas petugas resmi serta memperluas metode pembayaran non-tunai. Transformasi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menekan kebocoran retribusi parkir. Data pemerintah Kota Surabaya menunjukkan pendapatan sektor parkir pada 2025 mencapai Rp25 miliar. Setelah sistem digital diterapkan, pendapatan meningkat sekitar 10% pada beberapa bulan awal implementasi. Ermina melaporkan.
5: Pendengar, berbagai keterampilan produktif terus diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya. Melalui program pembinaan kemandirian dan kepribadian, para warga binaan dibekali kemampuan untuk menunjang kehidupan mereka setelah bebas nanti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya lakukan pembinaan dan pelatihan kepada para warga binaan pemasyarakatan atau WPB dengan mengakomodasi berbagai unit usaha agar para WPB dapat mandiri dan memiliki penghidupan yang layak setelah selesai menjalani masa hukuman. Ada beberapa program pembinaan kemandirian yang diberikan, seperti budidaya ikan lele, pembuatan tempe, pengelolaan air minum menjadi es kristal, keterampilan barista atau pembuatan kopi, bahkan keterampilan pengolahan kayu menjadi produk mebel yang berkualitas. Melalui Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya, Ibu Rahman, kepada RRI mengatakan program pembinaan kemandirian tersebut bertujuan untuk membekali WPB dengan kemampuan produktif agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi dengan tangan kosong. Ia menambahkan produk yang dihasilkan dari berbagai unit produksi tersebut juga telah diekspor ke berbagai negara, serta hasil keuntungan yang didapat dari produk tersebut akan dikembalikan kepada WPB sebagai wujud apresiasi kesejahteraan.
12: Kami di pemasyarakatan punya niat dan punya upaya untuk mempersiapkan warga binaan ini pada saat nanti mereka akan pulang. Mereka punya kemampuan. Tidak untuk bekal mereka kembalinya ke masyarakat, mereka punya keterampilan dan keahlian.
13: Juga dibawa ke ekspor katanya, Pak?
12: Bukan ekspor. Memang tiap bulan kami mengekspor hasil produk warga binaan. Warga binaan yang bekerja, kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini punya alat, punya sarana dan segala macamnya. Kami punya tenaganya, warga binaan. Nah, tenaga warga binaan ini mereka kita persiapkan juga punya keahlian itu. Nah, di samping mereka mengubur waktu dengan kegiatan yang positif, mereka ada kegiatan dan mereka dapat premi.
11: Pelatihan dan pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Surabaya dibagi menjadi dua, yakni pelatihan kemandirian dan pelatihan kepribadian. Pelatihan kemandirian meliputi keahlian produktif di berbagai sektor, sedangkan pelatihan kepribadian berfokus untuk pembentukan karakter, mental, dan peningkatan keimanan. Harapannya, dari berbagai upaya tersebut menjadikan seluruh WPB dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya, serta meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian, sehingga mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat setelah bebas. Faiz Putra melaporkan.
5: Mendengar peringati Hari Bayangkara ke-80, Polres Kediri gelar donor darah targetkan 200 kantong, seperti yang dilaporkan Heri Susanto berikut ini.
14: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kediri menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Mapolres Kediri. Kegiatan sosial kemanusiaan tersebut menargetkan pengumpulan sebanyak 200 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kediri. Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji menyampaikan kegiatan donor darah diikuti anggota Polri, TNI, Satpam, ASN, Bayangkari, serta masyarakat umum yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara, kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polres Kediri terhadap sesama, serta upaya mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
15: Kami beserta PMI Kabupaten Kediri mengundang stakeholder terkait, baik dari kepolisian sendiri, kemudian TNI, Kodi maupun Koramil, kemudian dari rekan-rekan security, kemudian juga ada dari pariwisata, kemudian dari masyarakat terdekat dengan Polres, termasuk Ibu Bayangkari. Untuk sama-sama mendonorkan darahnya, dan hari ini kita siapkan 200 kantong dari PMI.
14: Sementara Kepala Unit Transfusi Darah, UTD PMI Kabupaten Kediri, Dr. Arin Istiani mengatakan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan donor darah, pihaknya menerjunkan sebanyak 12 personil yang bertugas memberikan pelayanan kepada para pendonor mulai proses registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, pengambilan darah, hingga pemantauan kondisi pendonor setelah melakukan donor darah.
16: Kami menurunkan kira-kira 12 personil. Jadi kita melakukan pemeriksaan, pertama memang masalah apa? Pendonor harus mengisi blanko, formulir pendonor, dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan termasuk tensi, HB, termasuk berat badan.
14: AKBP Bramastio Priaji menambahkan, rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 telah dimulai sejak awal bulan Juni 2026, yaitu dengan lomba olah TPKP, lomba siskamling, lomba menembak antar Forkopimcam, dan turnamen voli. Usai kegiatan donor darah akan dilaksanakan turnamen tenis Pare Bayangkara Run tanggal 21 Juni 2026 dan lomba memancing pada 22 Juni 2026. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilaksanakan upacara dan tasyakuran serta event kegiatan sepeda lipat kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri pada 4 Juli 2026. Kapolres Kediri berharap di usia yang ke-80, Polri semakin profesional, presisi, dan dicintai masyarakat sesuai dengan slogan Polri untuk Masyarakat. Heri Susanto melaporkan.
5: Pendengar, mendukung rekor MURI, TK Islamic Center tanamkan bakti kepada orang tua melalui basuh kaki ibu. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
17: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Surabaya terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan basuh kaki orang tua dalam rangka pemecahan rekor MURI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada puncaknya 20 Juni mendatang. Kegiatan yang melibatkan peserta prasiaga ini akan dilaksanakan secara serentak di Taman Flora Surabaya dan di sekolah masing-masing peserta dengan mengusung semangat bakti kecil, cinta besar untuk orang tua. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TK Islamic Center Surabaya menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan bakti kepada orang tua. Di samping juga upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Kuarcap Surabaya. Kepala TK Islamic Center Dwi Istiawati mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan penghormatan kepada orang tua sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati dan menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan jalan keberkahan hidup. Kegiatan tersebut juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai bakti, hormat, cinta, syukur, dan tanggung jawab kepada anak-anak.
18: Hari ini dari kami Lembaga TK Islamic Center mengadakan kegiatan prasiaga ibu dan anak dan kegiatan membasuh kaki ibu. Ini dalam rangka ikut menyaksikan kegiatan dari Kuarcap Pramuka terkait dengan rekor MURI terkait dengan membasuh kaki ibu. Tujuannya adalah supaya ananda ini senantiasa berbakti kepada orang tua dan mencari keberkahan dari Allah dan keberkahan dari orang tua, sehingga anak-anak bisa sukses dengan ridho Allah, karena ridhonya Allah itu terletak dengan ridhonya Allah sebagai salah satu kegiatan yang bisa menanamkan tentang kecintaan berbakti anak-anak.
17: Melalui kegiatan basuh kaki orang tua, Kuarcap Surabaya berharap peserta prasiaga tidak hanya berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI, tetapi juga memahami makna memuliakan orang tua sebagai awal dari kebaikan dan juga keberkahan hidup. Semangat tersebut sejalan dengan slogan kegiatan, yakni prasiaga berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Pendengar, ratusan warga desa Rekesan Prigen Pasuruan menggelar tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, kesehatan, dan kerukunan yang dinikmati masyarakat. Tradisi yang berlangsung meriah ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
19: Ratusan warga Desa Rekasan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Jawa Timur menggelar proses sedekah bumi. Tradisi yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini menjadi wujud syukur masyarakat atas limpahan rezeki, kesehatan, serta kerukunan yang selama ini dirasakan warga. Perayaan berlangsung meriah dengan arak-arakan ancak berisi hasil bumi, aneka jajanan pasar, lauk pauk hingga kebutuhan pokok. Berbagai ancak dihias secara kreatif dan replika hewan ternak, bangunan candi, dan ornamen khas pedesaan. Fuji Kisanto, Ketua Panitia, mengatakan sedekah bumi merupakan tradisi turun-temurun yang terus dijaga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sarana memperkuat kebersamaan warga atas hasil panen dan hasil bumi yang terus didapatkan.
20: Kabupaten Pasuruan ini dilakukan setiap 2 tahun sekali pada arah-arahan ancak itu dimulai dari tiap RT dan dikumpulkan di balai RW. Setelah itu diadakan doa ujub dan dibagikan kepada masyarakat sekitar atau para undangan. Tujuannya adalah untuk kulturi budaya Jawa, di mana kita melestarikan dan mengingat yang dapat alat di lingkungan pedesaan. Ini termasuk warisan dari leluhur kita yang mana.
19: Menurutnya, dari seluruh rangkaian kegiatan digelar secara swadaya oleh masyarakat, mulai dari penyusunan ancak hingga penyediaan hewan kurban yang kemudian diolah dan dibagikan kepada warga. Tradisi yang diawali dengan doa bersama dan pemotongan seekor kambing atau sapi, hasil swadaya warga itu juga menarik perhatian masyarakat dari luar desa hingga wisatawan yang tengah berkunjung ke kawasan Prigen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan Marda Ristu. Marda, silakan.
21: Ya baik, terima kasih Dini. Sebanyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun siap melakukan pendataan lapangan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
22: Banyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun resmi dilepas pada kegiatan apel siaga petugas lapangan yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Madiun. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan lapangan terkait aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kota Madiun mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, sebelum terjun ke lapangan, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan dan pembekalan. Tidak hanya materi, para petugas juga diberi bekal tentang kode etik statistik. Aziz mengingatkan petugas untuk menjaga kode etik serta kerahasiaan data yang diperoleh dari responden selama pelaksanaan sensus. Ia juga mengimbau masyarakat agar menerima dengan baik petugas resmi yang datang untuk melakukan pendataan. Selain itu, Aziz mengajak masyarakat memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Menurut Aziz, kelengkapan cakupan pendataan dan kualitas informasi yang diberikan responden menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat.
23: Harapan kami bahwa untuk sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun itu cakupan coverage-nya itu lengkap. Kontennya, isiannya, kualitas datanya juga bagus. Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena dengan data yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, data yang berkualitas, kebijakan yang akan diambil juga berkualitas. Kalau kebijakan berkualitas, yang menerima manfaat siapa? Kita semua.
22: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut melepas petugas secara simbolis dengan memasangkan rompi dan kartu tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Pada sambutannya, Bagus meminta petugas menjalankan pendataan secara sungguh-sungguh agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Kota Madiun yang sebenarnya.
24: Bagus juga menyampaikan nantinya data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah Kota Madiun dalam menyusun kebijakan bagi masyarakat.
25: Sensus ekonomi hari ini nanti akan menjadi dasar pijakan
0: bagaimana nanti setiap pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan. Dari hasil data survei yang di sensus ekonomi, nanti kita bisa memetakan seluruh potensi yang ada di Kota Madiun ini, termasuk bagaimana pergerakan perubahan ekonomi yang ada di Kota Madiun. Dan tentunya ini akan mempercepat bagaimana nanti hasil data ini untuk pemerintah daerah nanti bisa mengintervensi dengan program-program yang ada.
24: Mengingat pentingnya hasil sensus bagi pembangunan daerah, pemerintah Kota Madiun terus memberikan dukungan sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan pendataan. Bagus juga meminta camat dan lurah turut mensosialisasikan sensus ekonomi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi warga dalam memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, ratusan pelajar mengikuti olahraga tradisional Altrad di alun-alun Kabupaten Madiun. Maksud kami Kabupaten Ngawi. Selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
1: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti lomba olahraga tradisional Altrad di alun-alun Ngawi. Sejumlah Altrad yang dilombakan diantaranya balap egrang, bakiak, dan gobak sodor. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Ngawi, Iwono Kartiko atau yang lebih akrab disapa King, menyampaikan Kormi rutin mengadakan festival olahraga tradisional Altrad sejak tahun 2024. Kegiatan bagian dari komitmen negara untuk melestarikan akar budaya, termasuk kegiatan olahraga tradisional. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan sosialitas generasi muda di tengah gempuran gadget.
2: Betul, ini maka ketika kita sudah dengan teknologi digital, dunia ini kan sudah tidak berjarak, tidak berwaktu, semuanya bisa mengakses. Di sini lah, itu yang namanya jati diri. Dan jati diri itu diperoleh dengan ketika kita mengangkat kembali akar budaya kita. Dari muncullah jati diri kita sebagai bangsa.
1: King melanjutkan, ada tiga jenis olahraga masyarakat jom yang dilombakan, meliputi balap egrang, balap bakiak, dan gobak sodor. Diketahui sebanyak 340 pegiat olahraga menghadiri Festival Altrad di alun-alun Ngawi. Kegiatan juga diwarnai bazar UMKM serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
21: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
3: Terima kasih Mada. Puluhan mahasiswa PMI Bondowoso menggelar
21: selanjutnya kita bergabung aksi unjuk rasa di depan kantor RRI Jember
3: Bondowoso. Mereka mendesak pemerintah daerah merealisasikan sejumlah janji politik termasuk pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim. Berikut laporan Samsudi.
4: Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Massa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
25: Di salah satu daerah di Jawa Tengah terkait dengan peningkatan PGUP sampai sekian 100% itu. Kita tidak ada, begitu. Ini janji politik, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Karena ini janji kepala daerah ya, Pak Bupati dan Pak Wapun. Insya Allah akan kita realisasikan. Tetapi lagi-lagi harus terukur, harus tepat sasaran. Ini kata kunci. Dan juga ada regulasi yang mengaturnya. Jangan sampai tidak ada regulasi, kita salah kalau nggak ada regulasi. Ya, harus ada regulasinya, harus ada payung hukumnya.
4: Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain. Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.
3: Ratusan siswa SMKN 2 Lumajang resmi dilantik menjadi penegak bantara melalui kegiatan perkemahan pramuka yang berlangsung selama 3 hari di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial bagi para siswa. Karyanto di melaporkan.
6: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik.
7: 427 semua kelas 10 5 jurusan. Memang di ekstrakurikuler SMK 2 Lumajang pramuka termasuk kegiatan yang wajib. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin karena agenda ini menanamkan jiwa kesiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab sosial dan gotong royong atau kerjasama. Khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya kepala desa Sukosari.
6: Dia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut. Terkait pemilihan lokasi, Suedi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
8: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Malang Raya diimbangi dengan kesiapan fasilitas pengisian daya. PLN UP3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik. Berikut laporan William Nathan.
9: PLN UP3 Malang memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Jawa Timur. Saat ini sebanyak 57 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah beroperasi di titik-titik strategis wilayah Malang Raya hingga res area jalan tol. Beberapa titik fasilitas pengisian daya yang telah beroperasi antara lain SPKLU Center di kantor PLN UP3 Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kayutangan, PLN ULP Kebonagung, PLN ULP Singosari, dan PLN ULP Batu. Selain di pusat perkotaan dan area publik, fasilitas pengisian daya juga disiagakan di jalur cepat seperti res area kilometer 84 tol Surabaya-Malang guna melayani pengguna kendaraan listrik jarak jauh. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo menyatakan bahwa seluruh unit SPKLU dipantau secara berkala agar tetap berada dalam kondisi prima. Guna mengantisipasi kendala teknis, PLN menyiagakan personel yang terbagi dalam pemantauan operasional penuh.
10: Harapannya adalah masyarakat entah dari Jakarta, entah dari Surabaya yang ingin mengunjungi kota wisata di Batu maupun di Malang ketika melaksanakan kunjungan silaturahim tidak terkendala pada kelistrikan sama sekali.
9: PLN mengimbau para pemilik kendaraan listrik untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mendeteksi lokasi koordinat SPKLU terdekat, mengetahui status ketersediaan soket pengisi daya secara real-time, hingga melakukan transaksi pengisian daya secara digital. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
8: Sekian berita dari Malang, kita kini kembali ke RRI Sumenep bersama Refka. Refka, silakan.
11: Rahayu, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
12: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Pendengar dan pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan jemaah tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Purnama Iswantoro melaporkan.
13: Menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya, menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing.
14: Jadi air zam-zam juga tidak diperbolehkan membawa air zam-zam di dalam koper. Seluruh jemaah haji akan dipersiapkan air zam-zam seberat 5 liter.
11: Diambil di mana nanti?
14: Di tahun ini berbeda, kalau kemarin diterima di asrama haji oleh jemaah haji. Tahun ini diberikan di Pamekasan.
13: Halim juga mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang.
11: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung sukses dan lancar. Kemenhaj Lamongan tetap evaluasi beberapa sektor demi meningkatnya kualitas pelayanan untuk tahun depan. Berikut selengkapnya dilaporkan Farin.
15: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah asal Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam kloter 30 hingga kloter 37 telah rampung dan berjalan lancar. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan disiplin serta mematuhi arahan petugas selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Evaluasi tersebut mencakup aspek pelayanan, koordinasi antar petugas, kesiapan jemaah, hingga penguatan layanan bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
16: Perjalanan ibadah haji ini banyak yang menjadi evaluasi untuk persiapan haji yang akan datang. Dari evaluasi operasional haji tahun 2026 kemarin, terutama aspek istitho'ah kesehatan jamaah, ini menjadi fokus evaluasi untuk tahun 2027. Kemudian jamaah haji lansia dan disabilitas. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan lebih baik lagi.
15: Abdul Ghafur berpesan kepada para jemaah yang telah kembali ke Lamongan agar tetap menjaga kesehatan pasca menempuh perjalanan pulang dari Arab Saudi serta terus mempertahankan nilai-nilai kemahfuran haji dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
12: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejarah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama

0: Tapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Baik, masih di Pro1 dari Jabar, karena informasi dan inspirasi. Ya, pendengar di sore hari ini masih temani Anda tentunya. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, ini juga menjadi salah satu perhatian kita, di mana mengkonsumsi buah-buahan memang dianjurkan untuk gaya hidup yang sehat, pendengar. Karena buah ini secara alami kaya akan serat, vitamin, mineral, ataupun antioksidan yang tentunya esensial bagi tubuh kita. Tapi ternyata di balik semua itu ada beberapa jenis buah yang punya kadar kalori yang cukup tinggi ya, sehingga malah ditakutkan menjadi berbahaya bagi kesehatan kalau dimakan terus-menerus. Ya, yang pertama pendengar ada buah alpukat. Ini memang alpukat sangat populer ya, karena kaya akan kandungan serat dan juga lemak tak jenuh tunggal yang terbukti ampuh untuk menjaga kesehatan jantung sekaligus melancarkan pencernaan. Tetapi juga harus berhati-hati dan tidak perlu juga menjadikan menu wajib yang harus disantap dalam porsi besar setiap harinya, karena kandungan lemak serat di dalam alpukat ini juga punya jumlah kalori yang terbilang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan buah-buahan lainnya. Jadi tentunya masih bisa menikmati alpukat ya, tetapi pastikan untuk membatasi porsinya. Kemudian buah kering, pendengar. Memang banyak sekali varian buah kering ya yang ada di pasaran, mulai dari kismis, apel kering, nanas, mangga, ataupun yang lainnya. Mengingat camilan ini memang terbuat dari buah asli, mungkin banyak yang menganggap produk ini bisa dimakan setiap hari dan sebanyak mungkin ya. Tetapi ternyata ini menjadi hal yang keliru, karena proses pengeringan buah pada dasarnya menghilangkan seluruh kadar air di dalamnya. Dan hal ini malah membuat kalori, karbohidrat, dan juga gula alami pada buah kering menjadi jauh lebih terkonsentrasi dan padat dibandingkan saat buah tersebut masih segar. Jadi mendengar, kalau dikutip dari headline, satu cangkir campuran buah kering ini ternyata bisa menyumbang hingga 477 kalori dan 106 gram gula. Nah, jangan tersampai kita terlena ya dengan stigma yang ada, tetap batasi asupannya secukupnya. Dan mungkin kalau di buah kering ini bisa dijadikan taburan oatmeal ya, ataupun taburan untuk menambah porsi makan Anda, bukan sebagai camilan utama.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta beredar unggah di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pemerintah akan melakukan perombakan kabinet. Salah satu yang diganti adalah Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, di mana dikabarkan akan diisi oleh Khatib Basri, ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menko pada 2013 hingga 2014. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Khatib Basri gantikan Purabaya menjadi Menteri Keuangan, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Perkara yang Lebih Besar dari Kematian bersama dengan Ustadz Zahri Nova Jurul Fala. Selamat sore dan selamat mengikuti. Pro 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak orang mengira kematian merupakan petaka yang besar, bencana yang besar, sebab ia akan membuat manusia terpisah dari keluarganya serta orang-orang yang dicintainya. Sedangkan bagi orang kaya, kematian begitu menakutkan karena ia akan terpisah dengan harta-harta hasil jerih payahnya selama ini. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ada suatu perkara yang lebih mengerikan, lebih menyedihkan dari kematian. Ibnul Qayyim mengatakan, "Ida'atul waqti asyaddu minal maut." Kata beliau, menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Menggunakan waktu untuk perkara-perkara yang dilarang atau berlebihan dalam hal-hal yang mubah merupakan perkara yang jauh lebih mengerikan dari kematian dan lebih menghancurkan. Kaum muslimin rahimakumullah, kematian dengan segala kengerian dan misterinya pada akhirnya hanya akan memisahkan kita dari dunia yang hina ini. Dunia yang penuh dengan tipu daya, penuh kepalsuan dan tidak abadi. Akan tetapi menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih berbahaya. Karena waktu adalah modal hidup. Saat kita menyia-nyiakan waktu, kita sedang menjauh dari potensi amal, dari kesempatan bertobat, dari peluang untuk mendekat kepada Allah. Dan kalau waktu habis tanpa makna, kita bukan cuma kehilangan dunia, tapi juga bisa kehilangan surga. Kematian, kendati begitu ditakuti, itu merupakan satu-satunya jalan untuk sampai ke surga. Maka yang seharusnya kita takutkan, bukanlah kematiannya, akan tetapi kalau kita sampai mati dalam keadaan belum siap. Dan ketidaksiapan itu kaum muslimin rahimakumullah seringkali datang karena kita terlalu banyak menyia-nyiakan waktu saat hidup. Ibnul Qayyim melanjutkan, wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha wa ida'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Dan kematian hanya akan memisahkan manusia dari dunia. Adapun menyia-nyiakan waktu bisa menjauhkan dari Allah dan surga. Kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan fakta yang masih banyak sekali orang-orang menyepelekannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari banyaknya keinginan manusia yang berbeda, mereka memiliki satu keinginan yang sama, yaitu ingin mendapatkan akhir hidup yang baik. Siapapun orangnya, entah itu ahli minum, ahli Quran, semua menginginkan agar kehidupan dunianya ini diakhiri dengan akhir yang baik. Karena memang akhir hidup yang baik merupakan salah satu tanda dia akan mendapatkan tempat yang baik pula di akhirat kelak. Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya setiap amal itu tergantung pada akhirnya, tergantung pada penutupnya. Dan di hadis yang lain, Nabi menegaskan bahwa ada seorang hamba yang jarak antara dirinya dan surga hanyalah satu jengkal. Namun malah ia masuk ke dalam neraka. Maka ini menunjukkan pentingnya akhir kehidupan yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiku 'alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Dan sungguhnya di antara kalian ada seorang yang telah beramal dengan amalan penduduk surga sehingga jaraknya dengan surga hanyalah sejengkal saja. Akan tetapi Faisbiku alil kitab fayakmalu bi amali ahli nar, kemudian orang ini beramal dengan amalan penduduk neraka fayadkhuluha, maka ia masuk ke dalam neraka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan husnul khatimah itu seorang hamba perlu memperhatikan yaumiyahnya, perlu memperhatikan bagaimana ia menghabiskan waktunya, sebab kematian bisa datang kapan saja. Dan Nabi mengatakan, man asya ala syai'in mata alaiha, wa man mata ala syai'in bu'isa alaih. Barang siapa yang hidup, barang siapa yang terbiasa hidup pada suatu kebiasaan, maka ia akan mati pada keadaan itu pula. Wa man mata ala syai'in bu'isa alaih, dan ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika mati di dunia, dan ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika wafat di dunia. Sehingga mau tidak mau, sudi tidak sudi, jika menginginkan akhir dari kehidupan kita adalah kebaikan, lisan kita nanti mudah untuk mengucap la ilaha illallah, maka mulai sekarang dan seterusnya mari kita mengusahakan diri kita masing-masing untuk istiqomah dalam amal soleh, membiasakan lisan kita untuk berzikir di sepanjang waktu, tidak menipu orang lain dan sebagainya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, siapa yang ia mati dalam keadaan tauhid, maka ia akan masuk ke dalam surga. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita hidup dalam angan-angan saja. Keinginannya banyak, impiannya besar, aksinya kecil. Seorang yang lapar tidak akan kenyang dengan hanya membayangkan makanan. Demikian pula orang yang menginginkan husnul khatimah, ia tidak akan mendapatkannya hanya dengan bermimpi. Namun ia juga harus berusaha mengatur waktunya, membiasakan diri dalam kebaikan, dan kenyataannya banyak yang masih terjebak dalam mimpi-mimpinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, jika dalam masalah makan saja memerlukan usaha, apalagi urusan akhirat yang kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih agung dari dunia ini, maka tentu ia memerlukan usaha, effort yang lebih dan lebih gigih dan panjang. Surga merupakan suatu perkara yang mahal dan tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun itu. Jalan untuk mendapatkannya tentu tidaklah mudah, dan kita berdoa serta berusaha semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini bak sebuah modal yang seyogyanya seorang pedagang menggunakannya untuk mendapat laba. Dan kita pun demikian. Nasib kita di kehidupan setelah mati ada di tangan kita masing-masing. Kita yang tentukan mau menghadap Allah dengan modal habis serta membawa hutang, atau modal habis tanpa untung, atau modal habis dengan membawa pula keuntungan. Semoga Allah menjaga ketaatan kita hingga Allah mencabut nyawa kita. Semoga Allah menjadikan akhir kehidupan kita ini husnul khatimah, akhir yang baik. Semoga Allah memudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kelak. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشربا درجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapkanlah perisaimu." Mereka bertanya, "Apakah musuh tiba ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi perisai dari api neraka." Mereka bertanya, "Apakah perisai dari api neraka itu?" Beliau menjawab, "Membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala hawla, Wala quwata, Illa billahil aliyil adhim." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan hanya Allah. Allah maha besar dan tiada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat mendahului dan menghindarkan dari api neraka dan menjaga keselamatannya. Al-Hadis.
3: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah, jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat." Hadis riwayat Hakim.

Masih di Persatu dari Jember, kan, informasi dan inspirasi. Tentunya beragam informasi yang kami hadirkan di malam hari pendengar Anda bisa dapatkan melalui aplikasi Area Digital yang bisa Anda unduh secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Tidak lupa juga Anda bisa berinteraksi bersama dengan para pendengar lainnya di seluruh Indonesia. Dan bagi Anda yang mungkin sedang di perjalanan, Anda juga bisa memantau di CCTV aplikasi RRI Digital. Jadi jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah, iya.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Singapura 1 dimanapun Anda berada di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Early Warning System edisi spesial Hari Donor Darah Sedunia yang akan membahas tentang menjaga kualitas darah di era krisis iklim bersama dengan rekan Kia Deborah. Tetap bersama kami.

Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Paduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Selamat malam pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, seperti biasa kami akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Topik malam hari ini yang akan kita perbincangkan adalah menjaga kualitas darah di era krisis iklim, edisi spesial Hari Donor Darah Sedunia. Baik mendengar Pro3, perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara, cuaca ekstrim, banjir, hingga perubahan pola penyakit ternyata tidak hanya berdampak pada lingkungan semata, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, termasuk ketersediaan dan kualitas darah untuk kebutuhan transfusi. Lalu bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan pendonor dan sistem pelayanan darah? Apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk menjaga kualitas darah sekaligus memastikan stok darah tetap aman dan tersedia bagi yang membutuhkan? Untuk membahasnya, pendengar pada malam hari ini sudah terhubung bersama kami dua narasumber via telepon. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Ibu Dr. Linda Lukitari. Beliau adalah pengurus Pusat Palang Merah Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah. Selamat malam Dr. Linda.
4: Selamat malam, Mbak Gia, apa kabar?
3: Baik, salam kemanusiaan Dr. Linda. Terima kasih Dr. Linda terhubung bersama kami di program EWS malam hari ini. Dan selain dengan Dr. Linda, kami juga terhubung dengan Mas Rahmat Hidayat, selaku pendonor darah sekaligus penerima penghargaan Presiden dan juga Palang Merah Indonesia. Selamat malam Mas Rahmat.
5: Ya, selamat malam.
3: Iya. Apa kabar Mas Rahmat malam hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
3: Oke, baik. Salam kemanusiaan semua. Ya, terima kasih untuk Mas Rahmat juga sudah bergabung bersama kami di EWS malam hari ini. Baik, langsung saja saya mulai perbincangannya pendengar untuk malam hari ini. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Linda. Baik, Dr. Linda, kalau kita lihat bagaimana PMI melihat keterkaitan antara krisis iklim dan upaya menjaga kualitas serta ketersediaan darah di Indonesia, dokter.
4: Baik, terima kasih Mbak Gia. Kami dari Palang Merah Indonesia, tentang krisis iklim merupakan tantangan tersendiri ya, yang semakin nyata bagi sistem kesehatan kita, termasuk dalam pelayanan darah. Perubahan pola cuaca, meningkatnya frekuensi bencana, baik gelombang panas, kemudian hingga gangguan transportasi karena akibat perubahan iklim ya, itu sangat mempengaruhi kegiatan donor darah dan distribusi darah di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi bagi PMI, ketersediaan darah yang aman dan cukup harus tetap terjaga dalam kondisi apapun. Karena itu, isu ketahanan iklim menjadi bagian penting dalam pengelolaan pelayanan darah. Jadi kami pun perlu memastikan rantai pasok darah tetap berjalan, stok darah tetap tersedia dan mutu darah tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Seperti itu.
3: Lantas, Dr. Linda, apakah saat ini cuaca ekstrim dan juga meningkatnya suhu udara dapat mempengaruhi kondisi kesehatan calon pendonor maupun kualitas darah yang didonorkan, dokter?
4: Ya, yang pasti kondisi cuaca ekstrim itu akan sangat mempengaruhi kesehatan calon pendonor. Ya kan, kalau dia suhunya udaranya tinggi, ya kan, bisa-bisa dia mengalami dehidrasi atau kelelahan atau penurunan kondisi fisik, sehingga untuk mereka akan mendonor itu akan terasa kurang nyaman. Karena itu biasanya pendonor kita harus memastikan dulu dalam kondisi yang tubuhnya tetap prima, kemudian cukup istirahat, tidak terhidrasi, dalam hal ini minum yang cukup, seperti itu, sebelum melakukan donor darah. Dan bagi kami PMI, apabila terjadi misalkan dengan cuaca ekstrim, jadi jangan donornya siang hari, malah kalau bisa donornya harus misalnya pagi jam 8 hingga jam 10 atau jam 11. Hindari pengambilan donor darah itu pada siang hari. Kalaupun ada ataupun dirubah menjadi sore hari.
3: Oke,
4: sementara baik. Untuk kualitas darah si donor itu tetap dipertahankan dengan baik selama pengambilan, pemolahan, hingga penyimpanan dan distribusi. Sehingga standar yang berlaku di PMI pun dengan tahapan itu menjadi pengendalian mutu yang ketat lah, untuk memastikan darah tetap aman dapat digunakan oleh pasien, seperti itu.
3: Berarti ini ya Dokter Linda, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh PMI untuk mengantisipasi terkait pendonor yang akan datang, untuk bisa mengatur jadwal ya. Karena memang kalau siang sangat panas sekali, jadi dirubah mungkin pagi atau mungkin sore. Nah, ada di tempat tertentu juga malam nih dokter. Biasanya kalau bulan Ramadan di masjid sekitar kami ada yang malam juga. Jadi bisa dijadikan alternatif. Baik, Dokter Linda, nanti kita lanjutkan. Saya beralih dulu ke Mas Rahmat ya. Nah, kalau untuk Mas Rahmat sendiri, apa yang pertama kali memotivasi Mas Rahmat untuk menjadi pendonor darah dan terus melakukannya hingga saat ini? Awal ceritanya bagaimana, Mas?
5: Baik, terima kasih Mbak Gaya untuk pertanyaannya. Jadi pertama kali itu memang melihat sosok ayah yang memang udah terbiasa donor darah juga, dan memang di lain hal alasan kuatnya adalah untuk donor darah ini adalah bagian bentuk kepedulian ataupun kebaikan yang bisa saya lakukan. Dalam hal mungkin tanda kutip ada orang lain yang mungkin biasa dengan sedekah hartanya ataupun ada istilah jahat ini Jumat berkah ataupun yang lainnya, tapi di saat itu pertama kali saya donor darah itu di tahun 2013 di saat nemenin mama belanja di Tanah Abang, dan saya memang melihat itu sangat-sangat dibutuhkan karena bukan hanya tentang umumnya waktu itu di saat saya pertama kali donor darah itu hanya untuk yang kecelakaan. Tetapi setelah menggali lagi beberapa ilmu, ternyata untuk operasi juga membutuhkan, untuk persalinan, kelahiran juga membutuhkan, dan bahkan kondisi medis tertentu itu juga membutuhkan. Sehingga memang itu yang menjadi awal mula, sehingga sampai saat ini saya juga masih membutuhkan, bisa dikatakan, hal-hal demikian untuk memotivasi saya pribadi supaya dapat terus mendonorkan darah, seperti itu.
3: Berarti awal pertama donor usia berapa Mas Rahmat waktu itu?
5: Pertama kali banget udah punya KTP sih Mbak. Usia 18 tahunan.
3: Awal mula melihat jarum donor merasa ada grogi atau mungkin agak takut begitu atau bagaimana?
5: Alhamdulillah kalau untuk mental untuk melihat jarum suntik ataupun darah memang tidak ada ketakutan ya. Tapi ini yang sampai saat ini juga saya lakukan biasanya di saat-saat sebelum petugas asap itu menyuntik, saya biasanya mungkin sambil main handphone. Intinya tidak menengok lah, supaya itu juga membantu teman-teman ataupun teman-teman saya yang pertama kali juga donor darah, seperti itu.
3: Oh, triknya begitu ya. Jadi ketika ada proses jarum suntik itu atau jarum donor ya istilahnya, itu mulai ditusukkan begitu kan di area-area tertentu yang memang digunakan untuk mengambil darah, itu tidak dilihat ya atau menengok ke arah yang lain supaya enggak ngeri begitu kan, lumayan gede tuh jarumnya. Tapi awal pertama donor sampai akhirnya membuat Mas Rahmat ini apa ya, keterusan sampai mendapatkan penghargaan presiden itu, nyangka atau tahu nggak sebenarnya ada penghargaan presiden dari PMI juga gitu?
5: Kalau awal sekali ya Mbak Gaya, jadi awal sekali itu kan di PMI ada penghargaan 10 kali, 25 kali, sampai 50 kali. Dan memang awal mula saya hanya tahu itu yang 10 kali dan 25 kali itu awal mula. Namun selanjutnya diikutin dengan penghargaan 50 kali waktu itu ketika saya dinobatkan juga yang muda di tahun 2018 di Lemhanas ya waktu itu. Yang semuda juga, nah itu memang jauh sebelum itu saya sudah termotivasi untuk menggunakan darah. Dalam hal ini, mungkin ini salah satu edukasi juga ya, izin Dr. Linda. Jadi di APLS, di PMI itu ada dua metode Mbak Linda, Mbak Gaya. Jadi ada donor yang World Blood, WB ya, terus ya teman-teman, ataupun donor APLSI. Nah itu saya sudah menjalani keduanya. Jadi kurang lebih 20 pertama saya itu saya menjalani donor darah yang full, donor darah merah yang diambil. Kemudian selanjutnya sampai saat ini yang sudah 181 kali itu saya donor darah apresif. Dan memang kenapa saya beralih juga ke donor darah apresif itu ternyata untuk pasien DBD, untuk pasien yang ada mungkin kemo ataupun yang lainnya itu ternyata membutuhkan darah apresif, dan itu menjadi penguat saya pribadi juga untuk bisa tetap sehat. Dan karena memang donor apresif itu rutin ya bagi ya dua minggu sekali, saya benar-benar menjaga untuk kesehatan pribadi saya supaya bisa ikut sumbang sih membantu-bantu pasien ataupun teman-teman yang membutuhkan.
3: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Mas Rahmat, saya kembali lagi ke Dr. Linda. Baik Dr. Linda, kalau kita melihat orang yang akan mendonorkan darahnya pertama kali, ini kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan dokter?
4: Ya, kalau yang pasti kalau kita menjadi pendonor, yang pasti harus donornya sukarela, ya kan? Kenapa harus sukarela? Karena darah itu nggak ada yang gratis selain dari tubuh kita manusia sendiri. Dan ada persyaratannya, ya misalnya usianya, ya, ini kalau baru pertama kali ya harus di atas 17 tahun. Ya kemudian berat badannya kalau perempuan itu harus di atas, sekarang sih WHO boleh 45-50 kilogram. Kalau di kami itu 50 kilogram lah. Kemudian tidak boleh sakit ya. Istilahnya namanya kita memberikan ke orang sakit. Kalau kita sakit juga berarti darahnya tidak sehat. Jadi tidak boleh ada diabetes mellitus, hipertensi, sakit-sakit jantung, itu gak boleh. Kita badan kita harus sehat. Kemudian hemoglobin kita harus sesuai dengan, kalau perempuan itu harus di atas 11 gram bisiliter, kalau laki-laki boleh di atas 12. Kemudian tekanan darahnya, tensinya juga harus baik. Jadi memang persyaratan jadi donor ini adalah cukup, nggak semua gitu ya. Apalagi kalau tim media wartawan itu paling susah karena katanya tidurnya kadang kejar tayang gitu ya. Saya suka tanya kalau para wartawan, donor nggak bisa bu, tensinya bu, kejar tayang katanya gitu. Itu salah satu persyaratannya, jadi harus cukup tidur lah,
3: cukup istirahat ya dokter. Okay.
4: Betul sekali.
3: Nah
4: itu
3: dokter,
4: bagian dari persyaratannya.
3: Ya dokter, ada yang mengatakan kalau orang yang terbiasa donor itu akan membuat badan lebih sehat dan bugar, apakah ada keterkaitannya tentang hal tersebut dokter?
4: Iya, kalau kita donor itu sebenarnya umumnya itu kan secara otomatis itu selama 90 hari sumsum tulang kita itu akan pecah sendiri ya, kalau tidak kita donorkan. Tapi kalau misalnya kita donorkan, kalau yang normal itu kan yang reguler tadi kan Mas Rahmat menyampaikan dia ada dua ya, ini kalau saya bicara yang reguler yang 2-3 bulan itu melakukan donor. Nah kalau kita diambil, selain tubuh kita sehat, kenapa tubuh kita sehat? Karena darah yang keluar itu akan digantikan, akan ada oksigenasi di dalam darah yang baru atau pembentukan darah yang baru. Jadi seakan-akan kita menjadi, bukan tak, jadi tubuh kita ini akan menjadi lebih sehat. Dan secara psikologi juga, wah, kita bisa nolong 2-3 orang seperti itu kalau secara psikologi. Tapi secara tubuh kita akan terasa lebih fit karena oksigenasi di dalam darah tubuh kita itu sudah ada yang baru.
3: Oke, nanti kita lanjut lagi, dokter, terkait donor darah itu sendiri. Tapi kita kembali terkait krisis atau perubahan iklim. Nah, saat ini dokter Linda, langkah apa saja yang dilakukan PMI untuk bisa memastikan darah yang disimpan dan didistribusikan tetap aman di tengah tantangan perubahan iklim? Tentunya suhunya kan sudah mulai berubah, dokter. Itu bagaimana sih sebenarnya penyimpanan darah itu?
4: Baik, sebenarnya kalau untuk Palamera Indonesia ini menerapkan sistem manajemen mutu ya, yang komprehensif dalam pelayanan darah. Jadi darah yang dibentuk itu, kalau tadi menyampaikan WB itu adalah whole blood. Jadi kalau lihat darah merah. Nah, ini enggak hanya darah merah ya kalau satu kantong itu, tapi dibuat menjadi satu komponen. Komponen itu bisa 2-3 kantong. Nah, ini kan harus dijaga ya suhunya, sehingga disimpan di suhu yang dikontrol sesuai dengan SOP yang kita punya, ya. Selain itu kita juga punya sistem cadangan daya listrik karena takut mati lampu ya. Ya, contohnya waktu bencana Aceh, ya. Selain transportasi, kemudian lampunya susah, bagaimana cara nyimpennya? Ya, kita harus ada jadi kayak itu udah pasti, ya kan. Jadi kami untuk mengantisipasi listrik dan cuaca ekstrim itu kita sudah ada SOP tersendiri karena memang PMI tidak hanya pada pelayanan darah, tapi pada mitigasi bencana pun kami sudah siapkan.
3: Okay,
4: jadi nggak usah khawatir, ya kan? Distribusi itu pasti akan aman dan insya Allah sampai ke pasien atau ke rumah sakit seperti yang terjadi bencana di Aceh itu cukup menyulitkan. Contohnya kita mau ngirim, semuanya sudah terpacking dengan baik, bisa dibantu oleh pemerintah naik Hercules ya. Tapi sampai di sana jembatannya putus, ya kan? Waduh, gimana? Akhirnya dengan masyarakat gotong itu pasang apa tali, kita geserkan gitu ya, kayak apa ya istilahnya, otaknya itu dari satu tempat ke satu tempat. Nah, tapi kembali lagi memang kita juga perlu pendekatan kepada masyarakat setempat sehingga kita saling gotong royong sehingga darah itu sampai kepada yang memang membutuhkan.
3: Ini ada cerita-cerita yang tidak pernah dibuka ya Bu ya. Ternyata ketika baru tahu ini dalam momen seperti peristiwa adanya bencana alam begitu, darah sebegitunya dilindungi dan didistribusikan dengan aman dan sampai kepada yang membutuhkan. Nah, kemudian Ibu, kalau dari jenis-jenis golongan darah saat ini, apakah ada darah yang apa ya, stoknya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan darah yang lain, Ibu?
4: Iya. Kalau golongan darah itu kan sesuai dengan ini ya, komunitas ya, maksudnya seluruh kebetulan di Indonesia itu golongan darah B itu yang terbanyak. Sebenarnya sih golongan darah O ya. Golongan darah O dulu, kemudian yang kedua golongan darah B, kemudian golongan darah A, kemudian golongan darah AB. Seperti itu. Jadi kadang gini, kalau terjadi outbreak, misalnya tadi sebutkan demam berdarah, golongan darah walaupun dia golongan darah O yang terbanyak, tapi kalau outbreak kena O ya kita akan kekurangan O.
3: Oh, begitu.
4: Bukan berarti semua golongan darahnya nggak ada, nggak seperti itu. Jadi kekurangan darah itu tergantung yang sakitnya kenanya golongan darah apa sih. Memang yang tersedikit memang AB karena AB itu memang persentasenya paling kecil, paling sedikit gitu.
3: Oh, jadi perhitungannya seperti itu ya, Dokter Linda ya?
4: Iya, jadi kalau golongan kalau misalnya kekurangan darah. Nah, kekurangan darah itu golongan darah apa? Jenisnya apa? apakah A, apakah B, atau O, atau AB. Bukan berarti semuanya kekurangan.
3: Oke, baik. Baik, Dr. Linda dan juga Mas Rahmat, kita akan lanjutkan perbincangan kita berikutnya. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar Pro 3 RRI Jember, maksud kami Pro 3 RRI, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan melanjutkan kembali perbincangan di kesempatan malam hari ini. Masih membahas topik terkait menjaga kualitas darah di era krisis iklim, edisi spesial Hari Donor Darah Sedunia. Saya akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
6: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Hey guys, katanya tsunami mau datang.
8: Tunggu dulu. Bener gak nih? Banyak banget loh kabar palsu yang bikin panik waktu bencana. Sebelum share, cek dulu sumbernya. BMKG, BNPB, atau akun resmi pemerintah daerah. Satu klik bisa bikin panik satu kota. Tapi satu klik juga bisa bantu orang tetap tenang. Jadilah generasi digital yang cerdas dan peduli. Lawan hoax, sebarkan info benar. Karena tanggap itu keren.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
3: Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Deborah. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini. Saya masih ditemani oleh dua narasumber saya, pendengar. Ada Dr. Linda Lukitari, beliau adalah pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah, dan juga Mas Rahmat Hidayat, pendonor darah, penerima penghargaan Presiden dan juga PMI. Baik, kalau tadi di akhir perbincangan saya sudah berbincang dengan Dr. Linda, nah sekarang di sesi yang kedua ini saya akan berbincang dengan Mas Rahmat. Nah, Mas Rahmat, kalau kita kembali melihat semangat Mas Rahmat ya sebagai pendonor aktif, bagaimana Mas Rahmat ini bisa menjaga kesehatan dan kualitas darah agar tetap memenuhi syarat donor? Karena kalau tadi melihat dari dan juga mendengar statement dari Dr. Linda bahwa rentan sekali ya untuk pendonor, tidak boleh capek dan yang lain-lain, tensi tinggi juga tidak boleh. Nah, ini bagaimana menjaga kebugarannya Mas Rahmat?
5: Baik, terima kasih. Memang ketika kita membahas donor darah itu tidak lepas ya terkait dengan kesehatan, itu satu. Dan memang ketika mungkin untuk flow-nya yang balik dan ini jinak sampaikan sedikit di sini. Jadi ketika kita udah registrasi itu yang pertama sekali adalah kita dicek HB-nya dan ketika kita dicek kekentalan darahnya kita, kemudian kita cek tensi ya kita sebelum kita bisa menjadi pendonor darah sekolah pada saat itu. Nah, ada pun untuk yang HB tadi kita kekentalan ya. Jadi memang kekentalan tadi yang disampaikan oleh Dr. Linda terkait batasan-batasannya itu aku juga pelajari Mbak Gaya. Jadi kenapa bisa tinggi, kenapa bisa rendah gitu, ataupun bahasa kenapa bisa lebih kental, kenapa bisa lebih liquid, lebih cair seperti itu. Jadi yang aku lihat adalah pertama, kalau memang itu kita bisa dibilang tidak kental darahnya ataupun sesuai batasannya, biasanya kita ada kendala di asupan kita, Mbak Linda. Makanan-makanan hijau ya. Bukan hijau di sini, bukan Microsoft Excel ya yang kerja dulu. Tapi makanan hijau sih yang kaitannya mungkin minimal kangkung, bayam, brokoli seperti itu. Yang istilahnya

0: umum seperti itu. Kemudian tensi Mbak Gea. Jadi tensi ini yang saat ini sampai saat ini juga saya lakukan. Jadi mungkin kita sudah umum ya Mbak Gea terkait bagaimana mengatur pola napas, kita mungkin menghirup napas selama beberapa detik, kemudian menahan sejenak, lalu menghembuskannya, itu yang aku lakukan ketika melakukan tensi. Selain sudah menjaga mungkin pola tidurnya ataupun makanannya, itu yang aku biasa lakukan sebagai ya. Jadi ketika mulai ditensi, aku mengatur pola napas, aku hirup napas dengan tenang, tahan napas sejenak, kemudian hembuskan. Itu alhamdulillah untuk tensi setelah jauh ini ya, cukup bisa dibilang mungkin selama perjalananku berdonor darah, tensiku itu di 120/80 itu bisa dibilang 90% dari total aku melakukan donor darah begitu bagai
1: ya. Oh, berarti stabil ya, 120/80.
0: Iya, alhamdulillah seperti itu.
1: Iya, tapi itu cara yang tadi Mas Rahmat sampaikan, relaxing lah ya, ibarat kata menarik nafas dan segala macam. Itu Mas Rahmat, trik untuk Mas Rahmat sendiri, atau mungkin ada pengalaman dari orang lain atau pengetahuan dari tenaga kesehatan yang diberitahukan ke Mas Rahmat, siapa tahu bisa ditiru juga supaya tensi turun. Bagaimana tuh Mas?
0: Kalau apa namanya, kalau betul kayak aku jatuhnya kayak otodidak nemuinya.
1: Oh gitu
0: ya. Jadi tensi itu kan kayak tangan, lengan kita itu kayak dicengkam agak kuat gitu ya. Jadi itu di saat itu, di awal-awal aku donor darah itu memang kayak, kayak apa ya, kayak mungkin agak sedikit shock, tiba-tiba kenceng, seperti itu. Nah itu, di saat itulah aku tadi bertemukan, oh coba dibawa relax seperti itu dengan atur nafas. Dan itu kebawa sampai saat ini.
1: Oh begitu, berarti metode pribadi. Tapi kalau secara pribadi, Mas Rahmat kan juga menjaga pola makan tadi ya, dengan makan sayur-sayuran dan segala macam. Kemudian untuk ini apa, pola aktivitas sehari-hari bagaimana, istirahat, apakah juga berolahraga dan seperti apa kegiatannya?
0: Kalau untuk aktivitas sebagai izin mungkin umumnya pekerja ya, normalnya ya mungkin.
1: Nah apalagi pekerja tuh.
0: Betul, ada momen kita kebanyakan duduk seperti itu. Bahkan sampai ibarat kata smartwatch saja sampai ngingetin untuk bangun aktivitas seperti itu kan. Kebanyakan duduk gitu. Tapi ada momen-momen ya, bahkan sampai tadi makin banyak, kalau tadi kan mungkin kebanyakan duduk, tapi ada yang juga sebagai banyak aktivitas sampai lupa minum ataupun telat makan dan lain-lain. Nah, ataupun aku pertama mungkin di satu sisi selain makanan dan apa namanya tadi menjaga rileks tubuh itu, aku lebih condong mungkin ini juga yang bisa dilakukan pendengar radio semuanya ya, yaitu minimal itu untuk kita aktivitas itu yang aku lakukan sebagai ya, itu plank.
1: Planking, mengangkat
0: planking,
1: badan
0: betul.
1: Dengan menumpukan pada tangan badan. Ya, oke.
0: Okay. Betul, pada elbow kita mungkin durasinya nggak lama ya, tapi mungkin 1 menit, mungkin 2 menit seperti itu. Tapi aku yakin pribadi siapapun yang melakukan planking itu, meskipun hanya 1 menit itu olahraga terlamanya dia seperti itu. Jadi memang untuk bagian inti kita ya, berkata. Seperti itu planking, kemudian minimal seperti squat, bagai squat, wall sit, dan mungkin sedikit push up. Itu yang bisa dilakukan juga di rumah. Mungkin hanya membutuhkan waktu 10 menit satu hari seperti itu, bagai.
1: Tapi dijamin berkeringat deh kayaknya tuh, karena untuk
0: dijamin
1: planking
0: berkeringat.
1: Lumayan juga. Oh begitu.
0: Planking lumayan banget itu.
1: Berarti di sela kesibukan kerja, Mas Rahmat ini tetap menyempatkan diri untuk berolahraga ya, meskipun simpel begitu di rumah saja. Oke, menarik. Enggak capek tapi, Mas Rahmat?
0: Tadi mindsetnya itu kayak ini, bagai. Mungkin kalau kita hanya lihat handphone sejenak, chattingan, ataupun bahkan calling, ataupun lagi nonton, itu kan waktu kayak kemakan cukup banyak yang bagai ya. Atau udah habis 10 menit, atau habis setengah jam, seperti itu. Itu yang mencoba saya ubah mindsetnya di aku pribadi bagai ya.

0: Jadi kurangin hari Sabtu Minggu.
1: Aku misalnya aku scrolling aja bisa 10 menit, kenapa aku enggak bisa nih untuk workout 10 menit juga gitu.
2: Oke, jadi dari mindset kita ya, menarik sih, itu harus ditiru ya bagi para pekerja, jangan malas untuk bergerak begitu, meskipun itu hanya olahraga simpel di rumah, planking, squat, dan juga apa push up dan semacamnya, itu ternyata juga ada dampaknya bagi kita, dan juga nampaknya sirkulasi darah ya lebih sehat dan bugar. Baik Mas Rahmat, saya beralih dulu ke Dr. Linda Lukitari. Baik dokter, kalau misalkan ada warga masyarakat di seluruh Indonesia di masing-masing daerah yang ada PMI di situ yang barangkali ingin mendonorkan darahnya, itu apa menunggu ada event donor darah atau bisa langsung datang ke kantor PMI terdekat, itu tata caranya seperti apa dokter?
3: Ya, kebetulan kami punya unit donor darah di seluruh Indonesia, totalnya 250 unit di provinsi sampai ke kabupaten kota. Kalau di tadi kan dari Jember ya, di Jember juga ada itu unit donor darah PMI. Jadi nggak perlu ada perayaan. Nah kalau ada perayaan, misalnya Agustusan cuma setahun sekali, Jadi masyarakat menghimbau apabila mau menjadi pendonor, silakan datang ke unit kami, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota yang terdekat, seperti itu. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada berapa kabupaten kota, itu semua ada. Kalau nggak salah 28 ya, kabupaten kota apa 30, itu kami masing-masing mempunyai unit donor darah. Jadi Jember, kemudian kota Surabaya, misalnya kalau kita bicara Jawa Timur ya. Terus kalau kami di DKI Jakarta, di DKI Jakarta sendiri ada, di provinsinya ada, kemudian di unit-unit misalnya Jakarta Selatan, Barat, Timur itu ada juga. Jadi silakan datang langsung, tidak perlu ada perayaan apa kegiatan instansi atau ulang tahun yang ulang tahun Jakarta nanti misalnya, nggak perlu.
2: Oh iya.
3: Bisa datang langsung ke unit donor darahnya.
2: Membawa apa saja Ibu, perlengkapan barangkali identitas diri atau apa?
3: Nggak ada membawa apa-apa, membawa diri yang sehat. Tadi disampaikan Rahmat ya, kalau kita mau donor itu tubuh kita harus sehat. Jadi kita harus persiapkan dari satu hari sebelumnya, ya kan? Terutama istirahat. Istirahat cukup, karena istirahat itu mempengaruhi dari tekanan darahnya. Tensi. Jadi kalau istirahatnya cuma sejam atau dua jam, itu biasanya tensi bisa rendah, bisa tinggi.
2: Begitu.
3: Kalau HB itu bisa macam-macam, bisa karena pola makan juga bisa, kurang minum juga bisa. Jadi untuk menjadi donor, pendonor yang baik, sebenarnya cukup istirahat, makanan seimbang, olahraga cukup, nah baru kita datang ke unit donor darah. Kenapa perlu begitu? Karena kita harus memberikan darah kita bagi mereka yang sakit.
2: Oke, baik. Nah kemudian Ibu, ini juga saya ingin tahu, biasanya ketika donor darah itu per kantung darah itu diambil berapa liter Ibu?
3: Wah, nggak sampai liter sih.
2: Iya, ukurannya cc ya Ibu ya. Iya, kalau liter nanti habis darahnya ya. Cc maksud saya Ibu.
3: Sekarang ini ya, jadi kalau yang donor rutin, yang reguler itu, yang 2-3 bulan diambil, kurang lebih 350 cc sampai 450 cc. Seperti itu. Kenapa diambil sejumlah itu? Karena kalau hanya diambil 250, dulu tuh 250, tapi sekarang tidak bisa, karena tidak bisa dibikin komponen darah yang lain. Jadi misalkan kalau Mbak Gia pernah melihat satu kantong darah habis diambilkan donor, itu namanya whole blood. Nah, whole blood ini bisa dibuat menjadi 2 atau 3 komponen darah. Contohnya diputer atau disentrifuge menjadi trombosit. Gitu. Kemudian bisa juga diperlukan ada sel darah putih yang tidak ada sel darah merah, yang tidak ada sel darah putihnya. Jadi bisa dibuat beberapa macam komponen sesuai dengan kebutuhan, atau perlu FFP atau proton plasma. Tapi itu semua ada umurnya. Ada umurnya. Jadi misalnya kayak trombosit, hidupnya umur darahnya cuma 2-3 hari. Tapi kalau yang kulat, yang sel darah merah atau packed red cell, itu bisa 30 hari. Nah, yang paling lama itu Nelson plasma. Itu bisa sampai 1 tahun.
2: Ibu.
3: Jadi kalau misalnya terjadi outbreak DBD, nah, itu kadang-kadang ya kan umurnya ini cuma sampai 2-3 hari. Kalau nggak kepake harus dibuang.
2: Begitu, iya.
3: Jadi limbah.
2: Nah, ini saya mau tanya soal limbahnya, dokter. Nah, kalau misalkan darah-darah yang tidak terpakai itu tadi yang hanya bertahan 3 hari, itu limbahnya bagaimana, dokter?
3: Ya, sesuai dengan SOP kami punya, limbah yang baik itu limbah yang tidak terpakai ataupun limbah yang reaktif, ya kan? Karena darah yang akan diberikan kepada pasien itu kita akan memeriksakan 4 parameter penyakit, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, maupun HIV. Nah, misalnya pemeriksaan itu ada yang reaktif di antara 4 parameter itu, ya kita akan buang sesuai dengan prosedur limbah. Jadi memang ada aturan yang tidak dibuang di tempat sampah organik atau organik ya, tempat sampah yang sayuran atau rumah tangga, enggak. Kami punya aturan tersendiri untuk buang limbah darah. Dan itu ada aturannya di kami. Jadi harus ditampung, harus di tempat khusus kan. Kemudian kita kerjasama dengan pihak ketiga yang memang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kita tidak membakar sendiri. Iya.
2: Baik. Ah, Ibu, kan kalau misalkan tadi dari beberapa kantong darah ada yang terdiagnosis dari salah satu jenis penyakit yang sudah Ibu Dr. Linda sampaikan tadi, ini apakah ada pemberitahuan ke pasien atau data itu hanya sampai di pihak PMI saja, Bu?
3: Oh, pasti ada. Kalau di kami istilahnya surat cinta.
2: Oh, begitu, Ibu.
3: Surat cinta, pemberitahuan bahwa memang kami bukan suatu unit pelayanan diagnostik. Kami adalah unit pelayanan yang serologik. Jadi diagnostik itu memastikan ini Anda sakit ini enggak. Jadi biasanya kami itu punya ada tim dokter ya, nanti akan dipanggil pasiennya, kemudian kami akan rujuk kepada fasilitas kesehatan yang lebih lengkap itu untuk diperiksakan kembali, kemudian kita kirim ke dokter spesialis untuk diperiksakan lebih lanjut. Sehingga darahnya selama belum ada pemberitahuan dari rumah sakit rujukan yang kami rujuk, darahnya itu akan dicekal. Seperti ada istilahnya darah cekal.
2: Darah cekal ya, Bu ya?
3: Cekal ya. Oh, jadi enggak bisa. Jadi pendonornya pun, karena kami sekarang tuh kalau sudah terpasang, memang belum semua, sudah terpasang hampir 60% sistem kami. Itu kalau dia donor di misalnya di Bandung, terus dia mau donor di Jakarta, karena sudah tersambung, dia akan ada alert merah, nggak boleh donor. Itu. Nah, itu namanya pendonornya lagi dicekal karena darahnya belum ada hasilnya.
2: Nah, Dokter Linda,
3: dari rumah sakit.
2: Ya, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke penutup, Dokter. Ini kan dari beberapa ragam jenis penyakit itu mungkin ada penyakit yang bisa berbahaya jika tertular. Nah, ini benar-benar berhati-hati berarti, Bu ya, untuk tenaga medis yang melakukan proses donor itu, Bu, di lapangan, Dokter.
3: Betul. Jadi perlindungannya itu tidak hanya kepada pasien yang akan menerima darah, ataupun menerima darah itu bisa kita cekal dari awal, ya, sebelum diberikan, ya. Nah, kami juga memberikan perlindungan bagi mereka-mereka yang pengambil atau istilahnya aktaper, karena mereka juga harus dilindungi. Oleh karena itu, kenapa kadang-kadang waktu COVID kan full ya, pakai penutup muka, pakai baju yang penutup dan yang lain. Tapi kalau sekarang ya sesuai, ya harus pakai sarung tangan. Kemudian sebelum mereka ini biasanya kita mengadakan anamnesa atau pemeriksaan. Jadi mereka harus mengisi nih, mengisi formulir ya, apakah terakhir apakah minum obat atau tidak, kemudian ada terkena hepatitis B atau keluarganya, itu harus diisi. Formulirnya harus diisi seperti itu. Itu yang pertama. Itu mencegah supaya tidak terjadi penularan juga pada yang mengambil. Jadi itu harus kita memberikan perlindungan. Supaya juga bagaimana cara membuka suntik, karena itu kan juga kalau dia nutup, ya kan, takutnya tertusuk. Nah biasanya itu ada penanganan tersendiri bagaimana para aktaper ini harus melakukan.
2: Seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Dokter Linda, dalam momentum Hari Donor Darah Sedunia, pesan apa yang ingin dokter sampaikan dari PMI kepada masyarakat terkait pentingnya donor darah berkelanjutan?
3: Ya, Hari Donor Darah Sedunia itu sebenarnya jatuh kemarin.
2: Iya, kemarin.
3: Iya kan? Iya. Jadi kita mengingatkan saja bahwa darah itu tadi seperti yang saya sampaikan, tidak dapat diproduksi di pabrik, hanya dapat di peroleh oleh kepedulian sesama manusia. Jadi setiap hari ada saja pasien yang membutuhkan transfusi darah untuk bertahan hidup. Mulai dari ibu melahirkan, anak-anak dengan thalassemia, atau pasien kanker, atau korban kecelakaan. Jadi kami mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah sebagai gaya hidup atau lifestyle kemanusiaan yang dilakukan secara rutin dan sukarela. Di tengah berbagai tantangan termasuk perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan. Kontribusi para pendonor tetap menjadi fondasi utama terwujudnya ketersediaan darah yang aman, cukup dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Darah yang aman selamatkan kehidupan, satu kantong diberikan dapat selamatkan 3 kehidupan. Iklim boleh berubah, tapi kebutuhan darah yang tidak bisa ditunda. Mungkin itu dari saya.
2: Terima kasih, Dr. Linda. Berikutnya silakan singkat saja untuk Mas Rahmat Hidayat, apa pesan dan ajakan Mas Rahmat kepada generasi muda agar lebih peduli dan rutin mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan, Mas?
1: Oke, baik. Izin mungkin melengkapi yang disampaikan oleh Dr. Linda terkait bahwa darah kita itu memang tidak bisa dibuat, ya, tidak ada darah buatan seperti itu, sehingga memang kita masih tetap membutuhkan darah yang asli dari sesama kita, sama manusia, sehingga memang jika khususnya anak-anak muda, Gen Z, ataupun yang lainnya, jika mungkin bingung ya, jika mungkin bingung kita mau melakukan kebaikan itu apa nih? Nah yang mungkin bisa dilakukan adalah paling sederhananya kita datang ke PMI yang lokasi juga sudah cukup dekat, ataupun jika mungkin untuk momen pertama kali bisa juga pas ada event bersama teman-teman, kita bisa lakukan itu, yaitu donor darah tanpa, jangan takut dulu, khususnya untuk yang mungkin ada takut dengan jalan suntik ataupun yang lainnya tadi, mungkin kita nggak usah nengok aja jalan suntiknya, karena memang kita coba niatkan kuatnya untuk membantu sesama kita, karena itu juga akan balik lagi seperti yang Dr. Linda sampaikan bahwasannya tubuh kita memproduksi darah itu juga akan balik ke kita juga, dan seperti Dr. Linda sampaikan juga tadi ada istilah surat cinta, ya, itu juga bisa dibilang bahwasanya ketika kita melakukan donor darah secara tidak langsung kita sudah melakukan mungkin MCU dengan yang simple, ya, kita bisa dapatkan diagnosis sederhana kita bahwasanya di saat itu memang kita alhamdulillah dinyatakan sehat seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk dua narasumber kami malam hari ini, Dr. Linda Lukitari, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah, dan juga Mas Rahmat Hidayat, Pendonor Darah, Penerima Penghargaan Presiden dan juga PMI, atas waktunya sudah bergabung bersama kami dengan program EWS. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu, selamat malam.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam.
1: Salam kemanusiaan.
2: Terima kasih. Iya, baik. Pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami bersama dua narasumber tentunya dalam program Early Warning System dengan topik menjaga kualitas darah di era krisis iklim, edisi spesial Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 Juni di setiap tahunnya. Saya Gia Deborah harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, namun jangan beranjak mana-mana, pendengar Pro 3 sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat akan segera kita nantikan untuk program acara berikutnya. Tetaplah bersama kami dan sampai jumpa.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, segera kita bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan positif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi, energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai pertama akhirnya dapat ditandatangani, dan dengan itu meniadakan sampai 90% dari biaya cukai, dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperbaiki. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global pun yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan. Aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
15: Salah seorang petani di Desa Terbang di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira balik modal nggak?
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni mengatakan dalam laporannya, Yaya mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni Yaya yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan buat kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, untuk malam hari ini kami akan lanjutkan perjalanan kita untuk menghadirkan Mimbar Buddha, di mana Mimbar Buddha kali ini akan disampaikan oleh Patisya Samupada dari Bihara Dhamma Metta dengan topik Patisya Samupada yang akan disampaikan oleh Eko Cahyono, Eskom MKPD.

Kembali dengan dhamma yang akan saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, temanya adalah Patika Samuppada. Jadi Patika Samuppada apabila diterjemahkan ya secara bebas adalah kebergantungan segala sesuatu. Maknanya bahwa tidak ada di dunia ini yang berdiri sendiri. Satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi. Jadi bisa dibayangkan seperti jaring laba-laba, di mana di satu titik terjadi perubahan maka berakibat perubahan pada mempengaruhi seluruh jaringan. Patika Samuppada secara tradisional itu ada terdiri dari 12 jenis ya atau terminologi. Yang pertama adalah avijja atau ketidaktahuan, kemudian sangkara, bentukan batin, kemudian vinyanya atau kesadaran, nama rupa, nama dan bentuk, salayatana, enam landasan indera, pasa, kontak, vedanya, perasaan, tanha, keinginan atau nafsu kemelekatan, kemudian upadana, kemelekatan, bawa, menjadi atau keberadaan, kemudian jati atau kelahiran, dan jaramarana atau penuaan dan kematian. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan satu persatu makna dari unsur-unsur dalam Patika Samuppada, tetapi saya ingin lebih menekankan pada keseharian kita secara psikologis. Jadi secara lebih sederhana, pengalaman kita sehari-hari dimulai dengan kontak ya antara panca indera kita dengan keadaan di sekitar kita atau di lingkungan. Dari kontak itu muncul perasaan. Perasaan ini bisa netral, bisa suka atau tidak suka. Nah, dari feeling ini kemudian ada reaksi. Reaksinya ya kalau suka mungkin kita malah mendekat begitu ya, kalau tidak suka kita menjauh, itu reaksi. Nah kemudian timbullah keinginan untuk semakin menjauhi yang kita tidak suka atau mendekati apa yang kita suka tadi. Nah inilah yang kemudian, keinginan inilah yang kemudian membuat kita melekat, dan kemelekatan itulah yang menimbulkan konflik. Jadi ada 5 unsur di sini yang telah saya uraikan untuk mewakili dari 12 unsur itu ya, yang untuk menyederhanakan saja. Nah, dalam praktek meditasi, bagaimana kontak, perasaan, reaksi, keinginan, melekat, dan konflik ini kemudian disadari oleh meditator. Dengan kesadaran melalui meditasi itu, maka terungkaplah sejatinya dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Muncul 3 hal ya yang bisa kita amati dalam proses meditasi itu. Apa? Yang pertama, bahwa tidak ada satupun yang abadi di dunia ini ya. Semuanya berubah secara terus-menerus. Perubahan terus-menerus inilah yang dalam terminologi Buddhis disebut dengan anicca. Saya sengaja menggunakan istilah yang mungkin lebih populer, jadi perubahan berkelanjutan untuk anicca. Kemudian ada hal yang kedua setelah meditator mengamati bagaimana saling kebergantungan itu, yaitu bahwa kita tidak pernah puas. Jadi setelah kita mencapai atau meraih apa yang kita anggap keinginan kita, muncullah keinginan yang baru. Begitulah ketidakpuasan ini muncul dan tenggelam. Ketidakpuasan inilah yang dalam terminologi Buddhis itu disebut dengan dukkha. Dan yang terakhir, kita bisa menyadari bahwa sebetulnya tidak ada pengendali dalam jaringan Patika Samuppada itu. Jadi tidak ada tema sentral, tidak ada unsur sentral di situ. Apakah kontak sentral

Apakah kemelekatan sentral atau pusat? Tidak. Tidak ada yang mengendalikan. Tanpa pengendali atau tanpa pusat inilah yang dalam terminologi Buddhis disebut dengan anatta. Jadi tidak ada satupun yang mengontrol. Melalui kesadaran dalam meditasi, jadi fungsi dari meditasi itu seperti cahaya yang akan menerangi pola atau algoritma kalau boleh dibilang ya, tentang patika samupada itu. Sehingga terungkaplah tiga hal tadi yang sudah saya sampaikan, yang dalam terminologi Buddhis disebut dengan tilakana. Jadi anicca, perubahan terus-menerus, tidak ada yang abadi. Kemudian yang kedua adalah tadi dukkha, tidak ada kepuasan, dan anatta, tidak ada pengendali. Jadi setelah munculnya kesadaran, maka meditator itu bisa menyadari pola itu, bukan hanya di dalam meditasi, tetapi juga dalam, yang lebih penting, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika meditator menyadari tiga unsur tilakana ini di dalam algoritma patika samupada, maka dia tidak akan terlalu melekat ya. Nah, dia tidak akan mengalami duka, ketidakpuasan, dan dia menyadari bahwa tidak ada yang mengontrol apapun, sehingga hidupnya easy going dan happy-happy saja. Jadi patika samupada ini adalah sebuah algoritma di realitas kehidupan kita yang sebetulnya sudah ditemukan lama oleh guru agung kita Siddhartha Gautama. Memang jarang juga di kajian-kajian di wihara yang menguraikan tentang patika samupada secara populer ya. Pada umumnya disajikan secara tradisional seperti lingkaran begitu. Sebenarnya 12 unsur itu tidak harus linier hubungannya, tetapi seperti saya sampaikan tadi, seperti jaring laba-laba yang saling mempengaruhi. Jadi patika samupada, menyadari patika samupada melalui meditasi ini akan membuat kita selalu sadar, selalu mindful dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa melakukan segala kegiatan itu berdasarkan karuna, kasih sayang, dan panya kebijaksanaan. Sehingga meditasi, kesadaran, tidak hanya ketika kita bersamadhi secara, bermeditasi secara tradisional, tetapi juga meditasi dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan makhluk lainnya. Karena inilah sebetulnya meditasi yang sesungguhnya, menyadari patika samupada yang pada akhirnya bertindak berdasarkan kasih sayang, karuna, dan kebijaksanaan atau panya. Demikian dhamma kita pada hari ini. Semoga para pendengar bisa memahami apa sebenarnya patika samupada, kemudian apa fungsi meditasi, dan bagaimana dengan meditasi yang sesungguhnya dalam realitas kehidupan bisa mengantarkan kita, membebaskan kita dari duka, dari ketidakpuasan, perubahan yang berkelanjutan, anicca, dan tiada yang mengontrol, sehingga kita menjadi makhluk yang terbebas, makhluk yang tidak terikat dengan kondisi, dan bisa menikmati hidup ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih para pendengar. Soti Hoto, Namo Buddhaya.

Pendengar, demikian tadi kita sudah sampaikan untuk Anda mimbar agama Buddha. Kita ucapkan selamat malam untuk Anda umat Buddha dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk berbagai rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk Anda.

0: fakta menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?
1: Brazil! Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Brazil memiliki hutan hujan terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon. Hutan ini sangat penting bagi bumi karena menghasilkan sebagian besar oksigen dan menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain.

0: Mendingan terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Saya Retno Palupi yang terus akan melewatkan perjalanan kita hingga nanti menjelang pergantian hari. Namun kita juga akan menghadirkan terlebih dahulu sebuah mini drama produksi RRI Jember dengan judul Kejujuran di Hutan.
1: Di sebuah hutan hijau yang damai, hiduplah para sahabat yang saling menjaga. Mereka berbeda bentuk, suara, dan kebiasaan. Ada kelinci yang lincah, ada beruang besar yang bijaksana, burung nuri yang suka bicara, kambing yang jujur, dan tupai yang ceria. Tapi satu hal yang sama, mereka saling percaya. Sampai suatu ketika, kejujuran dan kepercayaan mereka diuji. Biji pinus milik sang kelinci hilang.
2: Aduh, aduh, mana ya? Aku taruh di sini tadi malam. Ada apa, kelinci? Kamu cari apa pagi-pagi begini? Oh, tupai, biji pinus yang besar. Itu untuk pesta persahabatan hari ini.
3: Oh, yang kita kumpulkan bareng-bareng itu?
2: Iya, tapi sekarang hilang. Hilang. Jangan-jangan ada yang ngambil.
1: Kelinci dan tupai sibuk mencari biji pinus yang hilang. Kemudian datanglah beruang bijak untuk membantu mereka.
4: Tenang sahabat-sahabatku, kita cari bersama. Aku bawa kambing untuk membantu kita. Iya kan kambing?
5: Dek, iya aku bantu. Tapi aku lewat sini pagi tadi. Aku tidak melihat biji pinus itu.
2: Aduh, apa mungkin jatuh? Mungkin jatuh sendiri. Kamu lihat gak burung?
3: Tidak. Kamu yakin menyimpannya di sini?
2: Aku yakin.
1: Kelinci sebenarnya merahasiakan sesuatu. Semalam dia memindahkan biji pinus itu, tapi dia lupa di mana. Namun rasa malu membuatnya diam. Beruang yang tahu akan hal itu pun menasihatinya.
4: Kelinci, dalam persahabatan, kejujuran lebih penting dari kesempurnaan.
2: Aku takut kalian marah.
1: Setelah beruang menasehatinya, kelinci pun memberanikan diri untuk mengaku kepada teman-temannya. Semua temannya berkumpul untuk mendengarkannya.
2: Sebenarnya, aku memindahkan biji pinus itu sendiri. Aku ingin menyimpannya lebih aman. Tapi, aku lupa tempatnya.
3: Jadi bukan dicuri.
5: Mbak, terima kasih sudah jujur, Linci.
3: Lebih baik jujur terlambat daripada tidak sama sekali.
1: Dan mereka pun bergegas mencari biji pinus tersebut. Tupai membajak pohon besar. Burung mengintai dari udara. Dan kambing mencari di semak-semak rumput. Sorak, berpelukan dan bergembira. Kejujuran kelinci membuat semua bergerak untuk mencari biji pinus yang hilang tersebut. Setelah biji pinus ditemukan, kelinci, tupai, burung, kambing dan beruang berkumpul. Mereka berbincang di tepi hutan yang sejuk. Kelinci pun meminta maaf kepada teman-temannya.
2: Sahabatku,
3: kami memaafkanmu.
5: Mbak, karena kami percaya padamu.
3: Dan kamu berani jujur.
4: Ingat teman-teman, hutan akan selalu aman jika penghuninya saling jujur.
1: Sejak hari itu, para sahabat di hutan rimba tahu satu hal penting. Kejujuran mungkin terasa berat, namun membuka jalan kebaikan. Tapi kebohongan selalu lebih menyakitkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini saya bisa berbagi waktu kembali bersama Anda dalam Obras. Kita bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kita sapa dulu untuk malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dong.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Oke, narasumber kita untuk kali ini adalah Dharma.
2: Ya. Mas ya. Arma.
1: Oke, Mas Arma. Topik kita cukup menarik pendengar, terkait dengan kesehatan mental menjadi ruang positif untuk bisa berkarya. Nah, jangan malu ke psikolog.
2: Benar.
1: Cukup menarik karena kenapa? Karena kesehatan mental untuk kali ini menjadi satu hal yang banyak dibahas dan banyak mulai disadari. Iya, selain menjaga kesehatan fisik, tentu kita juga harus perlu memperhatikan kesehatan mental kita. Kesehatan mental yang baik membuat kita jadi lebih mampu untuk bisa menghadapi tantangan, bagaimana mengelola emosi kita, lalu bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang positif dan tentunya membuat kita jadi lebih bersemangat dalam berkarya. Nah, di tengah kesibukan, berbagai tekanan hidup, penting bagi kita untuk memiliki satu ruang yang nyaman dan positif untuk bisa mengekspresikan diri pendengar, berbagi cerita, lalu mungkin mengembangkan kreativitas. Ketika kesehatan mental terjaga, maka ide-ide baru itu bakal gampang muncul dan produktivitas kita pun bisa meningkat tentunya. Tapi kadang-kadang tekanan hidup itu membuat kita jadi stres, cemas, merasa kewalahan adalah hal yang mungkin biasa untuk saat ini dialami oleh siapa saja. Karena itu pendengar, jika kita mulai menyadari bahwa kita butuh bantuan, nah kita gak perlu malu ya datang ke psikolog ya. Oke, ini adalah satu topik kita yang akan kita coba perbincangkan untuk malam ini bersama dengan Mas Arma. Mas Arma ini adalah salah seorang penyintas begitu ya. Jadi dulu pernah mengalami sebuah fase kehidupan, sebuah perjalanan dalam hidup dalam kondisi kesehatan mental yang terganggu begitu ya. Nah, mungkin sebelum kita menuju satu topik kita, mungkin Mas Arma bisa cerita kepada pendengar kira-kira tentang Mas Arma sendiri itu seperti apa? Apa yang membuat Mas Arma mendorong Mas Arma untuk pengen berbagi cerita buat pendengar?
2: Jadi terima kasih Mbak sebelumnya. Jadi untuk yang saya ingin mendorong, gimana sih saya ingin bercerita, karena akhir-akhir ini kita kan sering dihadapkan dengan bullying.
1: Oke.
2: Nah, saya itu dari SMP itu sudah terkena bullying. Dan juga kurangnya faktor kasih sayang orang tua.
1: Nah,
2: dari situ saya merasa seperti sendiri. Dan kebetulan lingkungan saya waktu SMP, SMA kurang positif dan kondusif. Akhirnya saya yang dicap bandel, saya yang dicap nakal, dan lain-lain. Nah, saya rasa ingin berbagi karena kebanyakan sekarang teman-teman itu dipendam sendiri. Nggak mau cerita ke teman, takut malah dibocorkan. Nah, justru itu teman-teman, jangan malu cerita ke yang berpengalaman, ke psikolog. Karena saya ada cerita tahun 2013, setelah ayah saya meninggal, saya tambah kehilangan sosok ayah tuh. Nah, ibu saya sakit. Setelah itu tahun 2022 saya merasa drop. Aku ini kenapa ya? Aku ini kok mesti dicap nakal? Gak pernah nakal, tapi teman-teman kok nyerang saya terus. Saya merasa begitu. Mungkin saya baper atau gimana, kalau biasanya kan gitu kan Mbak ya. Nah, setelah itu saya akhirnya, ah saya nakal. Akhirnya saya terjerumus ke tempat-tempat nakal. Pada saat itu saya akhirnya merasa sadar sendiri kalau saya begini terus saya nggak akan sukses. Dan saya tetap terpuruk. Saya dicap yang aneh, dicap nakal. Akhirnya saya cobalah ke psikolog dan diarahkan ke psikiater.
1: Psikolog
2: sama psikiater itu beda.
1: Berbeda.
2: Psikolog itu memberikan konsultasi, bimbingan. Kalau psikiater itu dokter yang untuk meresepkan obat. Jadi saya tuh udah sampai ke psikiater waktu itu.
1: Sampai harus minum obat ya, ya
2: selama 3 bulan.
1: Jadi enggak yang dibutuhkan bukan hanya konsultasi, tapi butuh obat juga.
2: Karena saya sudah sampai merasa ingin bunuh diri. Karena aku ini enggak ada yang bantu aku ini. Aku sendirian, aku dicap nakal sampai aku terpuruk. Akhirnya satu titik aku kenal psikolog dan aku diarahkan ke psikiater dulu. Setelah psikiater, saya minum obat 3 bulan dan saya terus kontrol di psikolog. Alhamdulillah bisa lepas obat.
1: Untungnya. Sekarang titik apa itu tadi yang akhirnya membuat Mas Arma sendiri mulai menyadari nih bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam di dalam mental saya. Titik apa yang membuat atau membuat Mas Arma akhirnya menyadari bahwa butuh perhatian khusus untuk kesehatan mentalnya?
2: Saya merasa di pertemanan itu kok mesti tukaran. Di pertemanan itu kok kurang cocok, selalu ada crash. Nah, di situ itu saya akhirnya suatu titik ikut seminar waktu di Malang. Di boleh sebut universitas?
1: Boleh.
2: Di UMM. Saya dikenalkan sama psikolog. Nya UMM, pada akhirnya saya mulai bercerita. Dari situ kelihatan. Akhirnya saya melakukan konsultasi berkala. Terus setelah itu hipnoterapi. Dan sampai sekarang pun tetap masih konsultasi dan ingin terus menyebarkan kebaikan. Ayo teman-teman, jangan takutlah. Ayo kita ada ruang positif, kita tetap berkreasi. Jangan sampai yang berita yang viral itu loh Mbak, yang di mana Cangar. Kan banyak yang bunuh diri. Nah, itu takutnya teman-teman semua.
1: Jadi memang ada satu titik yang mulai membuat Mas Arma sadar ya bahwa butuh bantuan nih aku gitu ya.
2: Kalau aku gini terus nggak ngarah bisa bangkit ini, harus butuh profesional.
1: Tapi waktu itu berarti kesadaran itu cukup bagus ya, karena kan kita tahu bahwa sejauh ini orang datang menuju datang ke psikolog itu rasanya kan sudah ada underestimate gitu ya. Ada stigma yang berkembang di masyarakat bahwa kalau kita mau ke psikolog berarti oh lagi stres dia. Frustasi mungkin dia. Nah, kan itu pasti ada omongan-omongan seperti itu yang disampaikan oleh masyarakat. Lah, waktu itu kenapa Mas Arma enggak kepikiran? Kenapa Mas Arma mengabaikan mungkin stigma yang berkembang di masyarakat bahwa Mas Arma datang ke psikolog pasti akan dicap sebagai orang yang sedang terganggu mentalnya,
2: orang gila, gitu iya.
1: Lagi stres nih.
2: Awalnya juga saya ke kiai pastinya. Saya dirukiah, katanya saya kurang sholat ibadah. Nah, kebanyakan kalau orang-orang sekarang itu kan, oh kamu ini kurang ibadah, harus harus ibadah. Nah, itu sebenarnya kalau dari waktu down itu tambah down. Kita itu pasti masih ibadah. Kamu kok nyuruh ibadah kurang dekat sama Tuhan. Nah, makanya itu saya akhirnya waktu ikut seminar, saya beranikan diri melawan stigma itu. Karena ini aku buat kesembuhanku sendiri kok. Pasti adalah jalan. Bismillah, saya tetap berdoa dan berusahanya ke psikolog.
1: Jadi dari seminar itu ya?
2: Ya, titik baliknya 2019 itu aku masih terpuruk. 18-19 2022 2022 itu sekitar median 2019 sampai 2022. Apalagi waktu itu ya COVID tambah drop banget itu.
1: Nah, berarti Mas Arma menyadari bahwa kesehatan mentalnya terganggu gitu. Begitu ketemu sama psikolog, lalu divonis lah, intinya bisa dibilang begitu ya, divonis bahwa wah kamu terkena gangguan mental. Kan macam-macam tuh jenis gangguan mental. Itu apa yang dirasain?
2: kaget, shock, marah, frustasi, pasti ingin bunuh diri, ingin balas dendam. Kok aku diginikan, aku kok jadi gini, itu berkecamuk semua, Mbak. Gitu. Jadi ya awalnya saya akhirnya ke dokter Sutomo. Itu dokternya, ya itu 3 bulan saya dirawat sama dokter Erika Fitri waktu itu. Setelah itu diberikan obat, saya tetap, wah aku harus berusaha bangkit. Aku harus cari tempat positif, gimana caranya bangkit. Karya apa, aku bisanya apa. Oh aku pingin MC, oh aku pingin ini dunia broadcasting. Saya kembangkan terus. Karena di situ akhirnya saya kembali menemukan roh jiwa. Oh harus semangat hidup, membanggakan orang tua yang tinggal satu ini.
1: Okay. Gitu. Jadi menurut Mas Arma sendiri, waktu datang ke psikolog itu sangat membantu atau tidak?
2: Sangat. Awalnya sih saya juga underestimate. Ih opo sih? Iki aku yo paling dikandani ngene-ngene tok opo sih? Tapi tetap saya istiqomai. Nah, setelah saya istiqomai, saya tetap apa sih langkahnya? Disuruh apa? Oh, akhirnya setiap pagi saya tarik nafas. Mas Arma pasti bisa, Mas Arma sehat ya, afirmasi ya. Afirmasi tetap positif gitu, tetap berdoa pagi, bangun saya akhirnya bisa jam 4. Sebelumnya siang-siang terus iya. Apalagi saya waktu itu tambah gak percaya Tuhan, waktu itu pencarian juga loh, Tuhan ini ada apa enggak sih? Kenapa yang nakal, yang bandel, yang apa tuh benar-benar yang jahat gitu? Tambah enak aja. Soalnya saya ada satu titik dihina teman juga, dibilang ngapain sholat? Ayahku pegawai-pegawai, buktinya tambah enak kamu sholat tambah terpuruk. Nah dari situ, dari situ juga akhirnya saya ya itu butuh yang profesional itu.
1: Oke. Berarti itu sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Perjalanan yang membuat Mas Arma akhirnya bertemu dengan orang-orang yang ternyata bisa membawa Mas Arma untuk kembali ke jalan yang benar kembali. Nah, sejauh ini Mas Arma siapa yang sudah banyak sekali memberikan dukungan selama proses pemulihan ini?
2: Jujur li, ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibnu Hidayatullah, Pak Pandu, itulah beliau-beliau mereka, dan orang tua saya juga sama teman-teman saya. Itulah yang mendorong saya. Yang Pak Ibnu itu mendorong saya kembali ke Muslim. Akhirnya ya sudahlah, diikhlaskan, dimaafkan, tetap berbuat baik. Nah Pak Pandu juga mendorong spiritual juga dari jauh. Itu yang akhirnya saya juga merasa tenang. Dan juga Pak Ustadz dari Patrang Jember. Itu yang juga yang bimbing saya. Akhirnya ya sudahlah, dimaafkan semua. Dan juga dari bantuan psikolog serta apa tuh namanya, saya grounding setiap
1: dapat
2: pagi,
1: dapat siraman ya, rohani juga ya. Begitu sudah berkonsultasi dengan psikolog, akhirnya siraman rohani bisa masuk ya?
2: Benar. Terus kita bisa mulai jernih lagi dan kita bisa
1: sebelumnya siraman rohani bisa masuk atau enggak?
2: Enggak, malah saya gak bisa, itu nakal aja lah. Ngapain kita ibadah juga kan, surga neraka masih terakhir, belum tahu kan gitu.
1: Jadi begitu ya.
2: Iya, itulah. Okay. Itu teman-teman, apa itu namanya, kalian kalau yang lagi terpuruk jangan minder, cerita aja. Kita ada komunitas juga. Nah, komunitasnya via online, itu di Instagram
1: itu
2: nanti.
1: Itu komunitas apa?
2: Berbagi cerita.
1: Okay.
2: Jadi kita nanti itu di Waskita Dharma 27. Nah itu nanti kalau kalian mulai agak serius kasusnya, baru nanti diarahkan ke psikolog atau psikiater langsung yang profesional. Jadi itu komunitasnya itu untuk mewadahi aja dulu. Jadi kalau kalian
1: saling cerita,
2: butuh, ya, butuh cerita,
1: butuh pendengar, butuh seseorang yang bisa mendengarkan. Okay.
2: Rata-rata kan kita mau cerita kemana? Itu yang masih belum apa itu namanya, orang-orang, dan masih stigma tadi itu kan, stigma gila itu.
1: Stres, biar, frustasi.
2: Biar dia semangat dulu, nggak apa-apa lah ke psikolog. Oke, nggak ngarah dicap gila seperti itu mbak.
1: Oke, jadi Langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan itu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu? Misalnya nih kayak Mas Arma baru menyadari, oh ya nih aku butuh bantuan. Nah ini mungkin Mas Arma bisa berbagi cerita nih untuk pendengar juga gitu ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa untuk meminta bantuan, bahwa saat kita mulai menyadari, oh iya ini aku kalau nggak dibantu nggak akan bisa lebih baik begitu.
2: Nah itu gini Mbak, kembali ke dirinya dulu, apa permasalahannya. Seperti broken home itu juga butuh bantuan, dia jangan takut. Nah rata-rata kita itu kan nggak mau cerita ya, di situ itu kita jadi nggak tahu apa yang bisa dibantu. Ceritalah, nah carilah teman yang terdekat dulu aja lah, yang bisa positif, terus baru kamu itu langkah-langkahnya mau apa dulu. Oh aku ini ternyata ambisius, pingin sukses, atau saya ini nervousan, apa ya langkah-langkahnya. Ya, sekarang kan bisa lihat YouTube juga tuh. Nah dari YouTube itu bisa diagnosa sendiri dulu, setelah itu cari komunitas atau ke teman, baru ke psikolog itu.
1: Berarti jadi, komunitas ini cukup membantu?
2: Ya, karena dengan komunitas yang sefrekuensi, kalau nggak sefrekuensi itu pasti bakalan malah direndahkan, malah di nggak diangkat mentalnya, malah diturunkan.
1: Oke. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu itu kita butuh ya teman-teman yang bisa saling menguatkan. Dan itu kita bisa dapatkan dari komunitas. Nah dari komunitas yang Mas Arma sendiri punya bersama dengan teman-teman sejauh ini, itu kira-kira anggotanya udah berapa?
2: Ya masih sedikit lah, gak banyak-banyak ya, ada 10-an gitu.
1: Oke.
2: Jadi ya yang tetap benar-benar, ya ayo bangkit bersama yuk.
1: Apakah mereka semuanya punya pengalaman yang sama?
2: Beda-beda.
1: Apakah mereka semuanya udah datang ke psikolog?
2: Alhamdulillahnya sudah. Alhamdulillahnya akhirnya dari cerita itu ada yang broken home, ada yang bipolar, ada yang schizophrenia, ada yang kayak anxiety gitu. Akhirnya jadi satu. Terus setelah itu pengobatan ke psikolog. Setelah di psikolog kan pasti cuma disarani toh. Nah itu apa sarannya? Ayo bareng-bareng kita ini realisasikan sampai kamu menemukan jati dirimu lagi, kamu sudah sehat, kuat, begitu. Nggak tahu bisa cepat atau lambat, itu tergantung orangnya juga dan tergantung kasusnya juga.
1: Oke, gitu. Karena memang kasusnya berbeda-beda ya. Nah kalau Mas Arma sendiri waktu datang ke psikolog itu divonis apa? Didiagnosa apa nih sama psikolognya?
2: OCD, anxiety, dan fatherless.
1: Oh ya, kalau fatherless karena memang kehilangan sosok ayah ya.
2: Ya dari situ akhirnya saya tambah marah, ingin bunuh diri,
1: semakin
2: malah
1: semakin kayak menolak begitu.
2: Iya, malah ingin udah mau bunuh diri, udah mau minum Baygon waktu itu.
1: Kenapa nggak disebut aja ini Baygonnya ya? Jangan sampai ini Baygon untuk nyamuk, bukan untuk manusia ini ceritanya.
2: Akhirnya untung ketolong, langsung udah jangan. Nah dari situ titiknya saya, oh iya ya, kalau saya bunuh diri ya selesai.
1: Jadi memang komunitas itu diperlukan ternyata ya, untuk bisa saling menguatkan. Tapi menurut Mas Arma sendiri, mungkin bisa berbagi cerita kepada pendengar yang mungkin sejauh ini masih punya stigma bahwa datang ke psikolog itu adalah hal yang tabu begitu. Pengalaman saat berkonsultasi dengan psikolog sampai ke psikiater itu seperti apa?
2: Ya pengalaman gimana?
1: Pengalaman yang dipunya saat berkonsultasi dengan psikolog sampai akhirnya harus minum obat dari psikiater itu seperti apa?
2: Ya awalnya pasti langsung orang-orang ngecap saya itu. Langsung, lapo kon gendeng ta, kon stres ta. Wis gak usah psikolog, lapo si psikolog iku. Ayo diobati dhewe wis ta lah, kon gak percaya Tuhan. Nah, itu lho mesti gitu kan. Ya saya tetap lawan. Udah, terus saya psikolog saya juga pertama ya marah dengan diagnosa seperti itu lho. Aku lho gak tahu lapo-lapo.

0: tetap masih konsultasi sampai sekarang gitu. Kalau udah lagi down fasenya, saya ya butuh psikolog juga.
1: Tapi sebenarnya menceritakan apa yang kita rasa gitu ya, apa yang kita rasakan, apa peristiwa berat yang mungkin kita alami kepada seseorang yang kita percaya, itu apakah berbeda dengan saat kita menceritakan itu pada psikolog?
0: Ya berbeda, karena di psikolog itu pasti kita didengar. Kalau orang yang dipercaya tak biasanya itu juga malah kok niku sholato
1: ngejas ya.
0: Malah gitu, ya slapu sih kok niki anu. Kok niki gendeng ta, wis. Nah, justru orang enggak selalu orang yang dipercaya itu juga bisa membantu itu juga.
1: Jadi beda ya. Ya kalau di psikolog pasti didengar.
0: Ada didengar kita cerita nguap sampai marah sampai membanting, nggak apa-apa, akhirnya reda, baru nanti ada fase-fasenya gini, akhirnya kita mulai tertata, kita mulai berpikir, akhirnya salah ya, oh iya gimana ya, nah itu kita dikasih teman berdiskusi, jadi begitu.
1: Mungkin banyak orang yang mengira bahwa bercerita pada orang yang dipercaya itu akan cukup membantu.
0: Awalnya memang cukup membantu, bisa plong lah buang, kayak buang sampah lah.
1: Cetong nah, sampah berarti dia ya?
0: Bukan ya, cuma maksudnya bisa melegakan. Cuma kalau kasus tertentu memang kalau sudah parah, yang sudah kayak aib lah, sudah aduh ini aibku, ini harus ke psikolog karena memang profesional. Nggak ngarah dibocorkan, itu sudah ada kode etiknya.
1: Gitu. Jadi seorang psikolog itu udah punya kode etik untuk menjaga kerahasiaan dari masing-masing pasiennya, gitu ya. Jadi tenang aja, nggak mungkin dibocorkan. Kita datang ke seorang psikolog, psikolog nggak akan cerita ke orang lain kok, meskipun dikorek-korek gitu ya.
0: Benar.
1: Meskipun dikorek-korek, tadi dia ngapain tuh ketemu sama Anda gitu, apa yang diceritakan. Nah itu gak akan disampaikan dengan mudah. Jadi kalau misalnya pengen berkonsultasi kepada psikolog, ini mungkin akan aman dan membantu kita. Nah sejauh ini kan tadi Mas Arma juga cerita bahwa memang ada beberapa pihak dan orang tua yang membantu proses pemulihan ini. Menurut Mas Arma, sebenarnya untuk bisa benar-benar bantu seseorang yang ingin kembali sehat secara mental, selain kita datang ke psikolog, adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, support sistemnya. Apa sih sebenarnya yang lebih baik atau baiknya dilakukan oleh para support system ini untuk membantu proses penyembuhan atau pemulihan ini?
0: Ya jangan dijudge, sudah itu aja.
1: Oh jangan dijudge.
0: Jangan dijudge. Kalau memang kalian nggak tahu apa penyebabnya, didukung dulu aja, dibimbing, di apa, dinaikkan hatinya. Itu nanti lama kelamaan pasti bisa pulih kembali. Gitu sih.
1: Jangan dijudge ya.
0: Jangan dijudge, rata-rata.
1: Jangan
0: ngejudge.
1: Disalahkan berarti.
0: Nah, terus disuruh, ayo sholat, ayo ibadah rosario, ayo ke apa tuh namanya ibadahnya Hindu atau Buddha, kalau yang Hindu Buddha gitu. Nah, itu yang juga malah bikin terus kamu, oh kamu itu memang nakal, bandel. Nah, itu loh yang akhirnya kadang support system malah menghancurkan sendiri tuh ya kayak gitu.
1: Malah begitu ya.
0: Iya,
1: banyak
0: rata-ratanya
1: support system yang mungkin seolah-olah kelihatan dia mendukung tapi ternyata bisa malah menghancurkan.
0: Ya, labeling, terus gaslighting, manipulatif, itu janganlah. Ya tetap kalau memang support system sudah tahu kalau oh dia ini ya udah deh, kita dorong. Okay. Oh anaknya ini memang kayak gini. Ya udah, ayo kamu apa bakatnya? Bisa diarahkan. Atau kalau broken home udah dikasih, kita dikasih kasih sayang, diperhatikan, itu cukup. Jadi nanti orang itu akan kembali lagi mentalnya pelan-pelan, walaupun pelan ya, tapi ada itu progres, itu ada gitu.
1: Oke. Akhir-akhir ini kan cukup marak ya terjadi kasus-kasus bunuh diri gitu ya, dengan berbagai macam cara. Itu sebenarnya saat itu kan berarti dia udah sampai ke titik gak ada harapan lagi. Bener. Gitu ya. Gak ada harapan untuk meneruskan hidup, mau ngapain lagi. Kalau
0: useless.
1: Ternyata iya betul, hopeless lah intinya. Nah kalau sudah kondisi seperti ini, itu pernah dialami oleh Mas Arma ya, juga tadi. Udah ya. Nah itu sebenarnya orang-orang yang kondisinya udah pengen bunuh diri, itu sebenarnya apa yang mereka butuhkan sebenarnya?
0: Dipeluk dulu.
1: Oh, okay.
0: Dipeluk, dimanusiakan lah. Jadi saya, ya ini cerita pengalaman saya. Jadi saya waktu mau minum obat nyamuk,

0: tadi.
1: Iya.
0: Itu saya udah merasa nangis, sudah merasa sendiri. Aduh, kayak gak guna aku hidup ini. Aku kayaknya aku ini udah enggak berharga. Nah, untungnya waktu itu
1: ada perasaan-perasaan seperti itu. Ya,
0: untungnya waktu itu saya mau bunuh diri itu adalah yang nolong.
1: Nah,
0: langsung saya diselamatkan. Nah, dari situ saya akhirnya ya mulai bangkit. Ya makanya itu tadi kembali ke pertanyaannya Mbak, yang rasanya gimana tuh kalau orang benerin ya seperti itu. Peluk aja dulu, beri ruang, beri besarkan dulu hatinya. Kamu itu enggak pasti berguna kamu itu. Jadi kayak orang-orang yang rame di Cangar yang bunuh diri itu pasti udah dia mentok, dia mungkin enggak mau cerita.
1: Enggak ada.
0: Dan lingkungannya juga ngejudge. Mungkin ya, mungkin. Jadi ya udah, langsung wassalam, bunuh diri.
1: Berarti memang kadang mendengarkan cerita seseorang itu perlu dilakukan juga ya kadang-kadang ya. Siapa tahu dengan ngobrol sama kita atau kita ngobrol sama orang itu bisa merubah arah hidup yang mungkin tadi udah mentok itu tadi. Jadi pendengar, ada kalau misalnya kita lihat tuh di VT-VT kan banyak ya orang yang cerita, orang yang menceritakan pengalamannya bahwa ayo ngobrol dulu yuk sama saya, yuk ngobrol dulu yuk kita yuk. Nah mungkin dengan ngobrol yang mungkin itu 1 atau 2 menit itu ternyata bisa merubah seseorang yang sudah punya rencana akhirnya dibatalkan.
0: Iya. Benar-benar.
1: Karena ternyata itu udah sampai di ujung dan ngerasa sendiri. Baik. Nah, Mas Arma, apa yang pengen kira-kira dibagikan kepada pendengar? Karena kan Mas Arma ini udah melewati perjalanan cukup banyak ya. Kisahnya yang mungkin sedih, luka, sakit, jatuh, mentok, merasa gak berharga, sendirian, akhirnya sampai ke keinginan-keinginan yang ya itu tadi, membahayakan. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar? Pelajaran berharga yang didapatkan dalam perjalanan hidup ini, lalu apa yang ingin disampaikan kepada pendengar yang mungkin sampai saat ini masih dalam proses pemulihan itu sendiri?
0: Oke, pendengar, jadi begini, jangan malu datang ke psikolog atau dokter jiwa.
1: Ini untuk yang mungkin pendengar yang lagi melewati proses pemulihan ya.
0: Meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk keberanian. Cari lingkungan yang positif, tetap berdoa pastinya, berusaha dan jangan menyerah pada keadaan. Nah ini juga tadi saya tulis, saya pernah berada di titik terendah dalam hidup Mbak. Tapi saya belajar bahwa meminta bantuan, mendekatkan diri kepada Allah dan terus berusaha adalah langkah untuk bangkit. Kalau hari ini pendengar sedang berjuang, percayalah, selalu ada harapan dan selalu ada jalan untuk pulih pendengar, gitu ya.
1: Jadi jangan malu untuk datang ke psikolog. Kalau memang saat ini mungkin butuh untuk bercerita, gitu ya. Sebenarnya kalau malam hari ini kita bisa ketemu sama psikolog, enak banget ini.
0: Tambah seru memang.
1: Ada psikolog yang bisa benar-benar bisa memberikan POV-nya, begitu ya.
0: Next, mungkin kita datangkan psikolog, ada juga bisa bercerita dengan Mbak Retno.
1: Ya ya, pelajaran berharga yang didapetin dari perjalanan hidupnya Mas Arma sendiri apa?
0: Ya tetap bersyukur perjalanan berharganya, akhirnya saya ketemu orang-orang yang mensupport dan ketemu kayak ini Mbak Retno yang mengajak siaran. Ini salah satu juga terapi saya. Akhirnya saya juga merasa berguna juga.
1: Baik-baik. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu bisa membantu ya, membantu jadi lebih baik.
0: Merasa
1: begitu
0: diterima
1: ya. Merasa diterima,
0: merasa bisa berkarya, itu juga salah satu bentuk terapi saya juga.
1: Siap. Lalu sejauh ini kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan untuk bisa menjaga kesehatan mental Mas Arma sendiri?
0: Cuek.
1: Cuek. masa bodoh gitu ya.
0: Ya kalau ada drama-drama atau anu itu udah cuek. Apa tupoksi kalau misalnya di kerjaan ya sudah apa yang tupoksi muda. Minimalkan drama. Setelah itu setiap pagi bersyukur, afirmasi. Setelah itu kalau seminggu sekali lah sempatkan grounding ke taman tanpa alas kaki, itu bisa memulihkan jiwa lagi gitu. Sambil tetap ya berdoa gitu.
1: Lalu mengisi kegiatan yang positif itu dengan apa nih?
0: Banyak Mbak, seperti saya nih suka broadcasting. Saya ada cita-cita ingin jadi penyiar radio. Tetap jadi saya
1: siaran dulu ya.
0: Arahkan apa yang ingin bisa cita-cita saya terwujud. Nah, seperti itu mengisi positif.
1: Apa tuh? Apa aja yang dilakukan misalnya?
0: Ya saya sekolah broadcasting. Saya ikut komunitas MC. Saya siaran di RRI Pro 1 Jember ini. Ya itu juga untuk mengisi hal positif loh itu.
1: Oke, itu apa namanya kegiatan-kegiatan positif ya. Untuk meningkatkan kemantapan mental gitu.
0: Terus ikut kajian siraman rohani juga pastinya.
1: Oke, itu juga dibutuhkan.
0: Betul. Jadi sehat jasmani dan rohani.
1: Kalau misalnya lagi berdiri di depan cermin gitu ya, pengen ngobrol sama Mas Arma di masa yang lalu. Nah, jadi ceritanya berbicara pada diri Mas Arma sendiri pada masa lalu, apa yang ingin dikatakan?
0: Arma, ya sudahlah, dijalanin saja. Walaupun sekarang usia muda 30, teman-temanmu juga sudah banyak yang sukses. Kamu enggak? Sukses itu enggak harus cepat-cepatan. Pasti ada waktunya untuk sukses. Tetap bersyukur. Tetap hasilkan positif aja. Sayangi keluarga. Mumpung ada orang tua ya tetap ibu atau saudara-saudara itu yang diutamakan. Untuk masalah lain kamu tetapkan diri. Udah masa lalu kamu sampai dibully, kamu sampai ini karena enggak ada batasan. Itu mulai kamu batasi. Mulai sudah cuek. Kalau ada orang ngerasani atau aneh, ya sudahlah. Memang walaupun kita nakal gak nakal ya pasti dirasani. Jadi ya udah itu yang juga untuk menguatkan mental juga itu.
1: Oke. Jadi kalau misalnya punya kesempatan untuk ngobrol sama diri sendiri di masa yang lalu itu adalah pesan-pesan begitu ya.
0: Ya memang.
1: Tapi ada nggak ucapan terima kasih gitu pada Arma yang dulu gitu?
0: Ya ada. Jadi terima kasihnya itu dalam artian ya makasih akhirnya saya masih hidup sampai sekarang. Masih kuat lah. Kalau yang sudah bunuh diri berarti kan sudah gak kuat toh. Sudah ya berarti ya tetap terima kasih. Tetap walaupun susahnya kemarin sampai kegoblokan saya lah. Sampai usia sampai 30 ini masih belum matang atau gimana. Bukan karena keadaan juga yang membentuk saya begini. Jadi ya tetap terima kasihnya karena saya masih hidup.
1: Oke, masih survive ya. Masih bertahan sampai sekarang. Masih berusaha menyembuhkan mental dengan berbagai macam cara. Enggak malu untuk datang ke psikolog, menentang sebuah stigma yang berkembang di masyarakat bahwa datang ke psikolog ini adalah untuk anak-anak yang stres, yang gak sehat mentalnya. Tapi kalau memang kita butuh untuk datang ke seorang psikolog dan itu benar-benar membantu untuk memulihkan kesehatan kita, why not? Ngapain diributin orang mau ngomong apa, ya kan? Datang aja ke psikolog, minta bantuan, kalaupun kita masih sayang sama diri kita sendiri. Nah, apa harapan dari Mas Arma untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang melewati fase seperti hidupnya Mas Arma kemarin?
0: Harapannya, ayo teman-teman semua, ayo berjuang bareng. Kalau kalian butuh komunitas teman, butuh ngobrol di Waskita Darmo 27 bisa. Nanti itu di Instagram, kalian bisa DM saya, ngobrol. Nanti kita bisa ketemu darat atau ketemu udara. Jadi kalian jangan malu, jangan sampai ada kasus-kasus bunuh diri lagi. Dan ayolah kurangi. Kalau bisa kita bersama berantas bunuh diri itu.
1: Oke, okay, jangan sampailah kesana ya. Gitu ya. Jadi kalau bisa butuh teman cerita, ada komunitas nih untuk bisa saling bercerita di sana supaya yang mungkin kesehatannya sedang terganggu itu bisa terbantu meskipun sedikit ya. Gitu ya. Tapi paling tidak sebuah porsi sedikit itu bisa membantu untuk mengarahkan ke jalan yang harusnya kita lewatin nih, ke psikolog dulu. Pesan terakhir apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Mas Arma tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan gak malu untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog?
0: Karena mental itu adalah utama. Tanpa mental kalian pasti sudah ya dianggap ODGJ itu. Okay. Jadi kalau kalian masih sayang, kalian udah merasa burnout atau gimana, monggo sekarang kan udah tahu nih harus ke psikolog. Ya udah psikolog aja dulu. Gitu. Setelah itu baru cari komunitas. Komunitas yang bisa mensupport kegiatan kalian. Kalian suka apa? Dance. Oke, dance. Kalian suka renang? Oke, renang. Jadi harus tetap positif. Oke, teman-teman.
1: Oke. Oke, baik pendengar, luar biasa. Kita lagi ngobrol dengan Mas Arma. Ini adalah seorang penyintas. Jadi bagaimana dia menceritakan fase-fase dalam kehidupannya dulu saat dianggap mengalami gangguan mental. Setelah datang ke seorang psikolog, bukan hanya anggapan, ini benar-benar ternyata sudah didiagnosa Mas Arma memang mengalami gangguan mental dan itu mengganggu kehidupannya. Tapi untungnya Mas Arma ini bisa bertemu dengan seorang psikolog yang membantunya untuk proses pemulihan, support system yang baik atau tidak support system?
0: Alhamdulillah.
1: Support sistemnya baik sehingga mengajak ataupun bisa mengarahkan Mas Arma kembali ke hal-hal yang baik, mewujudkan mentalnya kembali sehat begitu ya. Dan pendengar, ini adalah sebuah pengalaman, ini adalah sebuah perjalanan yang mungkin bisa jadi sebuah inspirasi. Jika sejauh ini banyak sekali di antara kita yang merasa bahwa datang psikolog ke psikolog ini adalah hal yang tabu, mungkin untuk saat ini itu udah harus kita hilangkan stigma yang berkembang, karena ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu kita membutuhkan untuk bisa kembali sehat, kembali berkarya, kembali bisa meneruskan hidup dengan baik. Terima kasih banyak inspirasinya Mas Arma, mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk malam hari ini bisa menjadi inspirasi baik untuk pendengar di sana. Mas Kuku, terima kasih sudah dibantu untuk malam hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan narasumber kita untuk malam hari ini Mas Arma, pamit undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dan malam hari ini, pendengar, kami akan tampilkan sebuah ludruk. Ini adalah malam budaya, yaitu Jula Juli Guyonan. Nah, ini untuk Anda, kan kami hadirkan, pendengar, Jula Juli Guyonan, Kartolo, dan kawan-kawan. Kuro Kurtados.
1: Tuli wesana anak kepingin gudo perawan sampai ke tata beca. Paribasan iwa urang gak ono buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwek bolak-balik meteng.

0: biasa. Waras lah.
1: Lah iya waras koyo ngene kurune lalek loro kari sak piro e?
0: Sak piting bae. Yang iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
1: Lah kena apa?
0: Kena jotos kuwi.
1: Ojo murang-muringan ta kon iki.
0: Kon kae cilik durung tau mimi seneng.
1: Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih?
0: Lho, iki kon kon ngaranin aku ya apa sih? Guru.
1: Guru,
0: kliru.
1: Lah ya apa?
0: Iki ngono gak guru.
1: Ya apa, Cak?
0: Balung gak dibawa daging.
1: Ah, iki yo padha ae. Gak ngono mikir apa sih?
0: Oleh gak sedih ya apa lo, wong urip ana ndek kutho.
1: Iya, terus.
0: Kakek penggawe aku ki rok-rok asem.
1: Sedina nyambut gawe,
0: rong dina prei.
1: Rong dina nyambut gawe,
0: telung dina hari besar.
1: Anake piro kabeh?
0: Papat.
1: Omah pinggir rembong.
0: Kakek omah pinggir rembong.
1: Arek sik cilik.
0: Lulu temenan.
1: Sik doyan-doyane mangan.
0: Semego-semego.
1: Upama pitik
0: ya pakai selambre.
1: Ah iya sik. Apa pakai selambre
0: iku lho.
1: Pitik sik semlambre-semlambre.
0: Karepku ngono lah kecantol luntu ya.
1: Ayo pomo pitik sik semlambre-semlambre doyan-doyane mangan. Upa arek sik doyan-doyane nyucuk lah ngono.
0: Omong ngamu rumangsaku anakku ki doro ngono ta.
1: Panjene sumpek anjene.
0: Arek cilik usak ketoke.
1: Lho temenan lho
0: isuk ana ini-ini wong dodol es.
1: Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh.
0: Wong tuwa gak nyekel duwe.
1: Wadah nelongso.
0: Iya, awan titik ana mikul soto.
1: Mesthi anakku njaluk,
0: wong tuwa gak nyekel duwe.
1: Wadah tambah ngersula.
0: Lah iya war, sore titik ana mikul maye.
1: Anakku yang njaluk emak.
0: Omong amu kono, lha apa ana mayit kon dodono iki.
1: Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit ta terima wong dodol kethuk lindri lak ngono ah.
0: Arek papat yo gak njaluk mayit, bauyar dhewe-dhewe.
1: Boleh wedi ya.
0: Wedi lho.
1: Mulan tah nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah?
0: Mbo nek ngono.
1: Pendengaran tajam ta?
0: Sopo?
1: Eno tajam pendengarane.
0: Tajam.
1: Penglihatan.
0: Lu jelas.
1: Napas.
0: Lu dawa.
1: Pelayu.
0: Banter.
1: 100 kilo.
0: Bongkok.
1: Ngan didi. Lah kuat ta?
0: Iya pak.
1: Kuat ngan didi.
0: Bonek. Didik ngena.
1: Ijazah duwe.
0: Oh duwe.
1: Ijazah duwe ya.
0: Duwe.
1: Ijin orang tua.
0: Wah oh, mesti dijini.
1: Ayo malah aku.
0: Mbah nek ngono ayo.
1: Bekal.
0: Iku kabulo kacate.
1: Napa kok gak gelem?
0: Gak sampel nyene kono.
1: Apa? Oh.
0: Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat,
1: keamanane ketat.
0: Kampung,
1: iya.
0: Maupun di jalan-jalan raya, hansip saiki wadah
1: iya,
0: sudah dilebar luaskan.
1: Apa dilebar luaskan iki? Mamulo lek ngomong cendelane buka ya ngene iki lho.
0: Disebar luaskan.
1: Lha iya, tapi carane sing dadi.
0: Mosok.
1: Lho, sembarang ana carane. Pene iki ojo wedi akibate. Wedi apa sih?
0: Lho ya apa?
1: Lek kecekel ngono ta?
0: Lho jelas lho, wong berbuat iku pasti ya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang ngantor polisi.
1: Iya.
0: Nek cang dicekel penduduk.
1: Dicang kidut.
0: Anak dicekel penduduk.
1: Apa?
0: Digepuki.
1: Wah, sak anggapen pijet lah bubuk elek pijet.
0: Bubuk apa wong balungku terus mreteli.
1: Ta aku ngajak uang lek gak turune gento gak gelem aku.
0: Ya Pak.
1: Lek gak turune gento ya gak gelem.
0: Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan.
1: Gak ngono lha apa aku kok bajing-bajingno.
0: Lha apa aku kon gento-gento.
1: Wis gelem ah. Ayo.
0: Gelem wis.
1: Saiki ngene pamane peno wong sugih aku
0: wong sugih.
1: Aku bekali.
0: Ngono ah.
1: Peno liwat.
0: Aku liwat kene ya.
1: Tak cekat ya.
0: Ya
1: mulai teko meneh. Hurta. Loh kok bidek
0: ayo apa sih? Ale gak bidek ya ngomong apa aku?
1: Ya menya pring ngono lho.
0: Pring.
1: Hurta pring.
0: Iya.
1: Hurta
0: pring.
1: Sopo iki?
0: Kancamu menawar.
1: Heh?
0: Menawar.
1: Sing garo iku sapa lah ngono.
0: Kenir kok rimang takon iki.
1: Kon iki gak kenal muni wong sugih ngono.
0: Loh ngono.
1: Hurta
0: pring.
1: Sopo iki?
0: Wong sugih.
1: Sugih apa?
0: Sugih utang.
1: Loh. Aku iki begal tak jange ngewangi nyauri utangmu kon.
0: Tolong omahmu dolen, Pak.
1: Kon iki wong sugih donya.
0: Oh, sugih donya.
1: Hurta
0: pring
1: sapa?
0: Wong sugih donya.
1: Ape nandi?
0: Ya gak lunga-lunga.
1: Eh,
0: gak lunga-lunga.
1: Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono lho, War.
0: Kon nang
1: ndi?
0: Ya ya.
1: Hurta
0: pring
1: sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Ape nandi?
0: Nang Jakarta.
1: Gak apa iki?
0: Gak ngopo apa-apa.
1: Eh,
0: enggak apa-apa.
1: Lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggawa tas,
0: nggawa tas.
1: Hurta
0: pring,
1: sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Tas apa?
0: Tas semen.
1: Dudu tas semun ah. Nanti tasman.
0: Wah, tas kulit.
1: Kulit apa?
0: Kulite duren.
1: Aduh. Kulite duren.
0: Iya.
1: Jaluk rong juring.
0: Kaya apa?
1: Ki ngasap bathukmu.
2: Kulite sapi, kulite sapi.
0: Oh, kulite sapi.
1: Hurda,
0: kulite sapi.
1: Hurda.
0: Pring,
1: sopi?
0: Wong sugih.
1: Apa nanti?
0: Nang Jakarta.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine?
0: Oh, isine kecoa.
1: Piro kabeh?
0: Papat.
1: Jaluk loro apa?
0: Gaya apa?
1: Digoreng. Kecacape brengos.
2: Wah, arek lha pokoke nggo kecoa iku.
1: Isine duwe.
0: Isine duwe.
1: Hurta,
0: pring.
1: Sopo?
0: Wong sugih.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine
0: duwe.
1: Tak jaluk.
0: Nyok lho.
2: Aja kene sik muring-muring aku iki.
0: Oh, ngono.
1: Tak jaluk.
0: Ga oleh.
1: Ga oleh.
0: Ga oleh.
1: Siapa saya?
0: Lah, kon kartolo.
1: Eh?
0: Lah kon iki sapa?
1: Sapa li?
0: Lah sapa nek kon gak kartolo?
1: Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya.
0: Eh, nanti timbang kon durung tahu diraupi wong linggis ya
1: kon. Kon kok kon gak kenal bare aku.
0: Oh, gak kenal.
1: Siapa saya?
0: Tidak tahu.
1: Gak tahu.
0: Tidak kenal.
1: Bawa uang.
0: Bawa.
1: Saya minta
0: tidak boleh.
1: Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua.
3: Bingung.
1: Harta atau nyawa?
0: Nyawa.
1: Eh, atau harta?
3: Loh, bingung.
1: Nyawa atau harta?
0: Lah karepmu ya apa?
1: Harta atau nyawa?
0: Oh, iya iya.
1: Apa?
0: Embo.
1: Loh. Harta atau nyawa?
0: Oh. Iya.
1: Pilih, pilih. Ah, iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih?
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Berat Jawa, sampai berat Jawa ya.
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njuruk kelambi iki, eh?
0: Iyalah,
1: rembuk-rembuk iki.
0: Le kon tutupi.
1: Iya,
0: rembuk-rembuk.
1: Iya.
0: Alah, lek drijimu kon utak-utik.
1: Eh? Apa?
0: Driji.
1: Kon gak tahu digancu wong. Apa tri? Pistol, pistol.
0: Apa?
1: Pistol.
0: Oh, pistol lah. Ya, ya.
1: Saya minta tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tembak.
1: Tidak boleh.
0: Tokor, tokor, tokor.
1: Mate, mate, mate. Ya, wong begali kudu ngono.
0: Nek wonge mati,
1: wonge mati barangnya digowo.
0: Ngono ah.
1: Wis iso ya?
0: Wis, iso wis.
1: Iso ya?
0: Iya.
1: Saiki aja. Aku wong sugih pernah begali.
0: Engko tadi sik iku sapa sing gegek ae.
1: Ayo saiki peno begali aku wong sugih.
0: Ayo begali aku.
1: Begali nggo apa?
0: Lho nggawa pentung.
1: Aku nggawa barang ya.
0: Lho kabulo kajate ae.
1: Lah apa?
0: Wong aku durung iso mbacok aku kena bacok dhisik.
1: Kon nggo apa?
0: Barange gorene.
1: Anggo pistol.
0: Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong kilo aku kon tembak mati aku.
1: Lah kon nggo apa?
0: Wis pistule aku.
1: Anggo bedil.
0: Engko tadi sik iki jange mbegal ta perang iki.
1: Lah ya kon nggo apa pistol lah.
0: Aku pistol.
1: Lah nang sugih liwat cekaten.
0: Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki.
1: Arek gak gelem nyegat.
0: Potongane kaya wong sugih, Mas ya kaya ngene lho. Kucing rembes gak duwe.
1: Arek iki kok ngomel ae sih arek iki.
0: Ayo apa?
1: Gak diurdana ya apa?
0: Eh, urda kaya kan Mang.
1: Wong sik latihan dadakno golek wong sugih.
0: Urda, pring.
1: Wong ndi kan? Wong wetane kali.
0: Kate nang ndi?
1: Nang kulone kali.
0: Tak elingno, Dik.
1: Apa?
0: Tengahe kali kana uwote.
1: Waduh. Di suara suarane iso nyongo. Kana uwote. Oh, kate kali-kalian. Eh, kate kali-kalian.
0: Urda, pring.
1: Wong ndi? Wong sugih.
0: Kacen nang dia
1: nang Jakarta.
0: Iya budal kok,
1: budal.
0: Arek kita
1: ketimbang ketinggalan sepur dik.
0: Cegaten ngono lho, War.
1: Cegaten.
0: Nyekat. Tul tas aku delon ana wong gusu untune melangap lho.
1: Arek iki begejekan tak kandakne suwari pisan ngono.
0: Ayo, horda, pring.
1: Kacen nang di
0: nang Jakarta.
1: Enggak apa-apa,
0: tas
1: tak jaluk.
0: Kale,
1: lho.
0: Kale.
1: Kale.
0: Iya.
1: Lho, kale tem.
0: Kale.
1: Tak pateni kok.
0: Tak lapor Pak Lurah.
1: Lha engko sik.
0: Waduh, mati aku lho.
1: Gak kon
0: ngati sik,
1: kate mateni aku.
0: Gak kon jangan bonong aku.
1: Lha lapo?
0: Kon mang lak ngawiti ya.
1: Iya.
0: Saiki pungkasane kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sing Sing ngejak mang lak yo kon sik lho. Pungkasane aku katikon lapor nang Pak Lurah iki lho.
1: Wis ngene war, aku nyoba pikiranmu.
0: Iya, iya.
1: Nyambut galiane gak kurang tukang batu ta.
0: Iya.
1: Nyambut gawe becak, pokoke gak begal.
0: Pakai masa jaman saiki masa pembangunan.
1: Nah, nek begal iku melanggar hukum.
0: Iya.
1: Lho, kalau
0: sapa ya?
1: Saparia. Anu. Saparu.
0: Oh, Kartolo.
1: Iya.
0: Nek menawar.
1: Iya, Ri.
0: Coba rek kontram ini. Kueker.
1: Kok niku geger lapor.
0: Kono jek ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iki lho. Semirenmu kaya butunge tikus ngono.
1: Iki wis kok sulno ping pire.
0: Wong aja ngenyek perkara sepatu.
1: Sing penting lak pribadine. Sing
0: penting iku pribadine bener Kartolo iku.
1: Ono kabar apa?
0: Wis ana bangunan ngono iku nek rukun.
1: Rusak.
0: Nek gak rukun
1: mesti rusak.
0: Arek kupinge tambah menjelekan maneh.
1: Ono kabar apa lek rukun?
0: Ya, umpamane ana rusake montor.
1: Yo, reparasi sanggup memperbaiki.
0: Mulai bener ya.
1: Nah, rusake sepeda,
0: garasi.
1: Rusake untu.
0: Omonganmu gak enak arek kon.
1: Mosok rek tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namai kanca.
0: Ono apa sih,
1: Tri? Ono kabar mengesankan nek.
0: Lho, mosok.
1: Lho. Yo, aku wingi lak nulung wong ta.
0: Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki.
1: Wong apa iku?
0: Nulung wong wedok.
1: Ebeke wong dempil.
0: Kok kan iku padane. Lentrik wong dhewe.
1: Wong wedok?
0: Iya,
1: kok tolong?
0: Heeh. Sejarahe wong wedok iku lak
1: wis penggaweanmu.
0: Nek iku gak nolong kok.
1: Lah apa?
0: Lho,
1: wis penggaweanmu.
0: Aja-aja lodong iku.
1: Lho,
0: lan penggawean arek iki lak nolong wong wedok aja kuwatir.
1: Terang-terangan ya, irung nek kadhe ndukure irung kadhe ana caplake iki.
0: Wis, wis.
1: Gak caplak sih.
0: Apa?
1: Kon iki olehmu menghina iku.
0: Wong wedok lha apa kok tolong?
1: Iki kandeng-andeng iki. Tak tolong rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik.
0: Oh, dadi kandeng ngoten iki.
1: Terus tak gawe mule.
0: Iya.
1: No omae rek, rong dino gak doyan mangan. Matek saiki.
0: Lho, mati.
1: Wis mati peles iki kok wis.
0: Sak jendik-jendikane ya.
1: Ah ya kabeh war wong mati kok.
0: Rasamu mati nang mati.
1: Ya lek cecek
0: ngono ah.
1: Buntute tugel sik saka gal-gal.
0: Oh, ya kabeh mati wis.
1: Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno.
0: Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis.
1: Gak iso ngubur wong mati.
0: Iki masyarakat nomor piro arek iki?
1: Eh, kok niku manggon nduk kampung to manggon nduk alas?
0: Lho, nok kampung.
1: Mosok gak tau ngubur wong mati.
0: Aku mulai cilik gak tau iku.
1: Wong mati ya termasuk mayit iku.
0: Takono Kartolo.
1: Diduci,
0: disuceni. Oh,
1: nganggo diduci barang.
0: Diduci ya.
1: Iya.
0: Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel.
1: Oh, dibuntel.
0: Iya.
1: Dibuntel apa lho?
0: Godhong jati, ya.
1: Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta.
0: Godhong kon urip. Ngono yo nganut kon iki lho. Aja takon Kartolo.
1: Ku dhisik ta. Lah dibuntel apa, War?
0: Waduh. Adate wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awo.
1: Oh, termasuk kain.
0: Iya.
1: Pirang meter, War?
0: 15 meter.
1: 15?
0: Iya.
1: Lho gak 7 meter ta?
0: Pitu atau songo.
1: Oh, sing songo kaku sing mati. Lalu ini 6 meter.
0: Lalu di kemejan kau mek celono aku.
1: Kau disik takon gak kelamben nek anak wong mati. Wah,
0: nana tawa. Nek wis di
1: buntel.
0: Buntel. Terus dibu. Eh, ditaleni.
1: Taleni apa?
0: Kawat.
1: Kau niku ngerambut wong mati tangga keranjang kau niku.
0: Wis takon apa ni? Takon apa?
1: Ditaleni apa lah?
0: Ditaleni kain. Yo, dhuwur siji, tengah siji, nisor siji.
1: Termasuk telu.
0: Telu.
1: Sebab wong mati kanggonan. Budi daya rasa.
0: Iya.
1: Nek mari ditaleni.
0: Terus digowo, dilebokno.
1: Dilebokno ndi?
0: Nang jero kulkas, ya.
1: Sik takon iki ngopen es kaya apa?
0: Kalkus yo, kulkas.
1: Ono wong mati dilebokno kulkas.
0: Aku menawari lho.
1: Aku gak guyon.
0: Tolong aku sampel ngandani yo dilebokno kulkas.
1: Dilebokno ndi, Wak?
0: Nek wis mari dibuntel, dilebokno terbelok.
1: Pendoso.
0: Pendoso.
1: Iya.
0: Iku terus dibudalno.
1: Budalno nanti?
0: Nang rumah gadek.
1: Oh, digadekno ya.
0: Lah mati digadekno iku.
1: Wah. Kok guyon kok tak titik untu pun.
0: Diko nang kuburan ya, terus dilebokno kuburan diuruki.
1: Diuruki. Nek mari diuruki.
0: Dikek tenger.
1: Piro lo?
0: Situ.
1: Dikek endi?
0: Dalam tengah.
1: Lho, lak kena udele sing kok.
0: Wendeng karo. Loro-loro ri. Loro. Dekek sirahe karo sikile.
1: Nek mari tenger loro sirah mbek sikil.
0: Marono disiram kembang.
1: Kembang apa, War?
0: Kembang turi sak bumbune pecel.
1: Kok sih ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel
0: iki. Terus disiram dikeki kembang terus diwacakno.
1: Diwacakno apa?
0: Nini loro mata.

0: kurang ditambahi diwalik motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Hah. Ngene iki ya apa ya nandi anake. Nah, iko. Iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke arek mesti gegeran nembe untuane tambe dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek.
1: Lho, sampean tukang becak ta?
0: Nun?
1: Tukang becak.
0: Ngeten gak tukang becak.
1: Dalan apa?
0: Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celanane licin, sepatu pote. Klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot ngene ta.
1: Nggih mboten mesti. Sampeyan niku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet njenten.
0: Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kajilan apa?
1: Kulo niki boto tukang becak.
0: Bomo kulo tukang becak lan apa?
1: Ajenge kan ngeteraken kulo.
0: Teng pundi?
1: Masul.
0: Masul teng pundi?
1: Mriku lho nyabrang.
0: Eh?
1: Nyabrang.
0: Kok nyabrang no?
1: Nggih, sampean napa timbang nganggo sama sabrangaken kulo.
0: Rumang sama aku iki yuyu kangkang lah.
1: Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak.
0: Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ngene ta no.
1: Kok delok potongane wong brengosi gak jangkep ngono kok.
0: Tapi lak sedep.
1: Sedep makane gombol bumbu nek turu. Toro, ambune ambu kecoa.
0: Iku anggap aku iki bothekan ta ya apa? Waduh rek, rambuti ngembang bakung.
1: Apa ao?
0: Wah, tumone rek, wakee tumone.
1: Bean sih. Kok sampai teliti teko tumo bareng sih tumo aku akeh apa ao? Lah karena petan ono nduk kene.
0: Rumah sammu bedes aku metani. Ah, tano. Wah, ada. Oh, ada banggaan ning gitar. Roki. Roki anyar rek.
1: Ya sik tas tuku e.
0: Kalunge lho sepuan iki rupane.
1: Ajar sih, buka rahasia ngon tengah dalan masih sepuan gak sepuan nak urus aku sih.
0: Tapi kan ini jungkar jungkir di tengah pasar ya. Setahun lah yang toko pisan lapor di tengah pasar itu.
1: Lapo?
0: Anu, kenapa? Sampean pun dikriani?
1: Lah kenapa sih takon-takon sampean ini?
0: Anu, namana? Namana?
1: Namana ngomong, wis gak teteh.
0: Namanya siapa?
1: Pelo ya ngomong.
0: Jenenge sinten?
1: Kula.
0: Nggih.
1: Tini.
0: Oh, Tini.
1: Nggih.
0: Pun kuatir dik lek sampean gelem kula rabi nedhi kula beton nama sampean.
1: Lho.
0: Tapi nggih.
1: Sampean niku ya napa sih angin ta lur-lur.
0: Enteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nangka dereng ngunsum.
1: Soale niku aneh-aneh.
0: Sampean nedhi napa? Anu mesti tahu nggo mlayu di arisan mesti arek.
1: Ngene kula kurang ajar ta. Sampean mestine sing biasa ngoten niku.
0: Ngene iki wis bingung ya aku, wis kudu gandrung.
1: Lah napa?
0: Sopo manis kaya sira.
1: Ngono gak gelem amen.
0: Lha apa amen? Wani ngapik duwe anak.
1: Sampeyan tau dadi anu nggih?
0: Dadi napa?
1: Dadi menak jinggong ketara.
0: Oh, guyang guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku.
1: Oh. Sampeyan sing arep gendeng kono gawe ini gandrung-gandrung wong tengah dalan.
0: Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondok karo bapak.
1: Lan apa?
0: Lek dino samangku aku ora iso bali.
1: Dene ratu wae.
0: Lho ya cok ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Hmm. Dadi wong kaya jiwaku.
1: Apa kaya jiwaku? Sampeyan niku ngumpul ngoten ta? Dume kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan budone tengah dalan. Gak isin lho diwadani wong kaya lali batok ngono kok digawe.
0: Lha apa wong kula adus kena gecebok mending. Waduh sepatune Dik. Waduh.
1: Napa dukur nggih?
0: Sepatu ning pakune tek 2 kilo.
1: Lho iki sing sampean kula ideki mriki.
0: Wah, anu. Kapan anu?
1: Kapan napa?
0: Kawinan.
1: Lancang.
0: Wetonmu opo?
1: Lah napa sih? Jemapon.
0: Oh, jemapon 13.
1: Sampean?
0: Aku ya 13. 16 iku naga iku 16. Wah, iki mung ora apik mesti cathek-cathekan terus iki.
1: Sampeyan iki kurang ajar kok nyene diuncar-uncarno tambahan delodok.
0: Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa padanane?
1: Loh, kan kon padanan barang.
0: Omah iru aku.
1: Sin pundi sih?
0: Simo sih.
1: Yeah.
0: Iya ro aku.
1: Goyang guyu lho nggih.
0: Wis tadi pokoknya oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan jaluk gak klamben nah keturutan.
1: Iya. Mantes.
0: Bojoku sing dhisik kok. Kon ro. Oh, tak
1: napa?
0: Oh, mau biar tau tak obong barang pisan.
1: Ngono iku, ngono iku ati kaya.
0: Kawur ae. Napa bapakku jeneng Dauk iku?
1: Pengatan tak sampe guyu-guyu wong niku lho.
0: Nah, ayo tak gandrung.
1: Iki lho kok nyegal nyengkol sing ah.
0: Lho, ayo ta.
1: Ah, arek iki. Karo bapak lho.
0: Sopo?
1: Patohari, bapak.
0: Patohari krian niku.
1: Patohari, oh, sampe nek sembah bapak kula wedi sampean.

0: hari kok atuh halim sapa sih iku.
1: Ayo kupinge.
0: Kandakno bapakmu lak tasih digudho wong lanang wong niat ku niat apik kok ni tak gawe apik gak tak oret-oret jange kon iki.
1: Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten.
0: Oh wis kandha wong tuamu lak muring-muring tak cucupe mbun-bunane.
1: Yen apa?
0: Tak cucupe mbun-bunane.
1: Kandakno bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak.
0: Ayo tak enteni nduk prapatan kene nduk. Apane, Mbok?

0: sing gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi dukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Masih dukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jago. Sekois, kata pe arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir. Kembang gading ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir.
1: Enak kembang jepot.
0: Sopo iku? Iyalah. Luputin dukun tak ada wangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ngingon-ingon iku mosok mung nasi cita ana macam-macam bebek telu. Sapi songo. Bete 8. Pemane wedhus 35. Beruang 50. Buto 97. Alah ya opo sih aku sih. Ngeramal ta. Kang ngono-ngono lho arek iki mang nang endi sih? Cak wayah yamini kalau mulih lali
2: lho. Lho. Pak.
0: Lah apa nak?
2: Sak anu ngantuk sampean nak.
0: Lho ngantuk ya apa? Lah apa kon kok mulih yamini iki?
2: Lho ya apa sih aku mang lak sampean waras.
0: Iya iya.
2: Duwe mek titik sing ati-ati nek nggowo.
0: Iya iya.
2: Nang pasar enten ono pasare sepi.
0: Terus?
2: Ya aku ngenteni sepine wong mang gak mlebu mlebu aku.
0: Ya Pak Mui mang ngenteni sepine wong.
2: Iya.
0: Kereng duwe larahan ta?
2: Ya apa sih, Pak?
0: Ya apa Pak Mui iki? Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho gak keliru tak kon.
2: Ya bareng wonge wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan.
0: Wis bersih padha mulih kabeh. Pinter rere anakku.
2: Golek Pak Bandeng.
0: Lah kena len apa?
2: Lah iki, Pak. Tak olehne Pak Gatul.
0: Gatul.
2: Iya.
0: Pinter e anakku. Iya. Nah, ngono aja kenalan, Nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ni.
2: Bapak iki wong padha putih ae lho. Masih banteng ya putih, gatul ya putih.
0: Kan iki mang luru nggo nisan-nisan tandur-tanduran ngono ta.
2: Iki mang ta.
0: Iya.
2: Gatuku.
0: Lah iya apa?
2: Aku laran ndok ngene iki pinggir kali-kali.
0: Aku nyes pinggir ruangan niku, Mang. Lho gak medhok wergul, Mang, Nak.
2: Lho ndi?
0: Mau pinggir kali ku, Mang.
2: Oh iya, napa?
0: Mang gawen moleh, Nak.
2: Ya apa?
0: Cek itik-itik bapak. Kon niku.
2: Aja ngono ta, Pak. Saiki iki ya kan emak sih.
0: Iya.
2: Dhuwit iki gak perlu gaya murah-muran. Wis saiki blonjo dicelengi.
0: Oh iya, Nak. Celeng ngono, Nak. Sisan bapak teh nyatem ya. Gak mangan apa-apa.
2: Kon niku. Yo gak usah bandeng-bandengan, Pak, cilik-cilik ae.
0: Terus kon tukon apa maneh, Nak, Bapak?
2: Nah, iki apa?
0: Apa iki?
2: Hari petik mbako.
0: Oh iya, Bapak dayane mbako. Emang mbako kon tukon piro nek?
2: Ya iki mek titik.
0: Sami ini kemati.
2: Iki gak keliru tambah kok ini iki apa?
1: Lho, rambutnya jatuh.
2: Ya apa sih Pak? Kok bengong aku gak ngerti.
0: Tuku iki mang kok apa tukumu iki mang?
2: Kandhani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh.
0: Iki duduk mbako nak iki nak.
2: Apa iki?
0: Iki bodolane jagung iki rambutnya jagung. Kon niki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irungi bapak
2: iki. Padha ae, lek iki dicampur mek kobot wis anggepen bakung.
0: Oh ngono ta iya wong ajane tukone anakku ya tak sedote nak engko.
2: Terus ngodok banyu ta?
0: Ndek kene gak keliru ta. Sing godhog ngono mesti awakmu. Lah apa kok bapak kon godhog iku?
2: Ya gentenan, Pak, nek aku blonjo bapak sing pamon.
0: Din.
2: Apa?
0: Kok gelas mang alam nggawe wedang ta ya apa?
2: Iko, Mang.
0: Iya.
2: Apa sih?
0: Lho, wong rasane duduk kaya duduk wedang kopi.
2: Sampe nombe?
0: Iya.
2: Kapok.
0: Lha lang apa?
2: Wong kumang kocahane kecap ya diombe.
0: Wong niku pancene wis iso ae.
2: Kecap wis entek.
0: Terus ten mang lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lah apa?
2: Iya, Pak, aku iki mang ajane ya mangkel, mangkane wis gak mule-mule aku wis bingung aku.
0: Lha apa
2: kok? Apa nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turu tembong ya.
0: Sawangane. Iya ya.
2: Iku lho aku mang digudho wong, Pak.
0: Digudho wong? Siapa?
2: Wong ndok embong lho wong iku ya yang ganteng tapi kurang ajar ya Pak.
0: Lho,
2: aku lah diwara bapak ta.
0: Iya iya.
2: Wong ngene sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Pak.
0: Lah ya apa wong pikir bapak nak kudu dikontot ta iya ya.
2: Jare aku jangan dirabi, tapi kok embong.
0: Lho kan niku kaca yang dirabi.
2: Iya iku, Pak.
0: Terus kon.
2: aku ya muring-muring tak
0: jelas. Bener bener ya ya.
2: Iya kok. Sampeyan kurang ajar nggih, masih kula wong wedok ta sing duwe wong tuwa, sing duwe bapak.
0: Bener nak ya.
2: Kandhakan bapak kula sampean.
0: Bener bener cocok.
2: Dadak rong ngene.
0: Ya apa?
2: Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semra bapak kula wedi. Ngene ne bapakmu. Jarane ijo tu.
0: Ijo?
2: Enggak. Ngene ne bapakmu. Tak cucupe mbun-mbunane.
0: Lho lho, sampe ngomongi teko semono. Sok pamane nak, kono anakku, sok paman bapakmu dicocop kon nak ya apa nak?
2: Aku yo melok nyocop nono.
0: Lho lho lho. Rumangsamu bapak iki krejo ta?
2: Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta.
0: Muring-muring.
2: Tak celatu.
0: Wah, ya ngono nak, ya bener-bener. Iya.
2: Tapi aku gak seneng Pak nek gak sampean sing nglawan.
0: Sawang aku gak nrimakno. Tetep bapak kok nglawan.
2: Ya Pak, golek ana Pak.
0: Wong iya benak wong nak.
2: Wong blangkonan.
0: Blangkonan?
2: Iya Pak, wong blangkonan Pak.
0: Lanun tenan kene nak. Eh, wong blangkonan.

0: Duh, wonten ini arek wedok balik tangga omahe sing ndi je. Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah aku nduk kene tadi kembang boreh aku. Wis suwe. Loh, sapa?
1: Hei,
0: dhewe.
2: Iku lha apa iki?
1: Oh, iki andrane. Ganteng-ganteng yo enggak ngangguk brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatanmu.
0: Loh, iki apa sih kaitane kula apa lah? Lah napa kok sampean niku?
1: Kok nyoba-nyoba muring-muring kok, tapi aja nyandak-nyandak wong tuwa. Ayo, saiki.
0: Sing kula candan kapan sampean niku? Sampean kula betah-betahken ta wae lah
1: mboten. Durung rumang sani. Lakon salah.
0: Enten omplong, anu apa?
1: Omplong, omplong.
0: Enten apa sampe kok metuntung kaya kodhok niku lho.
1: Kon rumah sani gudare wedok.
0: Lho.
1: Hah?
0: Kok wau ta?
1: Yo.
0: Nggih.
1: Ah, ning aku.
0: Nggih.
1: Niki sing yo anakku.
0: Oh, anak sampe ngeten lho bapak mertua.
1: Eh, apa kok nyulak bapak mertua?
0: Sampe kok metenteng.
1: Oleh metenteng aku jadul anakku kurang ajar kon. Ayo.
0: Aduh, njoba. Njoba metenteng tapi jero seneng rasane ati iku.
1: Kok senenge apa sih?
0: Iku lho bakal mangan tuku, mangan tuku.
1: Lah apa ngepang mantu rupamu iku? Eh, gelem tak gelem tak ajar kon.
0: Lho, lah napa, Pak?
1: Eh,
0: lho. Lah napa ya?
1: Lho.
0: Eh, aduh.
1: Aduh, gelem iki. Lho, melayu. Eh, arek blang

0: gelendang-gelendung kayak nyambut gawe nomah. Wis wis. Jaran-jaran.
1: Aduh.
0: Kok niku lapo kok niku lho?
2: Aku ati ndelok wong baris sae.
0: Masih ngono gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kok niku ndelok wong baris ta diuber wong kampung.
2: Ngono apa sih aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren.
0: Lho,
2: diundang kenduren jalak kesusu.
0: Kok gak gelem kok dipaksa ngono ta?
2: Iya kabeh wis nglumpul aku lak kari ta. Nyaut kopiane bapak keliru blangkon.
0: Terus
2: ya gak pantes lho kabeh kopian mosok aku diblangkonan ta.
0: Ya pantes ae sih wong iki mosok mergo pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan.
2: Kon kok boleh ulet ngono sih? Maksudku ngene lho, Dek, ya. Kopiamu tak silih, tak jali blangkon iki, engko enteno nduk kene, tak olehno berkat gedang ijo sak lengen-lengen.
0: Wis dhisik ta, kon niku ape urip ngono ta?
2: Iya, urip.
0: Lah kon tak gawe?
2: Iya.
0: Kopi aku kon gawe?
2: Iya.
0: Lah sirahmu, sirahku iki gedhe ini lah gedhe aku ah. Lah kon gawe lah lodok iki kopi ae.
2: Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya.
0: Dhisik ta. Wah, kondi ya sing ngeru kalau rek kedune. Tak sangkan wong bonongin kon.
2: Wis. Gak apa-apa wis dilu engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya. Entek no dhewe wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak pati arep aku.
0: Bisa dipercaya kata-kata.
2: Ngapa tidur? Mare, tak sile dilu yo.
0: Iya iya jek-jek ya.
2: Iya ya wis.
0: Iya.
2: Entek-entekno gedang ijone ya, Dik ya. Wis wis pangan sih sampe gak eling-eling ya, Dik.
0: Iya. Golekno sing gedhe lah ya.
2: Iya iya iya.
0: Sing ijone nemen lho. Wah tepat temen dek, wah blangkon kita gaya apa nih kak koyok dalam.
3: Eh, wah blangkon
0: lo. Lo apa ini? Lo, saman gak lewat deh sampean dah.
3: Lo, saya kira ke diroba wak ya. Rumah sama aku anggling mana tak?
0: Lo, sampean ku sih.
3: Data saya kira ada awak di gede, no ada di plester ireng.
0: Gede tak? Lah ni awak gula sakit mimpi sih.
3: Plester ireng awak di gede no rumah saya mencapai panggil.
0: Lah kau nak kisah get? Gede akan awak nyile akan awak gula ni kau ringsang tak?
3: Kan rumah saya meringsang tak gak?
0: Gemboten.
3: Anak boten ni kau. Kau yang ambil.
0: Lo gede. Lo gede. Ayo.
3: Aduh.
0: Aduh. Aduh. Aduh.
2: Kau nak melayu bahaya ini.
3: Lo melayu. Hey, wong

0: uang nek jane oleh rezeki lo ngipi sak ngipi kudu enak ayah iki. Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kene ngono iringane omah. Tatak lambeku dileboni orang-orang.
1: Bar,
0: Luri,
1: aras dah.
0: Waduh, keringet temur.
1: Kupingku cek kantil lah.
0: Iya, Pak.
1: Kupingku cek kantil.
0: Lho, kupingku cek kantil. Lah rumah sawu disilih sapa?
1: Oleh rezeki, War.
0: Lho, ya.
1: Oleh kedang ijo. Heh? Oleh kedang ijo. Waduh, wis tambah lenger-lenger kok nek entek situ unae.
0: Temen. Temen lari.
1: Lho, iya.
0: Wis tulus karo ipenku mabengi.
1: Lah iki mang ketepakan kepethuk kon. Aku lah jangan itu yang genduran tonggo sebelah kita.
0: Lah wis budal po. Oh,
1: budal itu wong kabeh gawe kopi ana aku mesti belah kono nene. Kok sawangane aku nuwehi sih, War?
0: Kadek ngene iki nek diaturi genduran niku, nek kadek nolak berarti kon nolak rezeki.
1: Iya wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen iya.
0: Lah mareng ngono.
1: Wis tak iki gawon ku tak tinggal diluk ae. Lah kok iki pantes, War, gunung-gunung kamu terus anjlok kepet.
0: Ya berarti berarti kau nak ngancam patiku kau ni uno.
1: Lo yo kau ngancam uno ya.
0: Ini lo
1: kau. Ikan gua tak oleh nak gedang hijau gua.
0: Temen ta?
1: Wow, waduh, bonggol gua watos nua. Temen. Kontak situ kau nantaran ke melakaran kau nantaran ya.
0: Ya.
1: Ya tak tinggal ya.
0: Temen.
1: Kena iya wes.
0: Iya iya.
1: Es popok popok no imanmu kan ya.
0: Tak enak omong kamu kan itu.
1: Tak tahu no oleh Belagung Padang.
0: Heri. Kau ni gua deg-degi pikir gua kau ni. Iya iya.
2: Wong Belangko.
0: Iki pe oleh duwe iki rasane.
2: Berubah maneh ukurane. Adik dicil-cilin awake.
0: Paling juga kan benakno gentenge aku iki rasane.
2: Adik dikurangi untune. Diganti apa jan untune? Heh? Lah kok untu meneng-meneng kon preteli.
0: Jeng mereka itu sama.
2: Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak turu saiki tambah kari walung to
0: iki yo opo?
2: Lawan mene?
0: Iki kawitane yo opo kaya ngono?
2: Rumah sama ku panggil Mbak Kon. Iya.
0: Engko tadi sik iki bae bakal ya iki diarani.
2: Wong guyu.
0: Lha mboten guyu wong kari gusi tok ren guyu.
2: Ayo.
0: Lho ayo lah nopo niki?
2: Tak
0: gepuk, gelem
2: tak
0: gepuk. Iki dadi opo gepuk? Ajo, Mbok.
2: Ayo.
0: Lho, engke dadi sik.
2: Ayo,
0: kok dhisik.
2: Ayo.
3: Lho, opo dorong melaku wae iki rek.
2: Lho, terus bakale wong bluang kono.
4: Wis, arek ngomong bengep akeh. Wah, kon gulung kemah bangga. Aduh, ya apa? Aduh, ora apa war.
0: Lho.
4: Eh, kon mari digebuk ya, War.
0: Lho. Kok kok susu-susu aku perlu ning ngekek iki.
4: Wet kenduren, kenduren.
0: Kon iki dadi nujum ta kon?
4: Aku iki wis mau gedang ijo aku mblengket.
0: Lho. Ya apa lo?
4: Aku mau gedang hijau, aku mau.
0: Itu gedang hijau lo.
4: Apa?
0: Tak ganti gedang kelutu.
4: Wah, ikut kata hijau belangkon.
0: Oh, apa? Ikut kata kenduran tak kon? Engkau tadi sih kok mesti kedasan ni. Ri, ya apa gedang hijau ni?
1: Wes. Tak kena mau nawar.
0: Le, kon jaluk mati ni pojokan pasar kon.
4: Iku mang, yo kate ijol kopi aku kate ijol blangkon.
0: Gak asale blangkon iki mang.
1: Dadi bae.
0: Blangkon mang teko ndi, Pak?
4: Ya teko sapari.
0: Wong teko aku.
4: Ya apa?
0: Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang ijo.
1: Aku mang teko iki.
0: Lah nek kon gak arep gedang ijo iki Kak, jange tak ngangahi kan ya.
4: Ora apa,
0: bani prauto tangki.
4: Ora apa.
1: Lah apa? Lah iya lah iki imam perkara apa sih wong kempo sing gepuk
0: aku lak kudu arek wedok. Engko tadi sik, engko mang digepuki wong kan.
4: Iya perkara aku nggo arek wedok, yo nggih blangkoni tadi sing nggo blangkoni digepuki.
2: Blangkon.
0: Sing tadi sik ijo lek, ijo bisa.
4: Lho, sirahe dhewe digepuki lho.
3: Pak, pak sih, Pak, aja
2: ngepuk. Kok kok ngono Bapak?
3: Aduh, Rek, Bapak rek kliru.
2: Iki, kula mbok tadi situ.
1: Gini sik, gini, wis sampean jarake nawon. Kin Bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe.
2: Eh, rumah sammu. Goreng ta?
4: Sabar, Bang, sabar, Bang, sabar.
2: Apa sih? Ayo.
0: sabar wak, sabar wak, ngenteni ngoncek gedang ijo.
4: Oh, tadi petekane teko anake. Kok gak di-stop iki ya ajur ndas iki, Mang.
2: Antara
1: terus karepmu ya apa karepmu?
3: Niat ta, Pak? Heeh. Sampe ngawur tok ae, Pak.
2: Wis ngawur kan disumbari kan kaya ngene Bapak gak medhot dak pikir Bapak. Ayo. Lah
3: iya wong sakniki kaya sampe ngepuki kabeh.
2: Lah ya apa wong blangkonan hari ini?
3: Karep mang takon opo sih?
2: Wong blangkonan.
3: Goleki wong blangkonan.
2: Iya.
3: Maksud takon ngepuki.
2: Lah ya apa?
3: Takon goleki perlune tak kon ngerabi aku.
1: Lah dhisik lah.
4: Apa?
1: Dadi kon mang gak perlu digepuki kon goleki sakjane.
4: Karepe sik anake ya ngono.
1: Kaya kon rabi.
4: Iya.
1: Nah ngono kon gawe wadal kancane mangan gedang ijo.
4: Lah iya tadi rabiku kancaku cek ajur ngono lho.
0: Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama glegeken aku iki, Mang.
4: Ngeten lho Bapak mertua nggih. Panjen niki.
2: Waduh, kesusune lho Bapak mertua.
4: Jare sing salah Abraham niku sampe.
2: Salah paham.
4: Tadi dikenakan dhisik mun kesusu budal teng pundi. Terus anak sampean ngomong nopo lha lek sampean gepuk niki kula imbalaken wong sak pasar. Lah nggih. Wong sak boyar
2: kabeh niki. Aku kadung emosi arene.
1: Waduh. Male kula dadi sasaran wah wah.
4: Emosi wah.
2: Karepmu ya apa, Din?
3: Sing iki lho, Pak. Duduk sing bogang, duduk sing lemu.
2: Tadi kan pilih arek iki, Mang.
3: Iya, sing brengos
2: sing iki. Sing iku sing cilik iku gak gelem kok.
1: Lah niki kula rambuté dhewe niki menawar.
4: Oh, tak tonyo kon. Gak wis kon lek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya.
3: Gelek. Gak wani
4: ta. Oh, tak no. Lah iki ngene. Nek panjen sampean pun sadar, Pak, nggih. Sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan iki tok, persoalan liyane.
1: Iya,
4: sing
1: iya.
4: Akibate teng gegeran niku dipikir dhisik,
3: nggih. Kan nggih ngoten, sampean niku butuh anake wong ngene tengah dalan. Sampeyan niki seneng kali kula nggih sampean nglamar lho.
0: Ya bapakne lungguh ono.
4: Rasa kula gak disengkut ngene kok gak ngoten.
1: Iku
4: apa apa?
1: Termasuk salah.
0: Ya bapakne lungguh ono.
4: Bapakne dilungguhi.
0: Ayo. Eh, kliru. Dilungguhi kursine.
1: Lho, nak ya ngono lho.
4: Ditamoni, ditamoni.
2: Nah, meneh maneh ngene nak ya bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Tadi awakmu iku kudu nangane Bapak Rono, aja sampe digudhong tengah dalan gak apik.
4: Nggih, Bos.
2: Ya.
4: Enggak engge Bos sih.
3: Nggih, Bos.
4: Wis saiki ngene ae wis arene wis mari loro kabeh, ayo ta. Wong limo iki ya. Ayo reng-reng ayo.
3: Dadi
4: mulih no pikiran sing sumpek mang lho ya.
2: Ngono.
4: Jula Julia
1: kepuh ireng.
4: Gak apa-apa wis ah.
3: Mlakune
2: gambek
3: joget.
2: Mlakune gambek sayek-sayek titik ngono ri.
4: Selek se joget-joget lek ase yo ngidung ngono ae.
2: Ngono ana.
3: Yo. Melok ora, Pak?
2: Aku tak melok ae wis.
4: Lah. Dadi bojoku cek ayem lah.

tek tek tek iku dong dong dong dong dong dong dong dong. Soi soi le arek iki. Zaman-zaman sudah modern, kendang-kendang melok modern deh. Napa nih wa kendange bregenden wa. Tuwe-tuwe gak mundur tambah maju. Coba cak sakniki cak. Tak jajal sampean bregeden iso. Saya aku nyajal nyanyi-nyanyi. Ayo coba nyanyi gelang soko. Mau bregeden iso nek gelang soko terang isone iki. Gelang soko Mas. Bingel bingel bingel. Saya coba kula nedhi gepengen iku ditabung. Bingung biasa ambek kawat sakniki kali lambengan iku. Lho niku nggih. Ciro cilu nggih. Lah ngono lho. Aku nek dikuwi terus tambah salah terus ra iki rek. Nyoba. 6666. Wis ta 666. Wis ta Pak Dewa. Aduh.

0: didok dok dok sekil ngangkat didok dok dok dok dok dok dok eling remo lakan malian. Duh. Kulo nek stop Pak. Panjene Bapak Sito iku ket biyen kok. Nek ketok aku kaya-kaya dikremus ngono e. Saking wat gak iso Dik setrume mati bolae. Saaken tapi ngoten Dik. Masih ngoten kula niki masih kangen mijeti Dik nggih purun mawon. Napa male sak niki niki sepi job. Pun padhe posoan. Kula meneng-meneng daftar ten TKW kula. Mari ini wong job sepi, cakar tolong yang buatan ngejak, nopo-nopo buatan ngejak. Daftar ten TKW gulo, waduh, langsung dapat panggilan Marlena untuk ke Arab Saudi, waduh. Kulo pun bayang nado nang Arab cek legoni deh, deh. Enak nyambut gaya tengkliko deh, duit akeh. Jenenge wong ni Arab Saudi, wah nyambut gaya ni lego jadi deh. Pas kula nyambut gawe teng riko enten sakulan pun kula tumu juragan soge kula. Niki hari santai minggu hari keluarga. Diajak kabeh teng kebon binatang. Kula nggih tumu teng kebon binatang. Biasane nek teng Indonesia niki teng Surabaya niku kados napa-napa nek disukani kados kethek kaya panganan kacang ditampani. Bajul dikai daging dimplok niku mboten. Kulo tenggene macan tak kei daging dek menjerakan kulo soge sangu daging sangu sembarang kulo sangu akan kulo betah dek wono macan tak uncali sak kilo blok tenang saja macan diambu segak dek didelok toy mek dipecicili sing jenenge daging dek kelapeli ngono apa o macan iki loro bek ya wis ngale male jerakan kulo tenggene bajul aduh bajule gede dek bajul genti tak uncali 3 kilo blok gingoten bajule tidak berkutik. Didelok kelap-kelop tok mawon. Tiba kula eling niki wulan poso mangkane. Dadi poso-poso kebon binatang tenggene Arab Saudi niku kewani melo poso. Aduh, betul-betul menghargai hari puasa itu. Pun maten kula ngoten pas riyoyo. Riyoyo niku jenenge jerakan kula soge nekakno kanca-kancane niku enten Londo, enten Jepang, enten Korea, enten Jawa. Perjamuan hari raya waduh pun panganan niku umbruk-umbrukan. Enten Londo ni sito. Enten nebir enten Londo nggih Londo niku cekel bir dok dicekel dicetet cekas lho saged buka dhewe kula nggih. Bingung kula. Wong jenenge kula pelayani kula ndelok mawon sing nglayani. Kunti wong Jepang. Cekel cek dicokot cekot lho pun coblok tutupe lho kok gak podol untune dek genti wong Korea saut cepet dikarate rat langsung digelok gelok gelok gelok terus kula ditawani kali jolokan nah kalau orang Indonesia ya apa nakon oh gampang kula iling-iling aja jini wong Indonesia botol botol kula cekel cek langsung kula angkat kula cokot gelok klok klok klok klok botole klok kries kries kries klo mama klo lek bengong sing wong-wong niku jenenge jerakan ono botol kok dicokot langsung dikremus nah kok dikremus nah lho niki kula eling-eling aja jine wong Indonesia kula lak turunane Ponorogo jalan Tepang dadi mangan beling kula riyo-riyo mangan beling wah sudah orang luar negeri niku bingung nek ngono wong Indonesia aku sakti-sakti rek botol iso dipangan jerene kula niki lak ngeten apa di kulaan kok kan becak liwat blas ya kira sepi bapak wis mlaku sih
1: aku penduk bebek bebek
0: elo penuh aku ketemu bebek salam tapi malah ngilokno bebek saking pola ilmune kita
1: enggak karena punya jokno rodok kagok-kagok dedek cek adu bebek boleh bebek ya. Sepurane sing akeh matur anu sak kelang opo sak kelang
0: apa sak kelang kong iku
1: apa jare sepure kok apa bebek
0: aduh
1: men tak pang
0: seporana boi bek
1: dah iya lho bek minta pangapuret
0: pangapuret apa deh opulet tang
1: pangapora pangapora
0: oh pangapuret lho
1: matur sekelangkong ku matur nuwun
0: nggih
1: ya iso-iso dede gak apa-apa ya
0: apa dek kabare bener dek
1: tak rungok nanti kodohan penomong nyanyi-nyanyi perasa ku ambek ngedep-ngedep buah-buahan tetap lu ngundur buk ini lah apa
0: kerja bakti lho dek penuh gak harus saiki. Lanang wedok kerja bakti ngundur nobok gak apa, gak ndelok-ndelok wis. Pokoke sing kuat aku lho niki termasuk kuat, Dik.
1: Tapi nyambut gawe lek gak saru reng-rengeng lah sumpek ya.
0: Oh, kesel.
1: Iya,
0: kesemenan.
1: Paman ya apa kabar?
0: Biasa caca anu pamane peno iku no.
1: Kok rupane kok tambah sesek ngono.
0: Sesek apane? Celonane tambah lemu lho.
1: Lho, dodone kok telonane. Bae ngangkat-ngangkat jambu kakean
0: muka ya. Jane sapa sih? Aduh, membel pendeke. Pamane peno iku.
1: Temenan. Ki piye nyambut
0: jane? Saiki aku jenenge Dile Malan.
1: Dile sapa?
0: Ngene, Dek, adikku Marlena yang tersayang. Jenengmu saiki Marlena Satuka jare.
1: Iku gak maksud.
0: Aku bingung lho, satu kek kok jenenge Jawa.
1: Ono maksude.
0: Maksud apa iku?
1: Satu-satunya kekasih.
0: Oh,
1: ono maneh.
0: Aduh, nek temen ta iku. Oh, satu kek iku satu-satunya kekasih.
1: Mulane aja lek nyambut gawe ya, kok ngon blungker ae. Marono sik ono banyu wetang, ya terenggiling. Wah, meneh iku kula napa?
0: Ya ono dolek-dolek. Pamane peno tak kok nunggu dagangan aku dolek kulaan.
1: Don wong-wong delok kabeh pating grinti peno jogetan. Nah mesine lak ana wangi. Lah sampe kecemplung nang kalen kuno ya
0: karo. Lah apa sih lho wong jogetan kok kecemplung. Iku lho ngrungokno gambange wong-wong cek enake lier-lier aku.
1: Iya.
0: Males nyambut gawe malian.
1: Ya nyambut gawe ya seneng-seneng, seneng-seneng tok gak nyambut gawe ya apa. Lah nyambut gawe tok gak seneng-seneng ya glis tuwa.
0: Iya bener-bener.
1: Paman ku nom-nomane ben iku seneng-seneng tok.
0: Seneng-seneng tok.
1: Masih gak mangan guyu ae. Apa?
0: Mangkane bengi-bengi tengah wengi diguga aku dijak guyon tok ae.
1: Iya.
0: Ono ae wis ta. Macem-macem aku nek gak gumbulu titik-titik.
1: Tapi bener doyanane paman iki tadi takonono apa Mas doyan sampe ojo celuk cak, celuk emas. Ku gelek celuk cak biyen iku. Wis bosen celuk emas.
0: Zaman saiki aku nyeluk emas.
1: Iyo.
0: Oh, gak matuk papa malah cocok saiki. Papa baseman ngono ya.
1: Celuk papa. Heeh. Rupane kok kuntul celuk papa. Wis biasa ae. Biyen ku doyanane rujak.
0: Doyanane rujak.
1: Iya rujak, rujakne doyan.
0: Panganane rujak seneng deh.
1: Seneng rujak.
0: Rujak cengur. Eh, bebek bebek rujak cengur panjene lho.
1: Bebek bebek. Lah ana wong njok menur rujak cengur. Mung pun didupai.
0: Enggak panjene pamanmu nek nang cengur masalah nyosor ae.
1: Senengane iki biyen panjene. Anu, Bek, ojo susu balik sih.
0: Ana apa?
1: Aku lek ngrungokno suara sampean niku eling biyen ya. Biyen sik petuk-petuk mbakku sik pertama.
0: Wis aja adek balen-baleni jaman biyen, gara gak karu-karuan ae peno iku lho.
1: Jamane jerakan jambu sing jambune torot
0: iya, iya.
1: Keranjang.
0: Iya. Makane tak rewangi aduh sampe gak karu-karuan untung dikukup pamane peno.
1: Ya gak apa-apa padha ae ya.
0: Ya yo seje lho, pamane peno koyo ngono peno koyo ngene ya.
1: Si ana hubungan pamili tadi apa doae Pak ya.
0: Iya.
1: Dadi aku ayo anu Pak sik kari sik duwe reng-reng mana situ
0: sik. Oh nek ngreng-reng aku akeh cuma embo mlebune sing gak iso aku.
1: Eh, pian pernah iku kula nduk ndir reng-reng kok akeh. Tak rumor-rumorno ndek ndi di gerobak ae.
0: Makane bener lo dewe iku ya.
1: Tapi kena balik papan aku rono ya jare mari teko kono.

0: dedan ta lo.
1: Sairan penoyo nyinggung aku ngono.
0: Tapi ku mau kenemenen lo penoyo ku lo. Aku ki sebagai bebekmu mestinya kau hormati.
1: Ya sepurane bek sing akeh wong atas sing buta terong apa sing.
0: Ya gak apa-apa panjene cocok nek lembuk mek buta terong. Masa lembuk oleh Arjuna ya gak cocok.
1: Eh sing penting saiki aja kadek geger-geger masalah biyen-biyen iki mang lak kanggo ngiling-ngiling apa nostalgia.
0: Nostalgik.
1: Nostalgik ya.
0: Jare wong nek nggone metulo iku bahasa Portugis nostalgia itu.
1: Apa yang nostalgia bahasa Portugis ya apa bener
0: iku? Ono gike ku apa?
1: Ya wis rukun-rukun aja sampe geger-geger tadi ya sing sabar ngomong arek iku ya.
0: Nek aku ngono sakjane rukun lho mbek pamane peno iku.
1: Paman sing angel ya.
0: Wah angel adenane. Aduh cerewet lho lho masalah lho lho.
1: Iku wis kadung watuk angel adenane.
0: Nek iku kan biyen menyang di loro watuk ta lho.
1: Enggak ya selari tadi bojo peno kakean ngangkat jambu.
0: Terus apa sih?
1: Ngangkat salak, ngangkat apa poh barang iku.
0: Aku nek tak eling-eling lho. Nek dipikir oleh ijen iku jarene elek ya wong wedok kan ajine.
1: Iya.
0: Nek tapi nek ndelok pamane peno pesukul nyakup ngono ya ya apa rasane to.
1: Kak. Engko iku ditandani kan didik susu lak jejeg dhewe ta ya. Dadi peno kudu sabar apa nyene wong bebojone kadang-kadang sing lanang cerewet.
0: Oh sok telung dino pisan iku jamune 3000.
1: Ya tapi aja medo wong ngangkati sedino tet.
0: Ngangkat sopo dodo.
1: Lo ngangkat banyu, ngangkat jambu.
0: Dagangan iki batine seminggu gak ono 5000, telung dino ditarik 3000, tapi kadung dadi bojo ya apa maneh.
1: Gak usah kadek gagar gagar.
0: Iku lah ali-alian akik tok ta iku juragan akik. Kakean akik dek iku, gak kuat nyonggo akik, gak watuk pole nyurung dagangane Marlenang gak. Oh. Kakek nyonggo akik ku gak kuat tak ngon dekek kan ku.
1: Lah gak kuat e gak pokoro nggo akik, iku irunge kengarepen.
0: Jalane arek-arek, Bu, Bu Marlena. Aniku Pak Basmane ku juragan jangkrik sanes akik. Murang-muring bojo kula, tak pikir-pikir temenan panjenengan. Nek juragan jangkrik lak nyusup-nyusup nang leman nang gone suket-suket nang kene sampe mentol kabeh lunge kulon. Nusel ae rone suket-suket.
1: Ya enggak be ngono ya. Paling lak kulak teko wong mosok te golek dhewe.
0: Lho pamane peno pedit. Timbangane kula golek dhewe apa ndak alun-alun niku akeh.
1: Kak, selari dek gandeng karo safari. Safari karo dek iku golet ae bendino.
0: Apa?
1: Sing dhisik
0: iku pacaran
1: nang jambu peno sak keranjang kak.
0: Oh, golet koncoan ta prasane.
2: Halo lho.
1: Oh, halo lho.
2: Kon kok rasane aku golet ambek paman iki apa?
0: Lesbian, lesbian.
1: Lesbian apa?
0: Lesbian.
2: Oh, jenenge safari ya lesbian.
1: Iki gak ngono.
0: Golet ae mbek pamane.
1: Pentingane mbut gawe sing dhisik.
2: Sapa iki?
1: Iki bojone paman.
2: Iki ta?
0: Bebek.
2: Luar.
0: Kok dhek sing jomblang ilali saiki.
2: Masalah bebekmu peroko ya.
0: Lali penoleh sepeda motor telu iko ngolen aku
2: mbek paman. Penoleh dadal-dadal juwet iko ta.
1: Iya, saiki paman gak tau metu wis.
0: Dodolane lak juwet tapi pandangannya dek sing penting.
2: Ah, ngono ya gak apik, Bu.
0: Apa?
2: Dodol ya dodol, ngono sing jujur.
0: Lho katene aku lak jujur kate apa?
2: Lah kok peno kok pandangan-pandangan apa?
0: Lho ketoke bakul juwet tapi wah
1: awake seger. Ngono lho, seger wong bendina kumpul. Ketoke
0: jerakan. Apa ala? Ngene lho pon aku gak tambah ngremeti ta ngene iki.
2: Lah iya. Aku ndelok bebekmu koyo manuk puyuh.
1: Ri,
0: lemu. Ya sak kale pamanmu iku apa, Dik?
1: Ngono lho kadek krungu paman malah medhot nang pasar derekan, Dik.
2: Iya, pamanmu bendina iku dolen nang nggonku terus lho.
1: Tapi prasa gak tau metu nang nggonku mbapa perkara biyen iku padahal aku wis gak ndati apa-apa karo bebek. Dek sik curigi.
2: Curigi apa sih?
1: Curiga.
2: Curi lagi.
1: Curi lagi.
2: Curiga.
1: Mang gak ono ta?
2: Mau rono mang iso-iso.
1: Lho, Pek, mang jare rono.
0: Peno jok cemacem lho, tak ngono kok dagangan kok rono iki ngaco iki.
1: Masih ngono.
0: Oh, eso.
1: Iya. Golek anu borongan borboran.
2: Oh, biasa kandengane blontang.
1: Ya? Iya, ngebor sumur kok apa? Nggon golek garapan telu wis wira 600 gak kondok bebek areng ngono wong lanang nyeleweng.
0: Tapi apa itu?
1: Wong lanang celeng iku, anu celeweng.
2: Bojo wong lanang celeng. Bener ya apa bojo bener diceleng-celengi ubuk.
0: Kak kok tadi tekane pamanmu aku.
3: Eh, lo.
1: Lho, iki
3: lho Pak. Oh, lah ngene carane, bangus, bangus. Heh. Dadak kon bengak-bengok nyanyi-nyanyian rengeng-rengeng bebekmu kon ajari ngono bebekmu ya.
1: Kok krungu ae peno.
3: Lah krungu ya apa wong lopo kok kene anjene. Ya apa kali kula?
1: Lho aja nyelathu aku, takonono sisian penuh takonono sisian
2: penuh. Ya dirone dhisik tak takon.
3: Sisian karo sapi ya sisian
1: iki. Bojo lah sisian karo
3: kono. Timbangan ngono, terus Surabaya iku
1: sisian. Oh, timbangan. Tapi mau ditimbang yen jomplang lagi.
3: Merlena. Pas ora ndek emak kakene. Kakak sing bener.
0: Aduh, kakak kok
3: bener. Kakak bener, ada salah ngene salah.
1: Ada urusan man. Apa sing bener iku, Mas?
2: Eh, cara medul itu ya.
3: Iya,
2: Pak. Ngocak sing bener.
3: Iya, apa ya, Pak?
2: Ngocak sing betul.
3: Meneng kae lho, aku belajar lho, meneng kae lho. Cek cocok ada bijil medul lho.
1: Ono sisiane ngocak sing bener. Ngentari dander.
0: Kak, padha mang ngocakne sampean lah.
3: Ngocak apa boleh?
0: Kok malah kasar, Kak?
3: Pakai kasar engko di.
0: Biasane halus-halus.
3: Iya, lak ngono ya.
0: Kamu malam lo salus deh iya. Aduh, Marlena satu kah sayang deh iya.
3: Lo pas ngotak satu kah.
0: Sampian dengan kayak juluan arah aku.
3: Sopo satu kah.
0: Jangan gini. Aduh, hai sayangku, Marlena. Penuh saya kita di sisi aku nah tak celuk ganti Marlena satu kah.
3: Wis, saya kini naik. Coba tak. Aku tadi bojo penuh kasih tolong tahunnya wis suwe ya. Sing wis asalnya aku pacaran di tolo piena.
0: Kitem buruan. Waduh.
2: Kak.
0: Ayo coba ngocak setia, ngocak lu.
3: Waduh nyemprot bensin. Bensin nyemprot.
2: Benar ya, Man. Biyen yo biyen. Saiki lek termasuk ponakan
3: ta. Iya keponakan.
1: Dadi orang laki ku sing sabar.
2: Eh. Kok iso sabar ya opo sih?
1: Sabar lho, Ri.
2: Jadi orang laki mon ro kereng-kereng.
0: Apa?
2: Nggih.
0: Apa?
2: Mon lek rong kereng kan Bingko.
0: Bener. Bisa paling.
2: Ya.
0: Mau tak bisa ngocak medul aja ngocak.
2: Oh, pelak.
0: Apa nasi pelak lu?
2: Bingko celegu kuntal kekean.
0: Apa?
1: Tadi orang laki jarang kereng marai geseng ngono ri.
3: Wesh. Nasi kan ngono lho.
1: Ya apa sih, Man?
3: Ya. Kon gak tanggep wong liya tanggep anakku dhewe Mas
1: Kepona. Ya apa? Iki biyen yo biyen Man saking mang eling-eling ngajak rengeng-rengeng.
3: Tapi sesuatunya keponaan tidak memberi madu yang manis rasanya, tapi memberi racun di tangan kirimu. Apa ini gua tak mau
1: ini niru si ono magetan ini.
0: Kemajuan pamane penuh di semuanya racun.
1: Iya.
0: Padahal aku adalah madu satu-satunya tuh.
1: Wah.
2: Facebook ya.
0: Apa?
2: Masih penuh yang ono.
3: Apa?
2: Ceritane berutin itu diterusin. Facebook masih kartol yang ono sing wes ya wes saya ya. Simburi ae dibaleni.
1: Wah. Dibaleni sing. Sapare iki anu eman ngedu ae sapare. Seneng.
3: Ngileni
2: to. Karo ciri pamanmu ta?
1: Seneng lek keluarga kami rentak.
2: Wah. Nek murung-murung ya pitus nirunge lek entek batune.
3: Ngawur ae.
1: Di antara abu kalau rolak iki ya kudu
3: sing. Eh, rolak ya. Abuk iki sapa? Bebek mek paman.
1: Oh, sisane buku kakak ya.
3: Oh iya kakak.
1: Masih kakak
3: tua.
1: Kak tua dari sing rukun.
3: Ya.
1: Iki malah apa sih? Kadek nyusul. Mana wong lanang nyusul mau wedok?
3: Lu aneh aku nyusul. Aneh aku nyusul. Lima bapakku ijen ada nih.
1: Bebek yang ngono. Mang reng-reng dur bu ijen terus tak peduli. Lale ijen tak terus aku wong gendeng.
3: Enakan suaramu. Iya.
2: Teh wangi mereka tolong. Nono lupa.
3: Kau nih wangi ya bebek mian lo. Kau nih gula.
1: Si ngongkon siapa hari kau lu? Nyangono disik nyangono disik ngono.
0: Masih ngono tak pas man.
3: Apa?
0: Masuk uang selalu tegang ay.
3: Iya, tapi waktunya begai.
0: Tegangan ay. Lagi kau nong waktu titik aku ambil ati dolek kulaan yang rengeng
3: cok.
0: Kamu kena aneh penuh
2: gak bener
1: loh
3: rengeng tak dolek goni tak dalang rengengnya
0: loh aku biasa ambil dolek dagangan
1: jadi
0: timbangan ngantuk
1: ini gak pantas lah rengeng palang paman ini gak gitar pisan
3: tapi ngamen aku iya
1: loh lah dibelajar pisan lebok no orkes
3: termasuk luput ini bibikmu
1: loh luput lebok no orkes Melayu
3: gak iso
1: elok no orkes Melayu
3: ada potongan kok kendi ini wis gak iso.
2: Aduh, Bik. Dikumpulan wong Bik ya. Temen.
0: Aku dilokno wong kendi jare.
2: Kendi
0: itu bermanfaat ya.
2: Pen sisan.
0: Apa nih?
2: Pen.
0: Loh. Iki tak pek.
2: Iya.
0: Lho. Duduk adune ku. Kok ora duduk adune.
2: Lah kok iso?
1: Wong wis
0: bojo. Mane ponakane, emane oleh pamane le ponakane
2: yo. Enggak diarani lho.
1: Mloro tri jenenge
0: iki. Mloro gak ngono. Ndelok potongane ngene, ngene seje pisan.
1: Mestine yo ngapik cacak niki.
0: Lah ngapik cacak niki tambah tak sotek menung lho.
2: Cacak niki
0: tambah ngeblesno
3: ae. Sapa ringile iki tok asa panjatan. Tambah gak karu-karuan kon niku.
1: Iya dianggap jangkrik wae dikilen iki.
3: Tapi saiki ngene ya, wis jelas iki lho. BBM tambah suwe tambah kurang ajar.
1: Betul. Loh,
3: tambah ngelama.
0: Lho. Nek aturane wis
3: wis nyatane aku nyambut gawe ijen kon dalan lauk-lauk bengak-bengok.
0: Biasa wong lanang wis tuwa ku macem-macem pikiran.
2: Wis saiki nek peno iri, saiki peno rengeng-rengeng sak jam pira wae.
3: Bahaya. Ora amin ta ya apa tak tok.
1: Iki kita orang iki gak oleh ringan.
3: Waduh. Masalah rek.
2: Kok iso ngomong kita orang ngono
3: lho. Ngomong kowe wanisa mong. Ngomong kowe wanisa mong sembar-bar kita orang. Oh, apa kan lolo?
1: Lah bahasa dicampur lah gano elek sih.
3: Iya nasional tapi kebaco di trape ku. Ada ne wani iso omongmu. Ana nang kene iki ana perlune lho sebab kita orang. Wah.
1: Loh, balik ngene lak wurung-wuring-wuring ta.
3: Enggak wuring-wuring, ya tetep wuring-wuring aku sing mangkel aku.
1: Bebek mensem lah peno ya mensem.
3: Kenapa aku mensem aku muring-muring mangkel aku.
1: Muring-muring ri.
3: Lho, muring-muring aku.
0: Biasa pamane peno nek ngene iki, ya meniku telat jamune.
3: Masuk kon jamone warung nek ngene aturane.
0: Kene ndok banyak telu lang kok kunggo.
3: Enggak ono. Dodo mentok merongkol rasane ngene aturane.
0: Kak, Kak Basman wis tuwa cok urang muring kok tambah kekel watuke.
3: Bisa kekel ngene timbangane aku batinku rusak.
2: Kono nek jamone apa ya?
0: Oh, ndok banyak iku telu.
2: Lho, ndok banyak cok, ndok banyak to. Ndok
1: apa?
2: Ndok jamak sih an, ndok banyak. Sampai ndok banyak. Lama. Ndok banyak sing buan. Wis campurin dedek.
3: Gua juga gila nih, gua ini lagi
1: beli. Diri, kau niku pung jamu kok campur dedek.
2: Lo, pengen jamu ini jarang.
1: Rumah jamu ki belu ta.
3: Iki mau manusia.
0: Wis akhirnya naik lah. Yang ini ya saja nih.
3: Ya apa ya apa?
0: Tak rasa no, bik pamanmu itu loh.
1: Ya apa sih bik?
0: Manas, apa manas no aku?
2: Ya. Manas.
0: Panas hatiku. Bisa nggak nawang lanang dek itu? Dikira dia saja laki.
1: Ya apa? Ya apa lek ngene lek.
0: Masih bab iku yo lanang.
3: Wah. Ya ya.
2: Pilih tanding.
3: Iya iya.
0: Aku saiki nek ngene gak kerasan di omah aku minggat ta ya.
2: Ayo minggat tapi aku.
3: Lho kenapa ri? Kepari gak takno kok lek nyandap bob-bob jan bom sapa iku?
0: Eh kula apa pae dek kono.
3: Bob-bob letter iku.
0: Kula apa?
3: Bob apa?
0: Bob tutu poli.
3: Oh, ya wis bab
1: bob. Eh sabar.
0: Dume bintang film ku ado kalae.
3: Sopo yang film sopo?
0: Iku Bob Tutupuli.
1: Wah, yo anggur kene sih.
0: Jane sapa? Ngono nek mentang-mentang ado peno iku ilingo Cak Basman.
3: Apa?
0: Wis tuwek tak kandani ilingo peno iku.
3: Apa aku?
0: Aja macem-macem. Oleh wong koyo ngene sing dilokno koyo kendhi sing koyo lembok ado. Masih ngono lak ngrejekeni ta
3: ngono. Wadah ngrejekeni tapi ngrusak batin ae kon. Ya apa dibojo parek kon?
0: Penuh sampe rusak-rusak dhewe. Timbangane aku ngene melok rusak aku wis gak muleh.
3: Lho, aja muleh kon. Aja muleh kon.
1: Ngene lho, Bek. Wawangane. Opo dhisik gak perlu geger-geger. Penuh iku ya apa sih wong gandeng koyo ngendro rambuté sing mburi jekiter iki.
3: Kata lo ngomong apa lo?
2: Benar, yang ngono cak.
3: Wah, kata lo lagi. Kata lo.
2: Sing dia sebut apa sih? Lo
0: ini masih ini modern, niru penyanyi barat itu. Rod Stewart dari ini.
2: Benar ya?
0: Oh, ya. Rod Stewart itu lo.
3: Rod Stewart itu lo.
0: Rod Stewart.
2: Wah, untungan, cak.
3: Ya apa, ya apa, ya apa?
2: Rusak batin itu untungan.
3: Apa?
2: Daripada rusak irung.
3: Hari ke sampel kok hari ke sini. Nang irung-irung lampu kan itu, tano.
1: Bek, sabar, Bek. Kok sawangane ono persoalan sih?
0: Pamanmu iku
3: nek kon gak muleh, gak muleh. Mas aku gak muleh. Apa?
0: Oh, penuh wong lanang masih muleh dak muleh dak apa-apa.
3: Iya, kon gak muleh. Aku gak muleh.
1: Kok gak muleh iki?
3: Gak muleh.
1: Tak dol omahmu.
3: Dol kok dol. Gak apa-apa aku.
1: Ojo man.
3: Rupamu kayu nah, rupamu kok cebuk ngono.
1: Oh, temen nang
2: iki. Kuwi lara mbok sing sabar
3: opo. Sabar apa nek kadung mangkel rene.
2: Brangasan ngono.
1: Gak temen lon, muring-muring lon, udele mlembu mimpes.
3: Ambekan niku. Wah, kon niku.
2: Siapa lagi lah?
3: Oh, betul.
1: Aku gak ngurusi wong awak dhewe bengeng, gak ngurusi
2: wong awak. Taman mulai ijen nak
3: tenan. Ijen aku lanjang.
1: Ya ijene kono kebon binatang ngono.
3: Eh, siapa? Saiki nang iki.
1: Ya delok-delok
3: kok. Mangan awakku ijen koyo ngene ya, Kak. Ya tolong, aku semulih sarasen. Bahwa omah itu di kayak uang bako pengar jawane wis tetep aku gak mulih.
2: Gak mulih?
3: Iya gak mulih aku wis.
1: Man, pernah gak buat aku ta man?
3: Lah apa dibotong kan ngono?
1: Pernah ngelak aku man?
3: Lu wis ngelak kita orang tahu misal. Temen kita orang tahu ngelakon aku.
1: Yo sepurane lek mang iku masalahe teko aku sepurane wong bebek dhewe iku mang tak
3: parani. Yo kene wangi tok ae kon.
1: Hah? Iya.
3: Wis pisane dek pon aku ngurek buyar koncoan. Wis gak ngurung dikon.
1: Waduh. Teko mburi kok jarang ki mari. Iki kaose lorek.
2: Gara-gara iku ana lho kira.
1: Gak iku mang jane lak bebek ijen nah. Terus tak peduki mbek menawa ngurusi dagangan tak ewangi mbek menawa ngangkat gak kuat
2: dadake
1: dijak iku mang sausautan.
2: Bangi. Kuwi niku dasare cemburu pas mani.
1: Nah kok nyono, kok nyengedu. Kon njak minggat barang.
2: Dandane nek tarung kok timbangan tok film langur ndelok kon.
1: Seneng lek pamanku cathek-cathekan mbek bebek iku.
2: Lah terus apa saiki kelangan bebek ambek paman iku?
1: Ya nek kena ya di apa?
2: Sadar.
1: Dipenggak lek gak kena ya jarno ri wong iku njopo bah ngene.
2: Niku iso ngomong njopo sak keluarga kok njopo.
1: Nang umpamane naruh gak enak bare aku dianggap aku sisir bare bebek padahal aku wis sadar lho.
2: Iya wis besek iku balas dendam kok.
1: Heh,
2: balas dendam akhir.
1: Ya omong ngono ri, ya. Omong ngono sampe kon niku ngobong-ngobongi paman, kok pas paman mangkel mbak aku. Ya
2: diobongi nang dadi.
1: Heh?
2: Ya diobongi nang dadi.
1: Nang jaran kepang ta aku. Wah kau niku, ayo berusaha yo. Paman ini sadarno, bibi sadarno.
2: Iya rukun mana?
1: Wong lumpuk niku apik, pokok gak misah nol.
2: Iya iya.
1: Nggak ngono, kon golek penggandeng dewi.
2: Mundur kan?
1: Iya aku tak ngurus siapa aku.

Jula-jule gendengi dilal liar. Ini gong telu. Ini gong telu ngeliling bojoku liar. Aku bian kainnya bojoku lah bojoku bian sinden. Aku dodol kendang. Mari nyindir kendangku cilik.

0: Saiki sakno aku ndelok bojone ketok bojo ayu ngene mringi saya aku iki.
1: Lha opo saya ade buka lembaran.
0: Oh, enggak. Eling nostalgia.
1: Biyen yo biyen saiki lak wis oper ta.
0: Mbo aku ndelok kon iki ya apa ngono lho aku iki.
1: Apa ya opo iku apa?
0: Aku pikirku kok loro wae di bojo ayu.
1: Loro ya periksa wong akeh dokter kok.
0: Wong ketokane kon bengesan alisan ngono ati wis cekot-cekot. Mbo aku iki.
1: Mangane gak enak, aku bengesan malah keliru.
0: Mulane kone nomo jadi bengesan, wis elek ngono wis ruwek-ruwek ngono lho.
1: Tadi nah, tamu wedi.
0: Oh. Tak temonane dhewe lho. Nek ketokane ayu aku iki ati ku loro.
1: Sak gak aneh nek bojo ayu lak kena geso godayo ta.
0: Besok daya aku kuatir kebacut. Kebacut kan gak mulai, ya apa?
1: Yang delok, masih tamu ini lah yang ngerti ta.
0: Kan ingin nang pasar, kan garu tak dolok pun
1: loh, ngono itu
0: aku kuatir ya, kan nang pasar kan budal tak tututi budal, lawang tak kunci tak tututi merono
1: baik
0: cita kan wong sang pasar, lah apa cak kok esok-esok mulanya kok nang pasar aja ini tumbas bawang kan ngepe-ngepe hati, bukan gua apa, gak ngerti sih aku
1: padahal wong ini kepeduk aku
0: iya, terus ya apa, ngomong ya apa?
1: Mang aku kepethuk bojo sampean, nduk endi? Nduk ngene kono lho.
0: Iya.
1: Nduk ngene iringane ngedol kembang. Lah apa sampean ya?
0: Ya aku tak waru tuku kembang ngono. Malih-malih nggowo kembang, nggowo trasek, nggowo brambang. Jan iku pura-pura tuku tak didol temenan. Bareng muleh lawang tak buka kon durung teko aku pura-pura isno omah suwe ngene. Jan aku wis teko pasar.
1: Ngono iku malih pemborosan sampean iku sing enggak dituku.
0: Lah iya ya apa?
1: Rebo kota kok pemborosan, Cak.
0: Karepku ya gak pemborosan wong cemburu lah akhirnya semuanya wah. Kon tuku apa? Tuku terasek wingi kok. Lah apa susu gak kon jalu?
1: Hah?
0: Susu kok gak kon jalu?
1: Wong suwe iku ngenteni leran ijol-ijol.
0: Ya masih ngono ya jalu wong susu hari ini.
1: Lah piro sih?
0: Piro wong 5 repis ngono. Kok gak kon jalu?
1: Lah ya ngenteni pirang-pirang jam 25 repis iki lho, nemen.
0: Jadi tak jalu aku kok izin ngono. Aku jane mbuh ngono lah
1: iki. Saiki ngrondeng iki lho ya apa?
0: Wis apa nih ngrondeng?
1: Lah iku kamar iku lho.
0: Apa? Dirobono ta?
1: Yo, kok dirobono?
0: Iya,
1: saiki wong loro ae lho.
0: Wong loro kamare telu.
1: Lah iya, luwe. Paling nek ana bolos sing teko desa-desa nginep paling yo cukup siji ya.
0: Ya tapi ya bolomu dhewe sing kerep rene. Bolomu gak tau.
1: Kok iso ae lho. Paling ya sampean penggak jange rene.
0: Bolomu rene kok turuan sih?
1: Eh?
0: Teko terus turu ae.
1: Ya pegel perjalanane ado.
0: Kamar mari tak cat lungset kabeh kamare.
1: Ya gak masuk lungsetno kamar, palingnya sing lungset spray ini.
0: Lho gak ngono wong dulurmu rene gak turu.
1: Lah apa?
0: Kosot nang tembok.
1: Sampe niku ngenyek, ya apa sih wong kok kosot iku?
0: Macet ilang.
1: Aku cak heran. Iya. Gak tau ro atik ditemplek-templek anu ngene iki lho.
0: Iya ono gambar-gambar
1: iki heran. Iya gambar, gak ngerti sih.
0: Meneng-meneng gambare iku di sing ono gambar wedek ya.
1: Iya.
0: Dijejeri. Mari jajari ngedae pringas-pringis ngono. Aku meneng ae, iku la opo ngono karepe.
1: Heran, sembuhar nang diteloki lampu-lampu diteloki.
0: Ha wingi dop iku dijupuk. Mari tak umbar ae. Iku dae iku lak nglitis e, dur mlitis iku.
1: Iya.
0: Meneng-meneng dop dijupuk dipasang maneh kesetrum tak umbar ae. Kapok.
1: Kandane ono.
0: Kaya opo kan?
1: Dicopno.
0: Apa cek batre iku lak cek kesetrum cek kapok cek garine-rine ngono lho. Mau balap-balik
1: rene. Sampeyan kata tadi urusan, ah ngawur ae.
0: Lah apa maksud dulurku lak dulurmu ah? Sing urusan ya kon.
1: Oh iya nek dulurku dipatek-patekno ngono.
0: Oh iya kadipatekno karepku aja rene-rene ngono.
1: Sampeyan yo gak ngono maksud ating riwuhi terus sak dulur iku. Eh ngene mari, lebono iklan.
0: Iya.
1: Kamar iki.
0: Ya dulurmu dilebono iklan.
1: Loh. Iku lho kamar
0: iki. Oh kamar cek ono sing nyewa ngono ta.
1: Iya.
0: Sing kontrak ngono ta. Iku salah enggak ini lawang biyen iku. Dinane gak cocok iki.
1: Bener takon dhisik sampean.
0: Lawange ngadep nang ndi ngadep nang ndi?
1: Iya, ngadep
0: nang ndi. Jarine takon sing apik lawange ngadep pendukur.
1: Terus ya apa dadine? Wong enek metu.
0: Lho, ya menek ondo. Gak iso kemalingan. Maling iki harus dalani.
1: Heeh. Saiki ya apa enake?
0: Enak wis ngene wis. Omahe ku didol kabeh ae wis.
1: Didol kabeh. Mosok ate turu gentenan. Ae turu dhewe-dhewe mari.
0: Heh?
1: Ae turu dhewe-dhewe.
0: Lho ya iki terus aku semaput iki.
1: Lho lek timbangane eman nganggur, Cak.
0: Ngono bos turu dhewe-dhewe lho.
1: Giliran-giliran.
0: Masih giliran.
1: Turu nang kamar ngarep.
0: Sengi kamar mburi. Aku gak seturu kelom-kelom ae mripat iki.
1: Sampai niku gak kena tinggal anu
0: iki. Ya dilepo. Ya wis dilepo nek iklan yo kena. Kira-kira pirang saya iki sewane taunan apa sebulan apa setahun? Kira-kira berapa kira-kira?
1: Ya, lihat-lihat.
0: Yang dilihat apa?
1: Hah?
0: Yang dilihat apa?

0: lihat kekuatannya.
1: Oh, kekuatannya yang kontra.
0: Iya. Keras.
2: Sok
1: kan. Ono wong. Ono wong. Kon ibu rim mlebu aja teko njaban. Lho lai oh. Lho kok ngomong nduk jobok pan sopan.
0: Loh, kok aku tutup gede ke? Jangan gede kok.
1: Jangan lo dulur rumah aku gede kaya.
2: Sungkan tak kok gena-gena ke bojomu kan mang.
1: Iya ya, Rundi.
2: Alah-alah. Ngintip lo buri-buri kan.
1: Aku mau sangat lo dulur.
0: Anu, kerungu turu dewe-dewe lo.
1: Iya. Ngomong aku siak, ngomong biar kuisan.
2: Jangan lo tak.
3: Kita bisa mengajarin ya, Sapari.
1: Siapa?
3: Sapari.
0: Gak apa-apa, bang dulin aja.
3: Masuk aja. Gak apa-apa, bang. Keculuk pakune parut iki.
1: Kon kok gak apa-apa ya, Dik?
2: Ojo percaya karo tolo. Aku mang teko pasar nanti ki apa iki lho? Kaos kaki 1003.
1: Wong ngene kok kon dodono ri kon.
2: Sayang kan duwe sayang anak.
3: Sayang anak.
2: Mosok kalah mek gundet.
1: Eh?
2: Gundet nang omah kaos kakian.
1: Jadi ngomong. Jadi ngomong ngono lho kruku tumpuk kon. Lho gua lah. Kok ngatek kadane wong nagih ae kon.
3: Lah lek aku lungguh peno ngatek lak boleh gak enake padha ngatek ngene ya.
1: Gak, ya wis lungguh ta. Dek kan.
0: Gak apa-apa wong kursi iki dinggoni tamu kok.
1: Dek, Din.
0: Nah, apa?
1: Godhokno wedokan.
2: Tak apa sing digodhok iki wedok iki godhok.
1: Ah, wedang, wedang.
2: Wis gak usah lungguh. Banyune aku sing gawa bubukan dhewe kok.
0: Kono. Oh, gak dhewe.
1: Padha disarit bae kon.
3: Wis gak usah mlebu lho kene lho. Apa dadi perlu ngomong-ngomong nah, ngene wong tukar pikiran sing penting
1: ya. Iya, iki ya ya omongno pisan ae mari. Ya iki iso. Lho perkara ya wis kan iki.
2: Ya diomongno iki perkara.
1: Perkara apa kon iki? Kon iki seneng nek kawan bojo geger kon.
2: Kan ana persoalan sing diomongno iki lho apa?
1: Kon iki seneng nek kawan bojo geger. Iku lho ya omah iki. Iki lak delekno wong apa omahku iki.
2: Terus ngono wong iki piye?
1: Ono aku bojoku. Lho. Sapa sing nggoni kawan?
3: Iki kan dibletur iki, omah iki dibletur kabeh ngono lho.
1: Iya.
3: Lah wong kon mletur.
0: Lho lah apa?
1: Lah apa omah sampeyan iki? Sampe ini gede dipletur.
2: Iya.
0: Nek pletur piro? Kok
2: gawe kamar sak menika iki lho.
1: Lho ya apa wong sugih iki?
2: Kamar piro?
1: Kamar telu.
2: Oh iya, perlu nih lah apa golek wong diapakno durubono ta?
1: Perlu durubono.
3: Sapa arep digolekno?
1: Golekno wong dikon nggone kamar iki lho situ lho sik kosong iki.
0: Ngono.
2: Nek kamar piro?
3: Lah kok sing nduk wono krama telu nek.
2: Goleku papat nganggur wong.
3: Ya pitu kan, pitu kok. Ya
2: turu kene.
1: Heh,
2: pitu kene.
1: Kok sik turu kene apa sih?
0: Kak, kalau ni ku panti asuhan.
1: Kontrak-kontrakan.
0: Kontrakan
1: ada. Kontrakan. Cek kontrak omah aku kini dulu.
3: Nyewa ta.
1: Iya.
3: Aku kurung sebulan. Aku njaluk sebulan sing di. Apa sing aku sing nang meripat perihku. Apa njaluk sebulan sing di.
0: Iku sebulan nara cili.
1: Sebulan ya apa sih kan?
3: Nah sebulan. Oh sebulan.
1: Sebulan. Sebulan utawa pas tahun. Tahunan ya kene.
0: Pokoknya kau kekuatan iopo ngono lu.
1: Tapi dalek no wong sing gaje gandengan lo. Lu gandeng kan rusak kabeh kamar. Masih didang-dangi sewek barang iki lho.
2: Jadi jenan ya?
1: Iya, iya.
3: Oh, bujangan.
1: Iya, bujangan.
3: Nek dibujuk gak oleh ta?
1: Iya, aja.
3: Tapi kamare mek situ.
1: Kamar wis situ.
3: Saiki upamane kene aduse melok sapa?
1: Kon atus melok sapa kon niku?
0: Ya dadi siji, wong sumure mek siji.
1: Wis ngene ae, kamare nek turu nok kene ya wong ya. Aduse nang nduk kupang kono.
3: Kok kadang-kadang lak ngono ae turu-turu tok.
1: Kak ya sak aduse kene.
2: Masa kene karek jedinge.
1: Heh.
2: Jeding.
1: Jeding ono tapi jeding kemaron. Ya jeding ono. Wong sugih.
2: Jaluk pira iki? Jaluk pira?
1: 7.5.
2: Pira?
0: Sak aku
1: kok ngotot to. Pira?
2: 7.5 pira?
1: Wah, kok karo itu ono pira?
3: Sak kamar iku 7.5. Setahun sak wulan.
1: Setahun?
2: 7.5 ibu.
3: Setahun
1: apa? Lho 7.5 piku. 10.
2: 75 ta?
1: Lho 750.
2: Oh, sak wulan.
1: Setahun.
2: Kamu
1: ora betul. Lho ora wong kamar cilik.
3: Eh, Ri, betul kata saya ketahui, rumah saya betul kata saya ketripis ta.
2: Betul kata saya ketahui, jauh punya tak keran.
3: Kok kamarmu ono apa? Nih beli bete emas ta?
1: Kok beli bete emas?
0: Iya sih, terlalu apa om?
1: Kan delok kada.
2: Arab nang ini 75, masa kan gua kalah be?
1: Kita betul kata saya ke?
2: Iya.
1: 75.
2: Masa kalah be? Kijang jutaan benar, tapi 150.
1: Alah apa? Lah aku lah bawa tumpahan.
3: Nih kemarin kita mancing-mancing, muni 150 ya 75 Ri.
1: Cek tidur nong dulu.
3: Sing dua macam bingung, mana tak karamu? Wis ngene ya apa?
1: Soale ndak kutha lha ya
3: regane. Aku duwe wong akeh ya, wis ngene ae, wis kamar-kamar, sak kamar-kamarmu pisan jek di kontrak mari, wis.
2: Tapi disangkep ta wongmu kono petenge bareng.
1: Lah aku minggat. Kan iki lawange sedak kon iki. Arek iki gaya arek iki. Kok ngomong-ngomong temen
0: kok. Kok kontrak lho wong kontrak.
3: Kon sementara ndok loteng ae.
0: Iki kan lotenge.
1: Loh, gawe.
0: Gawe niku kapan aku digoni kok.
2: Sederhana kayak omel limin ngono ae lho. Apa-apa sederhana
3: tapi kan kuat
1: aku nandukur ngonali minum kaset
3: eh sing bener sing bener sak kamar tadi tak kenal dhisik engko yo mangane.
1: Ya yo mung njaluk 700.000.
3: Mangane golek dhewe.
1: Iya, mangan dhewe. Tapi nek kapan mangan melok kene kok blonjo.
3: Oh blonjo. Mesok banyu-banyu putih kok oleh sumbangan teko sing ndomang.
1: Iku teko kerelaan iku. Tapi aja njukuk dhewe, tak jupukno ae. Oh men. Iya njukuk dhewe.
2: Saiki ngene kerane 750 iku yo kedukuren.
3: Dukuren kan.
2: Ya lo rendamu piro?
3: Wis ketok ndidik ngono.
2: Tindakno didik, tindakno.
1: Tata dia mati ketok rek. Pokoke omah kok diketok.
2: Repot om iki.
1: Apa iki aku ndandani dhewe ta? Iki ana kerusakane.
3: Ya omahmu dhewe bakok dandane bakok rubuhno sepur.
1: Lho gak ngono lho ana wong ngontrak iku sing dandane sing duwe omah ana didandani dhewe ana.
3: Iki sih elek ta wis
1: api. Enggak, iki kadane ya api cuma kadane rusak ya iku apa piyane ndukur gak ana ya. Cagake gak ana temboke gak ana. Iki kadane.
2: Oh iku arep durung dadi.
3: Oh lha lek ngono ambene ya gak ana iki.
1: Loh enggak sing pinggir lawang iki lho, kencenge lawang, enggak sing growa.
3: Iya.
1: Durung ana lawange.
2: Tapi tempel koran kene.
1: Heh?
2: Tempel koran.
1: Koran padha nopo kon.
3: Cuma wong-wongane senengane nggonku lek ngontrake bahkan dinding-dinding kok ono gambar-gambar ya
1: gambar. Oh iya bener sik.
2: Arek nang saiki
3: iki. Dracula bareng seneng.
1: Seneng.
3: Lawa kalong nah,
2: mlebu wonge kaku.
1: Kayo gambar biasa kanggo hiburan
0: iki. Hiasan yo kembang.
3: Ya ono rukunan eri. Lek kon sing oleh wong padha dong aku, lek aku sing oleh kon ya kudu ngrumah saya.
2: Lho nek gak gelem lho.
3: Heh?
2: Anak wong diparung masa iso to.
1: Komisi-komisi wah kon niku.
3: Pokoke sing dhewe aja kaya dhisik sing penting lak.
1: Iya. Iya bener.
2: Kale 200 ya ta. Wis aku nglancangi 200 ya.
1: 200?
2: Iya.
1: Tuku bukupane kaca kono. Wong mati ngene 200
3: ya. Gak masuk akal kan lek kamar tok 750 itu gak masuk akal kan.
1: Lho kok tak kek meja kursi ya? Kaya joker sih tak kaya tempat tidur.
2: Oh, dikai di KI lho.
1: Dikai ya dinggoni kok dikai. Kok kon lapo tak kekno, ane ngali lah diusung kabeh meja kursiku.
0: Sing kenal lho ya.
1: Ono meja kursine tak kaya tempat tidur. Tapi gak selambu. Gak apa-apa, kok gak lambu ya.
3: Lih golek no liyane iki cek rewel iki niku. Sing bareng gak apa-apa ditawa-tawakno.
1: Wis pira sik, warine pira sik? Saiki wis pira kene?
3: Ya sing mbujare apa wong cek rundingan dhewe
1: kok tak golek. Lah iya iki aku lak tawa ta.
3: Persenan mbek kono wis.
1: Ya aku lak tawa iki.
2: Iki tinggoni wong sehat apa sing kadang lara?
1: Nek iso dolen pasien.
2: Tanggung jawab penuh lho, ngono wong lara kok dadi patine tanggung jawabmu.
1: Ha nek ngono kok dolen wong sing anu sing sehat-sehat ta wae. Nek ketok wong sing kuru aja kon trimo. Iya gak kok kene semate.
2: Mate lah. Pirang meter sih tambane?
0: Biasa 3 meter.
1: 3 meter mal 3. Lho.
2: Wah, 3 meter.
3: Kecil uten kan?
1: 3 meter mal 3 ya kecil uten.
2: 3 meter segi karane.
1: Lho,
2: 3 sih.
0: Wong atase
1: 3 lah 6. Lah, mosok 6 iki?
2: Kok kok sing sip ta?
1: Lho.
0: Jare kok 3 meter gawe.
1: Mal 3 mal 3, Dek. Lah kok jare 3 lah 6.
3: Lah golekno wong iki bayar ya awak dhewe tanggung jawab. Kaget engko oleh sakulan terus ketularan sing dioma gendenge ya.
1: Wis saiki apa? Potrek kena yuk, putun tadi taro
3: kamari
1: kan lak jibur tuku anu kustel kan
3: iya
1: iya putun disik iya
3: nyup bale mentek
1: eh
3: bale megah anak deh
1: hongkon mutup kobang kobong ae
3: wis kamu tak golek nopo ya
1: iya iya kamu
3: awak musing golek ya aku ya golek
1: ya sepada golek kan talo
3: kan golek okeran yuan ya
1: iya bojoknya ya golek
0: iya
1: kok kamu apa sih kamu itu terserah urus aku
3: sebab disukui ngomong doa gitu mas
1: aku oleh kumisi safari ke ono
2: iya
1: mereka sabar sih ngoleh disik
2: tapi
1: ya tapi ya partolnya di mana
3: ini gantel lu nomor berapa sih?
1: Eh?
3: Kamu gantel lu nomor berapa?
0: Nomor hilang
1: nomornya kok hilang kan ini
0: lanjut
2: nomornya tapi gak gablek
1: oh iya kalau gak delok ngarep
2: ya oh mendelas mendelas
1: kan ini nomor rolas
3: ah kan ini
1: rolas
3: selekur taro rolas ini
1: rolas ya kan balik
3: sini boleh siapa ini?
1: Eh?
3: Sini boleh siapa ini?
1: Ini arah-arah ini rolas rolas
3: rolas
1: eh jadi kok tukang dosa ngolas ngomong rolas malu gini kukon kok apa sapari sama rai
3: nah kalau tak kalah nong cak ya
1: iya
3: persenannya di sini kamu uang jalan
2: iya kamu uang jalan
0: iya apa sih
3: pancingan kamu uang pancingan
2: ini memang numpak nih
1: iya area lu juga ada pancing
0: iya tak
1: jangan kali kan
3: iya lah walesan ini aku tak sendati
1: kamu kan durung oleh uang lo kan jaluk aku di sini
0: ya uangnya di sini rek
2: pelantar ini perlu uang ngombe-ngombe dok lo keren
3: karena uang yang seneng gending-gending jawa
2: lo biasanya gue cuma dadal es
1: eh?
0: Ngombe disangoni aja cak
1: iya
0: sangoni ngombe aja itu lo padahal anu
2: kalau sama reci gitu dah
1: nah kalau sangoni kendi
3: tak boleh uang yang seneng gending-gending jawa yang ngontran lo gini ya
1: iya
3: so ayam
1: enak gak seturu aku jam rolas bengi saya ngitung aja lah
2: si kosong kali bila kamarnya
1: eh?
2: Kamar sing kosong piro?
1: Sito.
0: Sito iya, nek tawakno ya sito iku.
1: Aja kon tawakno kandar.
0: Nek kabeh lak minggah.
1: Aja kon tawakno kandar engko.
3: Maksud. Tapi
1: kamar iki udara iku gak seneng.
3: Telu mesti telu ya.
1: Iya.
3: Kula ala wong sing dhuwur upamane lek kurang anu yo mbobol lho ya. Kae wong iki.
1: Dadi kapan wong dhuwur ya gadek pian gadek genteng. Wah kon iki.
0: Sak dhuwure ukurane wong
2: sampe. Wah iki mbok menawa sing nyawa iku adol lali. Oh kan dukur.
1: Iya wadul, saya dukur-dukur.
0: Masih ngono ya gak lebih tuh.
1: Ya ambek Mas Bud bareng kan nono ke dalem.
3: Aku tak luwan jero ambek ndelok kamar.
1: Lho lak, lak bapak iki lho. Bapak iki dikain. Ya gelas kan nang bali kok lek buri. Buntung buri ku.
3: Ono bobolan.
1: Ada no.
0: Wis. Ayo ya. Diresiki ae, Cak. Diresiki ae nek gak nang oleh wong kok iku arek-arek iku.
1: Ayo nang sarangan foto ae.

0: guyon-guyon karep kowe mang. Dadak temenan mulian. Waduh, waduh, boleh dewe-dewe bulan iki. Wis kadung ngomong dikulungone arek-arek nek aku muleh kok isis. Eh isin. Lah gak muleh kok turu ndi? Tapi gak tadi apa wong aku beruang kok. Oh, termasuk wong eh lho ri.
1: Wong ijen.
0: Iya. Kena Jakarta.

sejumlah tempatnya terjadi perebutan. Baca oleh penjaga gawang Bosinha, selamatlah gawang Tanjung.

0: Kembali di Mutiara Pagi, pendengar, pagi hari ini kita masih membahas tentang mewaspadai hawa nafsu bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Wasil Setiawan SCI selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Baik Ustadz Wasil, untuk di pagi hari ini kita akan sambil menunggu ya untuk yang bergabung di layanan interaktif di 0331336652. Ini Ustadz, kalau kita melihat dari hawa nafsu, sebenarnya hawa nafsu ini apakah memang selalu bernilai negatif atau apa ada sisi positifnya nih Ustadz?
1: Okay. Ya, jadi tergantung tadi kita mengarahkan hawa nafsu kita. Tadi kan saya sebutkan di dalam hadisnya itu fa'ammalammatul malak bi'adi bil khair wa tasdiqu bil haqq.

0: kita ingin menolak hawa nafsu kita yang melakukan uzlah. Uzlah itu adalah mengasingkan diri jauh dari hal-hal yang berbau dunia. Ya, di situ kalau umpama kita tidak mampu, Ustaz, kita bisanya ya berkumpul dengan mayoritas masyarakat, bagaimana? Ya disitulah sambat takarub dengan Allah dengan cara apa? Zikir, istighfar, pokok zikir kepada Allah. Disitulah kamu akan terlindungi. Fal yata'id billah minasyaitonir rajim. Nah, jadi jangan dengan apa, saya tidak bisa zikir, saya tidak bisa puasa, saya tidak bisa sholat. Gimana ini? Ya, otomatis jenengan kan bukan muslim. Tapi kan apakah bisa berpihak kepada orang muslim, non muslim? Hal ini juga bisa berpihak kepada orang non muslim karena Allah bersifat ar-Rahman. Nah, Allah punya sifat Rahman. Rahmannya Allah ini Allah berikan kepada seluruh umat, baik itu muslim maupun non muslim. Nah, ini makanya cara kita efektif untuk mereda dan apa, menahan hawa nafsu kita, ya salah satunya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai hal, ya zikir, sholat, puasa. Dan itulah hal yang bisa membedengi kita dari godaan-godaan syaitan atau hawa nafsu kita yang merasuk kepada hati kita sehingga kita melakukan hal yang tidak di luar kebatasan kita, di luar kebaikan kita. Nah, itu yang pertama adalah taqarrub ilallah. Yang kedua ini ya bahasanya uzlah itu tadi, mengasingkan diri. Nah, itu cara alternatif kita untuk menolak dan meredam hawa nafsu kita. Ya, itu Mas Andi.
1: Oke, baik. Semoga bisa menjawab dari Mbak Indri ya di Bangsal Sari tadi. Ustadz, ini juga kalau misalkan kita juga sering mendengar nih kalau puasa itu bisa menahan hawa nafsu ini. Iya. Ini penjelasannya seperti apa nih, Ustadz?
0: Iya. Tadi kan juga saya sentil di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan jawabnya Allah, unduru ya malaikati taroka syahwatahu waladzatahu wa mat'amahu wa syarabahu min ajli. Lihatlah wahai malaikatku kepada hamba-hambaku yang meninggalkan atau menanggalkan syahwatnya, menanggalkan ladzat-ladzat keenakan-enakan, dan juga menanggalkan makanan, wa syarab dan minuman. Ini kan bahasa di sini kan puasa. Ketika dia menanggalkan keenaan, kelazatan, makan dan puasa, maka kata Allah, min ajli, karena diriku, maka aku angkat derajatnya lebih tinggi setingkat dengan derajatnya malaikat. Nah, disinilah kita dengan berpuasa itu bisa meredam hawa nafsu kita. Nah, itu dari puasa itu adalah benteng husnu, ya husnu min syahwat. Salah satu adalah meredam dan menolak syahwat yang mengarahkan kejelekan dengan puasa. Itu.
1: Baik. Dan juga Ustadz, kalau misalkan kita melihat nih secara dampaknya ini, kalau seseorang ataupun ya seorang ini secara terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, ini kira-kira apa yang akan terjadi, Ustaz?
0: Nah, ya, jadi terus-menerus dia itu akan melakukan kejelekan-kejelekan dan jauh dari jalannya Allah. Ketika dia tidak bisa mereda dan menolak hawa nafsunya, ya terus dia itu akan diarahkan kepada hal-hal yang buruk karena sudah dikuasai hatinya oleh syaitan. Dia tidak akan memperoleh ilham atau hidayah. Makanya tadi kecondongan yang meliputi dan menguasai hasrat hatinya dengan hal-hal yang syahwat, maka dia akan terkontaminasi dengan hawa nafsu sehingga dia sulit untuk melakukan hal yang baik. Karena itu jauh dari hidayah Allah, jauh dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini Mas. Jadi terus-terus melakukan kejelekan bagaimana? Ya kalau kita tidak bisa untuk mereda itu, ya mintalah petunjuk kepada orang yang soleh. Dengan wasilah orang yang soleh itu mungkin bisa meredakan hatinya kalau dia tidak bisa meredam hawa nafsunya. Dan petunjuk-petunjuk dari orang-orang yang soleh mungkin bisa meredakan hawa nafsunya untuk dia itu berhenti melakukan kejelekan-kejelekan yang mengarahkan kepada hal yang tidak baik kepada sesamanya maupun kepada dirinya sendiri. Saya ingat jawabnya Sayyidina Ali itu, mangkatro hasnahu sakoma badanahu. Tapi kamu jangan senantiasa terus prihatin. Ukai seng lakukan perbuatan yang baik, prihatin dia. Maka kalau kamu itu prihatin terus, maka sakoma badanahu, badanmu itu sakit. Itu katanya Sayyidina Ali. Lah waqalla warauhu mata qalbuhu. Dan tatkala wamangkalla warauhu, ya mata qalbuhu. Dan barang siapa yang sedikit kehati-hatiannya, dia tidak hati-hati, maka mata qalbuhu, hatinya itu mati. Maksudnya di sini makola atau riwayat dari Sayyidina Ali ini, ya kita jangan sangat prihatin. Ya apa aku gak bisa ngelakuin api jelek tok, apakah aku akan diasingkan, aku akan dicemooh, aku akan diasingkan oleh manusia di sekitarku. Nah itu kalau kamu begitu, merasa begitu, maka hati apa badanmu sakit itu. Maka selanjutnya ketika kamu tidak hati-hati di dalam segala hal, maka hatimu itu mati. Jadi orang kalau tidak bisa melakukan kehati-hatiannya, maka hatinya ini ibaratnya sudah mati, tidak bisa diapa-apain. Nah, oleh sebab itu introspeksi diri kita itu baik. Ya, hasibu qabla an tuhasabu, itu kan. Introspeksilah kamu sebelum kamu diintrospeksi oleh orang lain. Nah, mungkin dengan cara inilah kita bisa meredam dan menolak hawa nafsu kita. Itu Mas Andri.
1: Oke, baik. Kembali kita ada pertanyaan dari WhatsApp dari Fikri di Tegal Gede nih Ustaz. Ini mau tanya, melihat dari kondisi yang sekarang, bagaimana generasi muda dapat menjaga diri dari pengaruh negatif yang berasal dari lingkungan pergaulan,
0: Ustaz? Memang pergaulan itu penting. Tetapi sebelum kita bergaul atau berinteraksi dengan seseorang, harus kita tahu dulu. Maksudnya kita harus tahu lingkungan itu baik atau jelek. Itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan interaksi dengan masyarakat atau dengan orang lain. Karena di sini kalau kita bisa memilih dan memilah, wah ini baik, lanjutkan. Karena itu jelas anil mar'i la tasal wasal angkarini wa kullun karini bil makarini yaqtadi. Ketika kita mau berinteraksi atau bergaul dengan orang lain, tanyakan. Kalau dia itu perbuatan menjurus kepada yang jelek, maka tinggalkan. Karena tidak ada, kita sadari bahwasanya ketika kita bergaul dengan sekumpulan atau orang yang jelek, lambat laun kita akan menjadi jelek. Itu jelas, itu sudah diarahkan di dalam makalah tadi. Sebaliknya ketika kita itu memilih dan memilah, oh pergaulan ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ketika kita itu bukan orang soleh, tapi kita bergaul dengan orang yang soleh, lambat laun kita akan menjadi orang yang soleh. Lah, jadi dasar utama kita adalah mencari dan juga memilah dan memilih teman gaul kita. Jangan sampai kita salah memilih. Kalau kita salah memilih, ya itu ya, konsekuensinya kita akan terjerumus kepada pergaulan yang jelek. Tapi ketika kita memilih yang baik, konsekuensinya kita akan menjadi lebih baik lah itu, Mas Andi.
1: Karena mungkin anak muda zaman sekarang takutnya kalau
0: ketinggalan,
1: ditinggal gitu ya,
0: ketinggalan dikucilkan, betul, dibully,
1: ya. Dibully juga.
0: Ya, tapi tidak masalah. Itu bully itu ada arah positif, ada negatif. Nah, kita, ya, yaitu tadi. Ketika kita dibully, jangan kita merasa prihatin terus. Sakit hati kita, sakit badan kita, sakitlah kita. Nah, itu. Tapi ketika kita dibully itu, kita sebagai himmah, sebagai rasa, oh iya, ini sebagai pelecut hati saya supaya saya itu lebih semangat, lebih baik lagi, itu baik. Itu bully yang positif. Makanya semua bullying itu kan sudah mengarah kepada hal negatif. Tapi ya harus kita mengambil hikmahnya. Ada bullying itu, oh iya, bisa kita introspeksi sendiri kan. Oh iya, aku memang kayak begitu. Bagaimana aku bisa merubah tidak seperti itu sehingga aku tidak dibully lagi. Lah, makanya kita harus terus introspeksi diri itu, Mas.
1: Oke. Ustaz, kita sebagai manusia biasa ini kan kadang kita juga secara tidak sadar akhirnya mengikuti hawa nafsu nih, Ustaz. Nah, kira-kira kalau seseorang sudah terlanjur mengikuti hawa nafsunya ini kemudian menyesali, ini kira-kira apa nih yang harus dilakukan nih, Ustaz?
0: Ini ada efek baiknya ya, melakukan perbuatan yang negatif di ujung-ujungnya kita punya penyesalan lah, ketun. Anadmu ini, ketun ini sebuah hal yang mengarah kepada hal yang positif.

0: Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang dia lakukan sebelumnya. Ini maka dia endingnya akan lebih baik, dan ketika meninggal endingnya husnul khotimah. Nah, susahnya kalau kita melakukan perbuatan buruk terus tidak ada endingnya, tidak ada tobatnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Nah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya kita di akhir hayat kita kira ya manusia tidak lepas dengan kesalahan. Tidak senantiasa kita melakukan perbuatan baik, pasti kita akan melakukan perbuatan yang salah. Karena kita bukan orang yang maksum, bukan tingkatan malaikat maksum, tapi kita ada manusia, makhalul khata'i wan nisyan, tempatnya kesalahan dan kelupaan, pasti kita punya kesalahan. Ya, tapi di balik itulah ketika kita mulai kesalahan, ya harus kita bertaubat, ketun, menyesali dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan ya kita berdoa mudah-mudahan endingnya ketika kita mau dicabut ajal kita, kita diampuni dosanya oleh Allah dan kita dijadikan manusia yang husnul khotimah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah itu di dalam Al-Qur'an, wa'bud dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga naza atau nyawa ini akan diambil oleh Tuhanmu. Nah itu sebatas kita masih bernafas, itu tetap kita bertaubat, menyesali segala perbuatan jelek kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Andi.
1: Yang penting jangan sampai melakukan apa, mengikuti hawa nafsu, kemudian tobat, kemudian itu lagi gitu.
0: Iya. Ya lebih ya enggak apa-apa. Namanya manusia sih. Ya, itu melakukan perbuatan salah, baik, salah lagi. Kan di hadis sudah ada itu. Di hadis kan man amana billahi wal yaumil akhir wa'ad bis sayyi'ah bil hasanah tamkhuha. Dan situ dan tatkala kau melakukan kejelekan, maka iringanlah dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik itu bisa melungsur atau menghapus perbuatan yang jelek. Nah itu jangan malah continue jelek terus. Ya jelek baik, jelek baik. Nah karena yang jelek itu bisa dihapus dengan perbuatan yang baik.
1: Oke. Ustaz, ini juga bagaimana kira-kira cara mendidik anak agar sejak dini mampu mengendalikan hawa nafsu ini, Ustaz?
0: Oke. Jadi ketika kita mau mendidik anak agar anak itu bisa mengendalikan hawa nafsu, yang dari kita sendiri sebagai orang tua memberikan suri tauladan atau contoh kepada anak. Karena anak ini rentan, dia tidak berpaling kepada siapa, paling menjadi contohnya ya orang tua. Karena orang tuanya memberikan contoh yang baik, insya Allah anak ini akan berbuat baik. Karena yang jadi panutan dan contoh adalah orang tua. Sebaliknya, ketika sifat atau akhlaknya orang tua ini tidak memberikan efek kebaikan kepada anak, ya otomatis anak itu akan melakukan sebagaimana kelakuannya orang tuanya. Makanya dari itu saya sebagai orang tua juga belum sempurna untuk memberikan mendidik anak yang baik. Ya karena saya pernah melakukan hal yang kurang baik di hadapan anak saya. Tapi menurut saya itu baik, tapi menurut anak saya itu kurang baik. Lah, kita perlu juga introspeksi. Kadang anak-anak saya juga itu menegur kami. Menegur. Nah, itu sebagai introspeksi saya. Oh iya, kesalahannya ayah di sini. Jangan kita tidak mau diintrospeksi atau diarahkan oleh anak kita, itu sebagai hal yang masukan baik bagi kita. Makanya saya ingat apa yang dikatakan oleh statuta saya, ketika kamu berhadapan dengan orang tua, jangan kamu pandang dia itu lebih ganteng, lebih gagah dari kamu, tapi lihatlah ibadahnya. Itu sebagai patokan kita. Oh iya, saya berhadapan dengan orang tua ini karena orang tua ini lebih banyak ibadahnya daripada saya.

0: dan tatkala kamu berhadapan dengan anak kecil dan anggap kamu itu anak kecil, wah apa kamu, tidak ada daya kamu. Jangan, tapi lihatlah sisi dosanya, dia tuh lebih kecil daripada saya. Nah, disitulah kita bisa apa, membalance, ya, membalance. Oh iya, jadi saya bisa melakukan ini karena melihat orang tua, karena dia lebih banyak ibadahnya daripada saya. Dan ketika saya melihat anak kecil, ya lebih kecil dosanya daripada saya. Nah, disitulah kita bisa introspeksi dan kita bisa melakukan hal yang positif bagi kita. Itu. Itu Mas Andi.
1: Oke, baik. Okay. Ya Ustadz, ini juga sudah hampir mendekati di akhir Mutiara Pagi. Okay. Satu pesan penutup Ustadz tentang tema kita, mewaspadai hawa nafsu, kepada para pendengar Pur 1 dimanapun berada. Silakan Ustadz. Okay.
0: Terima kasih Mas Andi. Penutup, mewaspadai hawa nafsu. Marilah kita perangi hawa nafsu kita semampu kita. Jangan kita berputus asa memerangi hawa nafsu kita. Sekalipun kita tidak mampu, tapi kita berikhtiar semata-mata ingin kita bebas dari kepungan hawa nafsu kita. Dan juga kita ingat bahwasanya ketika kita bisa menolak dan juga mereda hawa nafsu kita, kita sudah diberi apresiasi oleh Allah, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, Allah akan memberikan apresiasi kepada kita, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Tapi syaratnya kita bisa mereda, menolak hawa nafsu, diganti dengan ketaatan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Mas Andi. Mari kita mewaspadai hawa nafsu kita sambil juga memerangi hawa nafsu kita. Dan setelah kita bisa memerangi dan mewaspadai hawa nafsu kita, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai modal kita, sebagai benteng kita, agar kita terbebaskan dari hawa nafsu kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirun Allahumma fikil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi hari ini bisa memberikan inspirasi dan pencerahan bagi para pendengar Pur 1 dimanapun Anda berada, melalui Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber Ustadz Wasil Setiawan STHI selaku Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Sandi Wira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember hari ini Selasa 16 Juni 2026. Ratusan mahasiswa sampaikan tuntutan di depan gedung DPRD Jember. Kebakaran Pertamina di Bondowoso lukai 3 orang. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita 3 jamaah haji asal Situbondo meninggal di Tanah Suci. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember gelar penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Jember. Mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Selengkapnya dilaporkan Gea Deborah.
1: Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, antara lain PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas di Universitas Jember, BEM UINHAS Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas Islam Jember, BEM Stika Subandi, BEM Universitas Tia Pembangunan, dan BEM Universitas Muhammadiyah Jember. Koordinator lapangan aksi Alvin Maulana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung Kabupaten Jember dan elemen BEM untuk menyuarakan sejumlah isu nasional kepada pemerintah pusat.
2: Ini ialah merupakan akan gerakan kolektif dari kawan-kawan Cipayung, akan yang melibatkan Cipayung Kabupaten Jember, bersama kawan-kawan BEM Jember. Untuk grand besar kita ialah membawa Indonesia cemas. Akan untuk tuntutan-tuntutan yang kita bawa itu ialah ada 4 poin. Pertama ialah hentikan krisis ekonomi serta kegagalan fiskal negara dengan menurunkan harga BBM, juga untuk mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok secara signifikan. Untuk yang kedua, poinnya ialah tentang realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga seperti KDKMP dan juga yang lainnya. Untuk yang ketiga ialah kita mengangkat persoalan tentang Undang-Undang Polri. Undang-Undang Polri ini menyoal tentang hentikan kriminalitas dan represivitas aparat kepolisian. Untuk yang nomor 4 itu ialah tentang Undang-Undang TNI, hentikan praktek militerisme di ruang-ruang sipil. Yang kita harapkan ialah gerakan kolektif dari teman-teman BEM Sejumber dan Cipayung Jumber ini ialah kita menyuarakan tentang isu-isu nasional. Harapannya ini ialah bisa dilanjutkan kepada pemerintah pusat. Apa yang menjadi keluh kesah masyarakat yang ada di daerah-daerah ini bisa ditindaklanjuti dan juga bisa terdengar, bisa mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat-masyarakat yang di bawah.
1: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan DPRD Jember menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan kelompok Cipayung.
3: Kabupaten Jember, terutama di DPRD Kabupaten Jember, kami menerima aspirasi BEM dan Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa ormas di Kabupaten Jember. Mereka menyuarakan isu-isu nasional yang ada di pemerintahan Republik Indonesia, termasuk teman-teman besar. Kita ketahui ada beberapa tuntutan yang diaspirasikan dan disampaikan pada kami untuk kami teruskan.
0: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada triwulan 1 2026 mencapai 6,35% secara tahunan atau year on year. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di kawasan Sekar Kijang sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada periode yang sama tercatat sebesar 5,96% sedangkan nasional mencapai 5,61%. Kepala BPS Kabupaten Jember, Penny Dwi Wahyuwinarsi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jember juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah sekitar seperti Banyuwangi sebesar 6,14%, Lumajang 5,89%, Situbondo 5,50%, dan Bondowoso 5,42%. Menurutnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Jember dengan andil 1,51%. Disusul industri pengolahan sebesar 1,45%, perdagangan 0,89%, serta informasi dan komunikasi 0,72%. Selain itu, sektor peternakan juga mengalami peningkatan produksi seiring tingginya permintaan daging dan telur ayam untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Nasib nahas dialami 3 orang petugas penjaga Pertamini Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Ketiga orang tersebut mengalami luka bakar akibat Pertamini tempat mereka bekerja terbakar. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin pompa yang digunakan untuk mengisi penampung bahan bakar sebelum disalurkan kepada pembeli. Selengkapnya dilaporkan M. Sabsudi.
4: Sebuah Pertamini di Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso terbakar. Akibat kejadian tersebut, tiga petugas yang sedang berjaga mengalami luka ringan dan harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas tempat. Kapolsek Sukosari AKP Purwanto mengatakan bahwa ketiga korban merupakan petugas yang sedang bekerja pada shift siang. Mereka mengalami luka akibat paparan panas saat terjadi kebakaran. Menurutnya, kondisi ketiga korban tidak mengkhawatirkan dan diperkirakan segera pulih. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin pompa yang digunakan untuk mengisi penampung bahan bakar sebelum disalurkan kepada pembeli. Saat kejadian, di lokasi masih terdapat sisa stok bahan bakar minyak, baik biosolar maupun Pertamax. Namun, jumlahnya tidak banyak karena stok terakhir diisi pada Jumat lalu dan belum dilakukan pengisian kembali. Petugas Polsek, Koramil, kemudian Satpol PP serta warga setempat membantu proses evakuasi dan penanganan awal sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran berhasil dipadamkan sekitar 45 menit kemudian setelah penanganan dilakukan.
5: Yang korban ada 3 dari shift siang yang jaga Pertamini itu. Warga Wonokusumo, dan alhamdulillah lukanya luka ringan, hanya karena panas dari kebakaran itu, sehingga ada yang berapa melepuh, ada yang hanya memar karena panas, memerah, jadi insya Allah tidak.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bondowoso Farah Teddy menyelaskan bahwa pihaknya menerima laporan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim damkar kemudian bergerak ke lokasi dan tiba sekitar 15 menit kemudian. Ia menjelaskan bahwa proses pemadaman berlangsung sekitar 20 menit dan damkar mengerahkan 3 armada. Farah menambahkan stok BBM di lokasi saat kejadian memang sudah hampir habis sehingga potensi kebakaran lebih besar dapat dihindari. Akibat kebakaran itu, sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan meliputi atap, isi dalam bangunan serta mesin pompa BBM. Dan api juga sempat merambat ke pohon di sekitar lokasi, namun berhasil dikendalikan sebelum meluas. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 9 Jember menambah layanan perjalanan menuju Jakarta dengan menghadirkan KA Pandalungan 2 relasi Jember Gambir pulang pergi. Kereta eksekutif berbahan stainless steel tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 18 Juni 2026 dan dilengkapi promo diskon tiket sebesar 30% pada masa peluncuran awal. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
6: Pendengar, PT KAI Daop 9 Jember akan mengoperasikan kereta api Pandalungan 2 relasi Jember Gambir pulang pergi mulai 18 Juni 2026. Kehadiran layanan baru ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah Tapal Kuda dengan Jakarta, sekaligus memberikan pilihan perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, pengoperasian kereta api Pandalungan 2 ini dilakukan untuk mengakomodasi meningkatnya kebutuhan masyarakat pada rute Jember-Jakarta. Menurutnya, tren jumlah penumpang kereta api Pandalungan terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, baik untuk kebutuhan bisnis, pendidikan, wisata, maupun kunjungan keluarga.
7: Keberadaan KA Pandalungan memiliki peran penting sebagai stimulus penggerak roda ekonomi di wilayah hilir, khususnya Kabupaten Jember. Kemudahan akses langsung ini akan semakin mempermudah kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan Jember, seperti Pantai Papuma, Pantai Watu Ulo, Rembangan, hingga gelaran internasional JFC. Berdasarkan data KAI Daop 9 Jember, pada periode Januari hingga Mei 2026, KA Pandalungan existing telah melayani kurang lebih 39.308 penumpang, meningkat 11% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa KA Pandalungan semakin mendapatkan kepercayaan dan menjadi pilihan masyarakat untuk berpergian berkat layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, serta konektivitasnya yang menghubungkan berbagai kota strategis di Pulau Jawa. Tiket perjalanan KA Pandalungan 2 ini saat ini sudah dapat dipesan melalui kanal resmi aplikasi akses BKI serta kanal penjualan mitra lainnya. Spesial bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada soft launching atau perjalanan perdana, KAI memberikan diskon tarif sebesar 30%. Kami berharap hadirnya KA Pandalungan 2 ini dapat menjadi andalan utama mobilitas masyarakat yang mengutamakan keselamatan dan ketepatan waktu.
6: Pendengar, kereta api Pandalungan 2 akan menggunakan 8 kereta eksekutif stainless steel, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit dengan total kapasitas 400 tempat duduk kelas eksekutif. Rangkaian tersebut diklaim memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik, mulai dari kabin yang lebih kedap suara hingga guncangan yang lebih minim selama perjalanan. Kereta ini akan melayani sejumlah stasiun strategis di Pulau Jawa, diantaranya Rabipuji, Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Bojonegoro, Semarang, Tegal, Cirebon, hingga Jakarta. Cahyo menambahkan keberadaan kereta api Pandalungan 2 ini juga diharapkan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi di Kabupaten Jember. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, PT KAI Daerah Operasi 9 Jember menutup 11 perlintasan liar sepanjang tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan penutupan perlintasan liar menjadi salah satu langkah preventif untuk menekan resiko kecelakaan di jalur kereta api. Menurutnya, dari 11 perlintasan liar yang telah ditutup, 3 berada di Kabupaten Jember, 7 di Kabupaten Banyuwangi, dan 1 di Kabupaten Probolinggo. KAI mencatat sepanjang tahun 2026 telah terjadi 3 insiden kecelakaan atau temperan di perlintasan sebidang wilayah Daop 9 Jember. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar kecelakaan dipicu oleh kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu ataupun aturan keselamatan saat melintasi jalur kereta api. Karena itu, KAI Daop 9 Jember mengimbau masyarakat untuk selalu mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas di perlintasan sebidang. Buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo mencatat 3 jamaah haji Kabupaten Situbondo meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junedi, mengatakan 3 orang haji itu meninggal dunia saat masih melaksanakan ibadah haji. 3 orang tersebut diantaranya ada Haji Faturrahman, 58, warga Dusun Kampung Pesisir, Desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan. Disusul Hajah Ami Masuya, 85, warga Desa Katos Sari, Kecamatan Asem Bagus, dan Haja Sofi Wulandari, 33. Ketiga jenazah kemudian disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian, lalu dimakamkan oleh petugas Haji Arab Saudi. Pemerintah Kabupaten Situbondo berkolaborasi dengan Bank Indonesia Jember memberikan penguatan kapasitas bagi petani milenial di Pendopo Pate Alos, Kecamatan Basuki, Situbondo. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayoko mengajak para petani milenial untuk berkontribusi dalam mensukseskan target produksi gabah tahun ini sebanyak 500 ribu ton. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha mengaku, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember memiliki program penguatan kapasitas dan kelembagaan klaster pangan. Pihaknya mendukung pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk peningkatan kapasitas agar pengetahuan dan keterampilan petani dapat langsung diterapkan dalam praktik usaha tani sehari-hari. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo mengintensifkan sosialisasi Zero Odol atau Over Dimension Overload untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengaku terus mengintensifkan sosialisasi Zero Odol yang menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di jalur Pantura Situbondo. Nanang mengungkapkan sosialisasi terkait truk angkutan barang yang kelebihan muatan itu untuk menekan angka kecelakaan, kerusakan infrastruktur dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Dalam sosialisasi tersebut, selain sosialisasi secara langsung kepada sasaran, petugas Satlantas Polres Situbondo juga memasang banner Zero Odol dan larangan parkir tidak pada tempatnya. Petugas dalam melakukan sosialisasi langsung kepada sasaran sembari membagikan air mineral dan makanan ringan kepada para pengendara. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga.
0: Drama perjalanan pertandingan Piala Dunia 2026 terus bermunculan. Kali ini persiapan timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 mendadak terganggu akibat badai besar menghantam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran dalam skuad Cristiano Ronaldo mengingat laga perdana dengan Republik Demokratik Kongo semakin dekat. Sesuai jadwal, Portugal akan bertanding melawan Kongo pada 18 Juni 2026 mendatang. Melansir laporan Foot Mercato, kondisi cuaca di tempat latihan Portugal memburuk sangat cepat. Ancaman badai membuat seluruh aktivitas latihan Portugal dihentikan sementara. Para pemain Portugal bahkan dilaporkan harus meninggalkan pusat latihan. Federasi Sepak Bola Portugal kemudian memberikan penjelasan resmi kepada awak media. Pembatalan konferensi pers dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Insiden ini menjadi pengingat bagi seluruh peserta jika faktor eksternal dapat mempengaruhi persiapan menuju Piala Dunia.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya bersama rekan operator serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Prosatu Region Bear, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini ya cukup cerah ya, benar, apalagi mungkin bagi Anda yang sedang menikmati ya libur juga ini ya, sedang bersantai bersama dengan keluarga ataupun masih yang sedang beraktivitas, jangan khawatir, tentunya masih akan ada banyak program dan informasi yang kami hadirkan di perjalanan Jember pagi ini. Dan jangan lupa Anda bisa terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang sukmu.
3: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.

Ya, pendengar satu dimanapun Anda berada, beragam informasi terupdate lainnya akan kami update kembali untuk Anda di pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Warta Berita Pro 3. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas. Yes.

0: Seatbeltnya dipakai lah.
1: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
1: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
3: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.

Ya pendengar, daripada liburan diisi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat gitu ya, ataupun yang merasa mager, gak ngapa-ngapain gitu, ada beberapa hal yang bisa Anda coba ya, dimana hal tersebut juga pastinya bisa untuk menyegarkan suasana liburan, seperti wisata alam, kemudian coba to staycation, ataupun bagi Anda yang belum pernah mencoba memasak nih, nah coba memasak resep-resep baru, kemudian berkebun, ataupun melakukan hal-hal lainnya. Anda juga tentunya bisa menyesuaikan dengan minat ataupun budget, dan juga Anda juga bisa memilih liburan di dalam kota ataupun di luar kota. Tentunya kalau Anda yang mungkin lagi bersantai juga, maraton film juga menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik ya untuk menghabiskan liburan ya. Kemudian kalau Anda ingin terus mengembangkan diri, Anda juga bisa sambil membaca buku, kemudian menulis cerita ataupun mengikuti kursus keterampilan yang sekarang ini sudah cukup banyak ya, mulai dari coding, bahasa asing ataupun musik gitu ya. Nah, pendengar, nantinya beberapa informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Warta Berita Pro 3 setelah beberapa komposisi berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak dan sebagainya. Kita akan tata ulang.